0: Okey, lagu pimpin lagu dari Mariana Siwi Tumanggu dan Setegak Sayang.
1: Setegak Sayang.
0: Ya. Yeah. Di pagi ti ada kakak pasar ni nanya
1: kerja ada sebengas.
0: Ya.
1: Macam-macam kerja ada sebengas dia tu naik bala kita ya. Ada ada masa ungol, masa sekolah pun ngemit peluang kerja.
0: Mungkin pari sekolah naik part time.
1: Betul. Semadi nulung anak mang, semadi ada income ada.
0: Tapi best gamit dia apabila naik part time ni, apabila tengah sekolah lah, jurah belajar kau ni ke, pak masih lagi naik part time. Denangnya dapat bukan karik pocket money dapnya saja, pak ni yang tu paling best yang tu pengalaman.
1: Betul. Ini pengalaman. Ini ada duit ada. Kisah nyungkat maksudnya beken.
0: Kan. Apabila terang nak miris pinguman dari si Zidik kau ni ke, dia harap kau pergi duit.
1: Ya, betul.
0: Dia pergi duit. Okay. Jadi, nangnya ingat dapat join ataupun nak bersama dulu kau dalam pagi itu, dikira dah the Facebook Wi-Fi BDI ke, komen, dan orang komen, ataupun ingat lagi dalam TikTok pagi itu pun dapat ke bersama dulu kau ingat buka sejak TikTok Wi-Fi BDI atau live dano.
1: Okay, okay. Mudah kuan Nur Atika berpagi ti menang pagu topik berpagi ti bungas si bungas kerja adip dengan mina jaji ama bisina kuana nyaga anak bisina gaji mahi puru ni andu ni andu ni buran
0: mahi puru ni buran
1: ni buran
0: sama aku tu ini mil
1: sewa 1,200 mahi puru peri kuana pecin ubo SRP sekolah rendah SRP
0: Sejarah
1: Rendah Pelajaran kah?
0: Sejarah ni kah?
1: SRP Then magat sekolah lagi jaji amah lah ke mana.
0: Amah ni iburan moi puruk ringgit lah. So what semua peri moi puruk peri aku rasa masa ini moi puruk ringgit memang bogak mil.
1: Betul. Harga barang pun masih murah.
0: Masih murah. RM50 aku rasa dapat mili bogak masam barang. Hati nak teringat doi lah gajinya ni iburan moi puruk ringgit
1: tadi. Kan RM1
0: RM1 ni ono bisa air aku.
1: Kan RM1 pun mum anak kena kopi pun kadang-kadang dua terorang kan RM1.
0: Kan. Ni ono ate ni ono dang ni ono ni orang man saja dan masa itu zaman Adina. Dapat mu kabur RM50 ino. Jadi kira nang perbezaan ya. Beza soa sebelum peri mai peri Adin soa 2026 wow. Suka menang jua.
1: jua
0: beza dari segi wang ringgit ino, nilai duit atau ino atau ino. Okay, jadi ingat dapat because bisa madu kau dati oni denangnya pekerjaan pertama ingat first job ingat dikira masa ingat memokok sekurah ke ataupun masa itu first job ingat memang jagin ni nangnya kerja kerja dah selama lama
1: kerja dekat kan kerja tetap
0: ya kerja tetap jadi mil aku rasa sikit murah ni kerja si bungas denaimu
1: agak mina aku ada part time guna kraft tangan ribas end
0: menggunakan first job pun lah naik kraft tangan
1: guna kraft tangan masa pergi sekolah secondary lah first job ku lah
0: pengalaman
1: lah. Wow guna kraft tangan
0: okey gaji Emil
1: gaji persen baru RM1 ni tu
0: RM1 ni odu kira asal mu kerja dan lima honu mudah perlima puruk lah
1: jadi, tapi cukup bermakna lah duit dari puruk sen amu cun dalam lima honu sen kamu rasa macam cukup betul lah dapat duit
0: sebab mu'un kerja ini pun apabila mu mokok sekurah kan maksudku mokok kelas semua kira tengah tu mokok ini ke mau dikerja kan
1: kadang-kadang ujung minggu saya cakap kadang-kadang mau bawa sekolah kadang-kadang Friday nerima
0: RM1 itu bagi aku nak sekurah zaman ini pelajar masa ini student they great pakai burger dapat chicken
1: betul untuk belajar dia saja
0: ya jadi itu lah nanya ingat lagi pengalaman ni kan pasal first job ataupun pekerjaan pertama ingat dalam pagi ini terima kasih nanti ingat the Ogi Bikusi sama ada the Facebook ataupun the sama-sama dan nanya dalam TikTok pagi ini atau Ogi Anna and Angela JB. The TikTok pagi itu.
1: Hi Angela. Okay.
0: Ya, ingat dogi dalam Facebook pun dapat juga ingin komen ingat pasal topik pagi itu iaitu pekerjaan pertama ingat. Mungkin mempengalaman ingat ataupun ogi tentangnya pengalaman desuk penang manis ke ataupun desuk penang pahit ke. Kipuan you Milia.
1: Ya, betul.
0: Dua.
1: Ada tengah-tengah pula kita filo pasal topik kita dua de berpagi ti.
0: Ya.
1: Ada tengah-tengah pula kita masa primary school pun ada tengah-tengah bila kita ada ngumit part time.
0: Iya ke?
1: Ada.
0: Oh, ngumit part time. Okey. Jadi mungkin ini zaman uha mil.
1: Betul.
0: Zaman uha kan ke idip batang ogi okay, susah sih. Hari kali nanya part time itu 20% upah pun ayuh ke masa itu 20% 50%
1: kadang-kadang dia ngemit upah nyusun bata nyusun just nyusun bata nyusun mojek kait lah mungkin menik batu anak-anak ngumpul batu mungkin ada
0: okey ya Mia
1: adik
0: sebab apabila pah ini 50% ke ni onu dapat milih kok ngan ni dia kuih pau ke ni ke kuih pau sebab roga
1: 20% 20% saja gila batu masa saya 5 sen
0: 5 sen
1: kan?
0: Betul 5 sen aku rasa masa ini 5 sen 2 keruang kan so masa aku sekurang semua peri puruhan masih lagi 5 sen 2 keruang 50 sen aku tak paham mungkin ke sekurang cukup gemil
1: betul
0: 50 sen dapat man
1: mi
0: okay jadi aku rasa semati terkajian berdingan tengi komen atau bibur dia lah mil
1: ya bibur tak
0: lagu live penny terbaru janda sembuh.

0: Okey, lagu Bieber dapat kepada Jackson Boston bersama dua Many Fiction The Five Band. Tambah lagu dan Bintangku. Selamat pagi, Nudingan. Ada dikira ngojek pakai aplikasi RTM Click ataupun RTM Click RTM.gov.my ataupun portal RTM. Dati nega ngeroso Facebook YFM BDA pagi ti. Hai, selamat pagi, Nudingan. Dua TikTok YFM BDA. Ada bersama dalam ini segmen Mekat Kermohas bersama dok ko DJ Philo.
1: Ini aku Mitra Anin. Nami Dovi Zaman. Nampak aku pergi pagi ti.
0: Yeah.
1: Okay. Angela and Sidor.
0: Yeah. Angela and Sidor pagi ti. Ini nang mil.
1: Nama nang zaman ada pernah kerja ngamin aku ana. Kerja kilang naik batu bata.
0: Wow.
1: Zaman ano gaji baru RM4.50. Ni anu aku ana. Duit cukup nang masih natong sungguh pun gaji sit zaman ana pak cukup sedang ke ngamiris beranja dapur kena beranja dep masa na sewa 80-an.
0: Oh, paringgit setengah ni onu mil.
1: Paringgit setengah ni onu.
0: Moy puruhan masa ino.
1: Kali tarponu?
0: Tarponu boga lah.
1: Boleh lah.
0: Boga lagi mumin, semang ringgit ni onu. Pak, Siti Anur Atika nang moy puruh ringgit ni buran masa ino. Sewa moy puruhan ke? Di ino renangnya pengalaman ada si bunga sedek kerja waki oni nanya pekerjaan pertama dan penyidip ingan ingat dapat berkesi bersama dukoi dalam pagi ini mungkin lagi bogok masam sebenarnya lagi nya ada kerja pak jaman aku hamil bogoknya suka kerja de kodia franchise
1: betul
0: kodia de kirainang makanan-makanan
1: segera. Berebut-rebut lagi
0: ya kan.
1: Sampai susu end. Berebut-rebut ada yang ngisi form.
0: Betul. Zaman ino zaman kirainang bogatnya suka kerja dua tinora. Pak aku dai pernah mi sebab aku toru aku sarah mit ordernya ah. Aku paling toru apabila kerja jadi waitress ke ataupun mit ordernya ah ke the counter ke aku toru. Sebab aku toru nang betul ke ni ke order mi nak
1: terus salah order
0: kan ya? Sebab apa kadang-kadangnya order sampai semeng ke jadi no tolunya jadi ada lagi dengan tak dan line telefon pagi dia tak suba dia.
1: Hello
0: selamat pagi.
2: Hello, selamat buruk pagi DJ Deduwerak.
1: Selamat buruk pagi. Ya, sih, dengan pagi tadi.
2: Bujuk mang pedel di sebatu pedak.
1: Okey, mang pedel.
2: Ini ada di Dewan Bo.
1: Ada pagu.
2: Ya. Tapi kan nanti ini nak abah tanya.
0: Tapi nanti, mi.
1: Pasal kerja, dia sebungas kemgemina.
2: Oh, pasal kerja saya abotain main. Aku ngamin wang sawa mahi perdua. Ku driver bus. Ya, serikat kenderaan si terpekan. Gaji cek ni jadi reda. Baru 250 ni peran.
0: Sewa ni na? Sewa tu mahi perdua.
2: Sewa ngamin sewa mahi perdua. Mai pur dua ngamin, mai pur taru, mai pur empat taru sawah aku reba bahasain. Gaji baru petang gaji baru 200.5. Gulai OT, gulai elawen bus demungkos ewang dot reba bas bus bas semungkos nusriat. Ada lagi keras ada lah, ada taru 100 lebih nyinek 400 ni buran. Pun ani harga kayu lagi murah kayu kondisi je na mi baru 5%. jadi ni boh untuk lo the grade A sebaru semang 5% ni ni tre baru kudu lay tapi RM5 lebih saja apa itu boh kudu melambung do kalu do tar kali tingkat boh mana kai itu mana gaji 1.5 gaji dani ani bo gaji kerja kontrak ka kerja swasta da kade ka pak masih ani cukupnya sewa ramin sewa mon pui dani transport de lagi me kai sade mana kai ya
1: kos semakin mahal lagi
2: kayo wang sewa jupu pri ko kontrak le kucing. Dan kai ku tuai lah. Ini murah saja. kerja ada jani de Batu Kawah. Pesni bunga perumahan Batu Kawah terbuka wah. Sawah cu puperi. Aku manyek kain kerja kontrak kain kira 500 lah. Ada nama ada maksud semua baik nama head eh menyap niti lah. Pang mana mana pagu dengan ku kerjain. Gaji baru kudu midret DJ juringit setengah saja ni lu.
0: Juringit setengah kira
2: pun
0: besar.
2: Kurang lebih lah ada berjimat kelamaan. Iti walaupun gaji ahi pun kurang lebih ni konnya jimat lagi dah man lah. Tapi dah kaya perlu boleh kenurang lah. Dah perlu ti memang dah kaya dapat kaya lah. Misal demi beras ka, gas ka, kau nak anda beken. Dah perlu kaya lah. Kaya saja. DJ. Nyungkah hidup ot main lagu Vespa Demba musuh Adrian FJ lah.
1: Vespa Demba.
2: Ingat kenangan-kenangan Demba ngemin. Repeteksi ku ngemin dah lagi boh. Sama dengan Amang Jani dah sebangku ya.
1: Ya, yeah, Mak Jeffrey.
2: Mangkeroy.
1: Ya. Yeah.
2: Ingat ku masih meni mangkeroy tiannya agana.
1: Bagus, sihat saja.
2: Bagus ya, and saja ya. Nyungkah hidup main lagu Adrian FJ dan ni best pada mai.
1: Iya, boleh boleh.
2: Okay, end saja penanganku.
0: Okay, yeah, bye bye.
2: Dapat aku lah.
0: Terima kasih.
1: Bye.
0: Jadi nanti ada dengan ada lagi telefon tiada pagi tiada ini lagi Mia.
1: Okay.
0: Ini lagi. Hello.
1: Hello.
3: Hello.
0: Oh, hello.
3: Hello. Hello.
0: Yeah. Selamat Sansan.
1: Selamat berpagi.
3: Selamat Sansan. Selamat pagi. DJ Theo dengan DJ Mel.
0: Yeah, betul.
3: Okay, okay, okay. Mengupi.
0: Mengupi dalam mimpi.
3: Ini topik.
0: Topik pasal pekerjaan pertama.
1: Kerja sebungas.
3: Oh ya ka. Di jaku sebungas first job ku arti ini labor in connection dengan labor aku lorry attendant. Cuma itu kajian result ku sebab apa masa mi anu examination examination paper saya di directly di dong check di UK. Jadi ke kajian lebih di bulan bo. Nggak ada result. Dok print di newspaper di Sarawak Tribune. Nggak ada. Jadi nggak mi kajian nah, nggak aku kajian result. Aku jadi lorry attendant. Nggak ada masih awet muda dapat dah jadi Incredible Hulk. boleh challenge Incredible Hulk. Agerak ngamun menggerak ngagaru 50 kilo. Gua 50 kilo.
0: Wow.
3: Dapat dah, dapat. Madin sorry ada dapat.
0: 50 kilo. Baru 50 kilo tu.
3: Ya lah pakai nak nak masih awet muda wo.
0: Sewa kudu nanti ya? Sewa kudu?
3: Sewa ju perumai.
0: Tujuh puluhan.
3: Sewa ju perumai. Ani dek terbade ni. Dek terbade dega bau. Pak kudu tu ya lepas ni bulan ada aku di anak-anak jadi lorry attendance. Mending aku kerja result ke.
0: Ini first job pingat de.
3: First job. Tak nak gaget pengalaman no. Sebab nak bawa masa na muna penuh tempat na. Dah aku tabal lori. Aku attendance ada bawa masa. Muna di ane di aneman mun buat harimu ane dah bisa meet pak banyak re ane ku bawa lah bisa meet dua ni. Nak show ane tu ke.
1: Bila sen? Masa sen kudu gaji masa sen?
3: Ya? Yeah.
1: Gaji masa sen kudu?
3: Gaji ya baru 6 ringgit.
1: 6 ringgit ni andu? Gaji andu ya?
3: 6 ringgit ni andu. 6 ringgit.
0: Tapi masa ni 6 ringgit no ayuh raya kan?
3: Ayuh. Ayuh. 6 ringgit ni andu kok mana adep na tanggok mana. Adep tanggok mana adep.
0: Utung rah?
3: adab na tanggok man adab na lah.
0: Oh, adab tu ngan adab. Oh, okey, okey.
3: Ada itu ke dah.
0: Ya,
3: adab. RM6 saja. Sebab apa anda kerja ni, bah, kerja bat, buang kerja barat, bah, buang hijau dengi.
0: Ya.
3: Menung aja. Kadang-kadang berselipak merat, muni long distance.
0: Asal long distance, asal long distance waktu itu, okey, otir lah.
3: Metik. Oh. Nanti metik.
0: Memang fix no ringgit no.
3: Nah, mau lagi OT senang dengan pak mana meting, meting. Cuma segara ni anak ada basicana ada. RM6 tak berbaloi yo.
0: Ya, sewa jupuhan. Memang memang
3: berbaloi, berbaloi.
0: Memang boga RM6 tu.
3: Nah, mana pak jarak nak kure terima full dalam di bulan hari advance tu ke dia. Advance tu ke dia kadang-kadang apa lu selalu minta oh nanti tidak dan tidak ada lu terima oh gaya
0: advance
3: ke anak nak pak ada tu ke anak kena kena ramai masa nak ya pari dengan dak aku pak muda anti ya mendap
0: mendap kau kena
3: kau ya ana first time ku jadi ini kerja attendant salary attendant di power ni dengan masa kami nanti ka tempat jojo tempat jojo kadang-kadang mun di singare mah agi barang jipu kan ibu mata serahat amun bara python ni babi hutan di dalam ambil pengar lagi gemuta serai makna maklum lah dah jelu atau ni binatang bagi jahat makna
0: ini binatang ok sit mi desem
3: ane
0: binatang ok sit ogi dah ingat dapat ni dia dah pelik-pelik lagi
3: tenggeling.
0: Okey.
3: Tenggeling lagi ke tenggeling?
0: Oh, tenggeling.
3: Ant eater.
0: Oh, okey.
3: Pakai muna ni ana muna ni momok ke mati
0: Ini datang guna taruh lagi momok saja.
3: Momok. Momok ai melepas ai melepas. Melepas ai. Momok ai ni ada anak susah ni dah lah. Dengan tarut eh. Pasal aku nak jeku description aku pasal momok anak saya dengan anak DJ Filna, DJ Neil dah berstage sekali.
0: Okay, Mr. Sam.
3: Okay. So, aku ingin nanya sama di sana-sana dengan dua kebenaran geng-geng di Mekan. Okay.
0: Okay, okay, terima kasih, bye-bye.
3: Terima kasih,
0: okay, bye-bye. Okay, so me this time, Nathia Mia. Dah berkongsi pasal kerja dah si bunga si Yenai. Okay, jadi ingat dah ogi ni komen. Atau ogi komen, Nathia Mia. Aku pasal komen ni, Nathia Mia. Okay. Desen Henry Bali, yang my first job selepas aku moko sekolah tahun 1973. Ialah kerja kontrak dua uncle ku. Kadang-kadang odi tapping rubber odi ni
1: metal petak
0: itu so Henry Bali so jupruhan mil
1: ya masih lagi Ben Pitt pada bersama kita menang topik pagi topik NUT guana ada pernah buat sekolah sewa 1,200 mai purna ada pernah kerja kilang sementara ngempen offer kerja tetap gaji ada pernah masa se-en ini anda mahir ringgit dah abi dalam sewa 1,200 pre-prohan guana ada pernah dapat offer kerja tetap sampai sekarang.
0: Kerja tetap kilang bersama kah?
1: Tapi bekas aku rasa.
0: Okey, moy ringgit sewa sumpri pipuru. Okey, tak lagi si lagi tu buti. And Angela JB. Yenang. Wow. Ni nang ah. Memang mantap first job selepas kurah kerja kedai kopi, kedai bisina, gaji semengerima ringgit saja. Gaji ni anu kira cukup lah. Lepas anu aku kerja kilang
1: Sanyo.
0: Kilang ni deh, DJB, kilang DJB sebelum melangkah ke Kota Singa sampai Nok Madin, si Rohman di Kota Singa.
1: Nanti mahi pengalaman eh.
0: Ya,
1: kerja ada sepat lagi.
0: Kerja jual tempat asal.
1: Ya, betul.
0: Jadi aku bisa nang Angela JB itu memang boga pengalaman dan dapat dikusi kan Mil kan. Sebab asal kerja ada tempatnya budaya kan.
1: Budaya bukan.
0: Ya, cara
1: pun bukan.
0: Man kan. Moko ini ini nanya roga barang kan.
1: Betul.
0: Kan. Dia dia bergaul.
1: Bergaul dengan dia pun bukan-bukan ya.
0: Jadi aku bisa nang boga pengalaman Angela JB di kerja bukan sejak kerja di Sarawak IT, kerja di JB mungkin nak kerja lagi di Singapura.
1: Okay, mereka set namanang masa ana ada benda kerja baru man gaji RM6 RM2 ni andu ko na pak me bego ge kiris na dapat miris bega barang masa ana barang gi murah ko Madin dah dapat man gaji kiana sebab barang makin mar.
0: Ya, yeah.
1: Betul.
0: Kyogi roga ani dah gajinya RM6 ni onu adin. Paling-paling pun RM40 ni onu. Tapi nu pun nu dak ge ani dia ya kerja jagi noni. Asaya macam kuli-kuli biasa sih ja mungkin dang ni onu RM40 ke ni onu RM40 ke kami
1: itu depan kerja nyusun mozek pun mahar kaji
0: kan ni onu kudu
1: ni anu pun kadang-kadang ngitung size
0: oh kan
1: size tal
0: jadi itu nanya
1: ada yang menang kerjaan dulu ada kan? Yang ngitung size tal
0: lagi pun gaji Adin memakin bertambah gitu ya jadi kira enang yang ada ogi bisa madu kuih dati dan YFM BD ya dikira ada TikTok ataupun the Facebook YFM BD ya terus ya bersama dan topi pagi itu pekerjaan pertama ingat kerja ada
1: sebenarnya kerja sebenarnya sekitar
0: ya first job ingat yang dapat bikusi bersama ada koi dan WiFi BD ada ni ada dia dengan dang line ya Mina.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello, selamat pagi DJ Tilo dua DJ Mel.
0: Selamat pagi.
4: Nama kau ingat ngopi-ngopi ni?
0: Ngopi dang pimoh mah.
1: Ngopi ni sebenarnya bayu.
0: Ngopi the reality ya bayu. Cubuk.
4: Cuma tu kan waktu
0: nengok cerita
4: dia, ngocit.
0: Muk.
4: Oi.
0: Oh ni pekerjaan si munga siang uha.
4: Aku nak uha si munga, suka jadi konduktor bas DJ.
0: Konduktor bas. Ya, be.
4: Masa wak 70-an ke 80-an ke kubut tu ya. Aku kerja dan nak ting so bau nak lunduk, so lunduk nak bau nak kai bas. Biriah no. Bas biriah no. Nang gaji ku dak no semong ringgit ni undur eh.
0: Yo, wah, yuk gaji kan?
4: Yo, semong ringgit ni undur. Tapi no re, aku no re kai ku mupok simpan, pakai ku biasa re kalau nak bujang saya nyekot cek o bagawia cek oge kai ku milih baju seluar aku ya tukar barang ku. Mek kasut ku no re gaji kai ku ni ara pengomanya kan pengomanya susah ge. Cuma no kan joknya berguna tu. Maut jatuh, jual jatuh, jual dengan...
0: Betul.
4: Kodak dengan kuduh yang buat kroni, buat jagung, makna
0: seumur, makna ya.
4: Ya, rada, no, sama aku ke rada zaman, no, 500 tongon. No, kita kari kari kijit kok aja. Ada pokok mau bergaji, so, no, pertama kali aku, le, kerja aku, no, jadi... mokok sekolah pun, aku mokok sekolah dah jah nuam, no. Aku terus kerja dah, no.
0: Mokok sekolah premi nuam, rasuk kerja?
4: Yo, so kerja aku mupok sarik banyak aku sendok aku nang mupok leh ingin pun lain ini aku. Pak mula-mula aku belajar DJ lucu pak dengan bagi anu aku bak ni no no tek ni no no tiket no masalah ni no bak bayar supervisor mendengar masalah nang sen anu bak kurang nyak mau potong gaji ku jadi mau ringgit kadang-kadang di tapi mau ringgit ya.
0: Ingin salah ingin tiket do ingin tiket nuduknya agak.
4: Yo, tukang ngin sekat tu nyak ano, mokoknya kripen lah, mokoknya ingin ano. Baru salah saya kan, yo cek opo geno yang karatan ano. Kudu ratus dah laku, no, kurang tak ke dino ano, nyaman. Saya mau cek eh, berandok pas, dari ano, konduktor de piobu ano, nuk nyepalit. Ya mau ngin, ya mau kira ya, apabila salah, ya potong gajinya, wat no, rewat ano.
0: Ini lah bahaya kodaknya ada jadi cashier pun sama ke. Asal duit demak kurang terpaksa lah ni dia pegaji.
4: Yo, sebab batu no kurang aku ngene tu. Aku tekan salah ting batu no yang mau kurang duit tu sih no yang mau potong gaji aku. Alama agak sih yang kau aku nang aku raja tih. Muku aja aku yang kau nang sendok aku bagi ni sewak lebih le. Aku mau muku sendok aku nang tak kira ni aku raja. Aku mau coba nasib lagi mesti ada kirang kim hin kirang kim ane no kirang kim hin yo.
0: Ya.
4: Ada sih batu sendok semua
0: bah. Sebenarnya.
4: Yo dah no kerja sinar tayar ini anang ane no no tayar. Aku mau kerja bahagian MO tukang ni no cek ni no mau cek no le. Mana dek reject aku kadi no mau ni mau dua aku pun bat no le. Naik kerja aku gaji dah no okay le dah no kira semua ringgit ni ondu kira mau boleh tahan le, lagi boleh ke, lagi kotes hanya oh, tapi aku kan motosikal di je, boleh mota.
0: Oh, jual.
4: Jual le.
0: Jual. So,
4: aku kuat rasa utin tu, no,
0: rawat. Sibin Yong tu.
4: Area, yo, kalau dah nak jual, pak.
0: Jual.
4: Ujung minggu aku balik, asal aku mau gaji, aku mau ton, gaji tu pun rumah, aku tengah sindok kuat, no. Tunggu-tunggu le, milih pengumuman. Mereka gula kupi-kupi munok sak pengumannya.
0: Iya.
4: Pengalaman ku dari DJ no le.
0: Iya, pengalaman.
4: Ya, pengalaman ku pertama ku kerja. No le wat ku ne.
0: Oh, ani dia nangnya umur gi onggot ke umur gi ani dia semung tu sawak gamu start kerja dia semua.
4: Ya, kerja aku mupok kali no le beranya adopnya ke.
0: Okey. Okey, Bu. Terima kasih ya.
4: Okey. Ya, sama DJ.
0: Ya.
4: Okey, mesti lagu dia. Mesti lagu. Mister Senu yo.
0: Mister Senu.
4: Yo, lagu
0: dia. Okay, boleh sejak atau on.
4: Okay, terima kasih DJ
0: okay,
4: dia
0: bye. Dadah. Okay,
1: bye.
0: Semua green nasi nanti ya. Ada kita ada lagu Bieber dan Mila.
1: Kita ada lagu
0: Bieber. Vespa dan Ba. Adrian FJ.

0: Okay, lagu Bieber lagi So Snipers Mr. Sanohi nanti kita masih lagi nangyak dang Mija ngupi dan bagi dia mm-hmm. pasal kerja ada si bunga singan naya selama itu.
1: Yeah. Mereka kan Lauren Lee nama nang kerja ngamina si bunga sedip na kerja kampung saja nulung kerja kebon inya kuana gaji ijuk ringgit. Ini andu kadang-kadang kontrak de kampung gaji RM2.
0: Oh. Ah, RM2 ni onu masa itu, no. Okey. Atau ki
1: asil lagi
0: deh.
1: Nur Azira. Namanang kerja si bunga adip na kuana me ubo SPM sewa 2002. Adip na kerja de indik supermarket de Bandarai Kuching lah kuana. Gaji sales assistant masa sen RM600 ni buran cukup bahas kuana mm-hmm. bersyukurlah sen jaklah kerja sebunga sedap na
0: 2002 Mil
1: 2002
0: so why you know 2000 ke semua memang gaji RM600-700
1: betul
0: memakai mati ya. Okay, atau lagi ati apa kau Mil
1: ni kuana film
0: aku kerja mula aku kerja jadi pembantu rumah jaga anak kopet dan mm-hmm. sewa jup peruhan yeah. di Nauha masa no aku memang masih muda mana-mana. Oh. Gaji ku ni bulan RM1 saja. Ni bulan RM1 Mil. Mm-mm. Sewa jup peruhan. Ino pingin natong ku di doi ku panai komut nok adin. Nok ku mau warga emas siti. Ni bulan RM1 gaji. Sewa jup peruhan no Mil.
1: Cukup bahas ni.
0: Ini so joman ura, pan joman Adin memang doi dapat terus RM1.
1: Pan amu dapat miri saja.
0: RM1 dapat.

0: Ini ni mineral water sejak.
1: Ah betul.
0: Ah kan. Ah RM10 kerana ngat doi
1: mungkin dapat dua barang lah RM10.
0: Ya. Jadi terima kasih untuk ingat de me ngin buat fikir ingat de me komen de me bikusi bisa madu koi pengalaman-pengalaman ingat kerja de si bunga singan dapat uha mungkin menggaji ingat ataupun pengalaman ingat koda subuh linas jaya jadi konduktor bas.
1: Ya. Macam-macam pengalaman de driver.
0: Kan. Jadi terima kasih untuk ingat de sopania sopa. Atau supaya 5 minit lagi. So, saya pukul beri.
1: Aja jam dah.
0: Ya, pukul beri di atelier sama ngejit berita desen pusat berita radio.
1: Kuala Lumpur.
0: Ya,
1: lepas tu. Kita bersama dengan pengarun nama dia berken. Pengisi Yen dengan The Aaron.
0: Okay, jadi nak kita sejak. Aku DJ Philo.
1: Dengan aku Mildred Anin. Salam Malaysia, Madani. Selamat tingkah.
0: Bye-bye. Bye.

0: Krisis global, program jualan ramah madani dipertingkatkan di 30,000 don. Pindaan Akta Mara dijangka lebih awal perkukuh kerangka undang-undang semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pelaksanaan program jualan ramah madani akan terus diperhebat dengan sasaran penganjuran di 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hilir itu terbukti berkesan menawarkan barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus mengurangkan tekanan kawasan hidup rakyat.
1: Jualan ramah madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang tambah 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan ramah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Dan untuk 2026 ini kita telah umumkan 30,000 jualan rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan DUN, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali.
0: Menurut beliau, program tersebut tidak wajar didominasi syarikat besar semata-mata. Sebaliknya membuka ruang kepada peniaga kecil. Dalam perkembangan sama, Pensyarah Kadan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur mengulas, program itu memberi kelegaan kepada pengguna dan isi rumah mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih berpatutan. Menurutnya, pelaksanaan program itu juga wajar diperluas kepada penawaran barangan sekar bagi memastikan manfaatnya lebih menyeluruh.
2: Contohnya, ikan, sayur dan juga bahan-bahan mentah yang lain seperti bawang. Kita tahu bahawa kos-kos ini akan sedikit terjejas ataupun meningkat ekoran daripada krisis tenaga. Kita tahu nelayan-nelayan yang dapat subsidi diesel dan juga petrol, tetapi mereka juga mempunyai kekangan dari segi kos-kos yang lain.
0: Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur. Kerjasama antara Pakatan Harapan dan UMNO bersetuju mengekalkan kerjasama kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Kesepakatan itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan yang melibatkan kedua-dua parti yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam kenyataan bersama menegaskan, sebarang keputusan kerajaan negeri yang berpotensi mencetuskan sensitiviti perlu dirujuk terlebih dahulu kepada majlis berkenaan. Menurut kenyataan itu, kedua-dua pihak turut menghormati keputusan biro politik parti masing-masing bagi memastikan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat di negeri itu. Draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA dijangka dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 3 minggu, lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usaha tersebut mencerminkan kesiapsiagaan dalam memperkemas kerangka undang-undang MARA agar lebih relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan.
3: Tata kelola itulah yang dimasukkan di dalam Akta Ibu Akta MARA ini. Supaya tata kelola ini dijadikan panduan di dalam akta. Artinya, siapapun yang menjadi ketua pengarah yang akan datang, siapapun yang menjadi pengurusi MARA akan datang, siapapun yang menjadi menteri yang menjaga MARA akan datang, siapapun Perdana Menteri yang menjaga ketika itu, tidak ada kompromi. MARA tidak boleh diperkotak-katikkan. Tata kelola mengikut Akta MARA mesti dipertahankan untuk menjaga kepentingan masyarakat Bumi Putera keseluruhannya di negara ini.
0: Dalam perkembangan lain, Ketua Pengarah MARA menyasarkan penjanaan nilai pelaburan berimpak tinggi berjumlah RM2.2 bilion menjelang tahun 2030. Ketua Pengarahnya Zulfikri Osman berkata, strategi tersebut merangkumi inisiatif kredit karbon dan pembangunan hartanah bagi memperkukuh asas aset MARA.
4: Secara keseluruhannya, time frame dia adalah sehingga 2030, tetapi sebab kita ada banyak inisiatif di situ, mungkin dan tempohnya berbeza-beza. Sebagai contoh, kalau saya ambil yang paling senang kita lihat adalah inisiatif kita untuk pembangunan hartanah. Kita ada tiga pembangunan.
0: Zulfikri Osman. Berita seterusnya. Lebih 38,000 pemeriksaan dilaksanakan menerusi optiris 4.0 di seluruh negara sejak Mac hingga 4 Mei dengan 506 kes direkodkan serta 147 individu ditahan atas pelbagai kesalahan. Menteri Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata penyelewengan bahan api khususnya diesel dan petrol mencatatkan jumlah kes tertinggi dalam operasi bersepadu itu. Beliau memaklumkan diesel merekodkan 228 kes diikuti petrol 105 kes, gas petroleum cecair 64 kes, minyak masak 57 kes, gula 35 kes dan tepung gandum 16 kes. Menurut beliau, operasi berkenaan dilaksanakan secara bersepadu melibatkan KPDN, Polis Diraja Malaysia serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Isu pemindahan 3 ekor gajah dari Zoo Taipin and Night Safari ke Zoo Tennonoji, Jepun menjadi perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak, Sandria Ng Sri Ching berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan bersama Perdana Menteri dengan fokus kepada aspek kebajikan haiwan melibatkan gajah dara, amoi dan kelat. Menurut beliau, penekanan turut diberi perhatian termasuk kepentingan menjaga hubungan diplomatik, menghormati komitmen dan perjanjian yang telah dimeterai antara pihak terlibat. Seorang murid tahun 2 maut selepas dipercayai dilanggar sebuah van di hadapan pintu pagar sekolah di Parit Sulong, Batu Pahat semalam. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Komisioner Syahrul Anwar Musyadat Abdullah Sani berkata, van berkenaan sedang keluar dari kawasan sekolah selepas menghantar barang. Beliau memaklumkan pelanggaran itu menyebabkan mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas perubatan. Pemandu van tidak mengalami kecederaan dan kini ditahan bagi membantu siasatan. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 22 orang terbunuh dalam siri serangan Rusia ke atas Ukraine. Daripada jumlah itu, 12 mangsa maut dalam satu serangan di bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur Zaporizhia mengesahkan 4 bom udara berpandu dilancarkan ke kawasan perumahan mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Serangan mencetuskan beberapa kebakaran besar di lokasi terjejas termasuk sebuah kemudahan industri. Di Afrika Selatan, para saintis di Institut Penyakit Berjangkit Kebangsaan sedang menjalankan ujian bagi mengesan jangkitan hantavirus. WHO memaklumkan pelbagai analisis makmal dijalankan, ini termasuk ujian serologi, penjujukan genom serta kaedah metagenomik bagi mengenal pasti dan memahami virus berkenaan dengan lebih mendalam. Langkah itu bertujuan mempercepatkan pengesanan kes serta menilai potensi penularan wabak di samping membantu pihak berkuasa kesihatan merangka tindak balas yang sesuai. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Arsenal menamatkan penantian selama 20 tahun untuk mara perlawanan akhir. Kejayaan itu selepas mendudukkan Atletico Madrid 1-0 pada aksi timbal balik di Emirates sekaligus meraih kemenangan 2-1 secara agregat. Gol tunggal dijaringkan Bukayo Saka pada penghujung babak pertama. Kali terakhir The Gunners mara ke perlawanan akhir adalah pada 2006 namun tewas 1-2 kepada Barcelona. Arsenal bakal berdepan sama ada PSG atau Bayern Munich pada perlawanan akhir yang dijadual berlangsung di Budapest pada 30 Mei ini. Sementara itu, Bayern akan menerima kunjungan PSG dalam satu lagi saingan separuh akhir awal pagi esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Krisis global, program jualan ramah madani dipertingkatkan di 30,000 don. Pindaan Akta MARA dijangka lebih awal perkukuh kerangka undang-undang semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan Diare Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, jadi menaik macam tadi studio Madin Mas memain menaik lepas dengan pokor peri San Seramati San Sanka Sobrengan Diki Eta berapa bau dalam segmen Iyat dengan di Arun Dok dengan Anu Taruh Nama Nurat Mei Suwa 2026 Kamu nak gabar dengan aku Marcel Sok Kapukor Peri Isan Isan Kapukor Semang Dua Iyut Anu Titik Ani agak barah ngan di Sapa aja ya Kim nak meh saingan terbuat dengan senang di perang kiyut ngan lagi Madinka terima kasih amai ibu ni setia bersama kita di YFM dia jadi komite saingan apa prama dengan aku dekat penaban segmen ke amai bukan aku prama nak di bakunya dia kiyut ngan adi lagi bersama dengan kita di Anuati

Ya, kepulauan semua Glinas, Joget Glinas, Oku Glinas, ingat ke dekembut yang berkot Chris tengah titik atas lagi program Info Sehat, Pak Sbeyona, tak pernah dia dengan Raguso Vivi Alfie.

0: Seram Haiz Hassan ke Salam Malaysia Madani. Berdapat datang Karyati Derem Program Info Sehat bersama dengan Ninaan Tetamu tak Dr. Emilia Melta, Pegawai Pergigian So Klinik Pergigian Serian Direk Krakar Pasar Kanser Bebak. Selamat Isan Isan Dr. Emilia.
1: Hai, selamat Isan Isan. Yeah. Duduk seperuk pendengar radio RTM Sarawak. Mm-hmm. Aku Dr. Emilia Imelda, pegawai pergigian di Klinik Pergigian Serian. Kaku biasa sok padawan. Sebunga si aku anian bugok, terima kasih duduk pihak RTM Sarawak. Rebisi YFM Bidayo sebab mohon peluang duduk aku untuk berkongsi di yang program Ai Sehat Ati yang bertajuk kanser bebak atau kanser mulut.
0: Okay. Jadi doktor, nani sebenarnya kanser bebak ati doktor?
1: Okey. Kanser bebak ialah bilagi perubahan atau ketumbuhan yang doh normal berlaku pada bahagian bibir, lidah, gusi dengan bahagian lain dalam rongga mulut. Perubahan ati dapat tak nilai suat segi tekstur, bentuk dengan perubahan warna yang bebak. Secara general i, kanser bebak ti berlaku sebab mutasi genetik yang disebabkan oleh pendedahan tuduk bahan kimia yang kebanyakan i gi diang rokok, sirih ngan rok alkohol. Puankah bara nang kanser bebak ati ialah kanser ke-20 ni yang paling begok berlaku ngan dikesan diang kalangan masyarakat Sabah ngan Sarawak. Hal ati disebabkan oleh tabiat man sirih ngan pinang atau tak nang manpa yang gagok diamalkan oleh masyarakat tak ngan tabiat bekon seperti rokok ngan alkohol. Kanser bebak ati gi pat tahap i. Kalau dikesan pada peringkat awal iaitu tahap ni dengan tahap 2, lebih tinggi peluang untuk deep selama 5 sewak iaitu mai peruk persen. Pesakit ati dapat gebuak dengan sehat seperti biasa. Tapi kalau doh dikesan so awal, sel yang doh normal ati akan beranak dengan membentuk ketumbuhan bekon. Sel kanser dapat berpecah dengan merebak so ketumbuhan asal i, dengan merot bahagian tubuh bekon so saluran darah dengan limfa. Asap mau sampai tahap ati, mau dikira tahap lewat, yahina tahap taru dengan tahap 4. Pesakit cuma gi 40% peluang untuk deep selama 5 sewak. Jadi bila mau sampai tahap lewat ati, kanser bebak dapat membawa maut lah. Okay. Jat tertinggal laporan daftar kanser kebangsaan suat sewak 2020 gi 1,100 kes kanser bebak dua kesan. Suat jumlah ati, 70.5% dua kesan moh di tahap yang lewat, iaitu tahap tarungan tahap 4 lah. Suat jumlah 76,125 kes kanser bebak tok Malaysia, 2.6 kanser yang dok lapor adalah kanser bebak lidah, bibir dengan kelenjar air liur. Jadi sebab nok lah tak mesti sentiasa cek jipah setiap sewak di doktor jipah. Saringan kanser bebak ati akan sentiasa dok naik setiap kali atak cek jipah.
0: Okey, jadi kena dapatkah kami doktor nerang pasar faktor risiko kanser bebak ati doktor?
1: Okey. Walaupun kanser bebak doh berapa dapat perhatian berbanding kanser bekon, tapi ia tak doh dapat pandang ringan saja dengan kanser bebak ati. Ia dapat berlaku tuduk sesiapa saja doh mengira umur, jantina ngan latar belakang. Sebenarnya, bugok kanser bebak dapat dicegah kalau atak puan tentang faktor risiko i. Kanser bebak bukanlah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Ia selalu berpunca suat gaya hidup, tabiat pilihan dokter dengan keadaan kesihatan yang sebenarnya dapat tak kawal. Pak, begok atak doh puan ataupun doh sedar ani yang dapat meningkatkan risiko kanser bebak. Apatah lagi cara mencegah kayu ati. Jadi sebagai doktor jipo, aku selalu bidapot dengan pesakit yang doh puan nang topi berisiko untuk dapat kanser bebak. So katitlah kesedaran memainkan peranan penting iaitu dengan memahami faktor risiko kanser bebak. Bukan saja atak dapat melindungi doktor, tapi dapat goh mencegah penyakit ti so berlaku tuduk rawang tak. Jadi kalau tertinggal beberapa faktor risiko i seperti nama ni, penggunaan tembakau, sama ada yang bentuk rokok, cerut atau tembakau kunyah. Sporogati meningkatkan risiko kerosakan tisu di bebak. Bahan kimia yang tembakau ati bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan mutasi sel. Okay, untuk risiko yang kedua adalah alkohol. Bukan saja dapat merosakkan tisu secara langsung, pak asal digunakan bersama tembakau, ia dapat meningkatkan risiko kanser secara mendadak. Faktor risiko di nombor taru ialah mengunyah sirih atau kita nama bitter quit chewing. Ti adalah salah satu amalan tradisional yang biasa di kalangan masyarakat Asia termasuk Malaysia. Selalu di masyarakat Sabah dan Sarawak. Sirih yang dok campur dengan kapur, pinang atau tembakau mengandungi bahan kimia yang dapat menyebabkan kerosakan kekal duk tisu bebak. Mengunyah sirih tigo dapat menyebabkan tisu bebak menjadi keras atau keadaan kenang oral submucous fibrosis yang mana keadaan ti dapat menjadi pra-kanser. Statistik nang mepak sirih hati menyumbang duk peratus bagak pion kanser bebak di Asia hati. Okay, pion faktor risiko di nombor 4 ialah jangkitan HPV ataupun Human Papilloma Virus. Terutama HPV 96 adalah faktor risiko utama pion kanser di bahagian kenang bebak seperti tonsil dan lidah. Di nombor 5, pendedahan duk sura ataupun cahaya matahari. Sinar UV yang berlebihan tanpa gig pelindungan seperti sunscreen dapat menyebabkan kanser bibir. Okay. Di nombor 6, kekurangan nutrisi dan kebersihan bebak yang tuh terjaga. Pemakanan yang tuh seimbang dan kebersihan bebak yang tuh terjaga dapat membuka ruang pion keradangan kronik dan kerosakan tisu bebak. Hal ti dapat go meningkatkan risiko kanser bebak. Gig pesakit kanser bebak dikesan dalam karangan barati walaupun barai doh merokok, mepak sirih dengan no alkohol. Sebab atiklah pemeriksaan awal dengan berkala sangat digalakkan. Tuduk soprog dayak bion mengesan kanser ati di peringkat awal. Bukan saja dapat dicegah so awal, pak dapat goh mengelakkan dop so komplikasi yang doh diingini.
2: Okey, kambai so pihak doktor adi rebis puan pasar anda mati ya. Ani tanda-tanda kanser bebak ati doktor.
1: Okey, walaupun kanser bebak jarang dok bincang, pak sebenarnya adalah ancaman senyap yang begok penghidap pun dok sedar sampailah nok tahap yang lebih serius ataupun teruk. Okey, diang begok kes, tanda-tanda awal seringkali diabaikan, dianggap remeh ataupun dikira masalah sok saja. Okey, sok katiklah masalah bagak bermula, yaitu lambat yang mengenal pasti tanda awal kanser bebak ati. Hal ati dapat ngian kesan bagak pion rawatan yang berkesan dengan komplikasi yang lebih parah. Okey, ja atau bayangkan situasi ti. Dengan kinyam gi ulcer yang bebak yang doh buak ataupun doh sembuh selama berminggu-minggu ataupun gi bengkak yang kecil yang sok pak dengan doh mendam dengan rasa doh mendam. Mungkin dengan kinyam biasa saja ataupun doh kisah saja. Pak puankah tanpa disedari nok mungkin tanda awal kanser bebak. Okey. Persoalan ni madin. Kedua begok dayak yang betul-betul peka tuduk tanda dengan gejala hati. Okey, kanser bebak bukanlah keyuh yang mendok tiba-tiba. Yo selalu ngan amaran suat tanda-tanda awal. Pak cabaran i adalah adakah atak peka untuk mengenal tanda-tanda ti. So selalu i pesakit hanya mendok duk klinik lepas keadaan menjadi serius ataupun teruk lah. Okay. Sedangkan jika barai mendok lebih awal, rawatan mungkin akan lebih mudah dengan peluang pion buak ataupun sembuh lebih tinggi. Okey, jadi jak tak bincangkan tanda-tanda utama kanser bebak yang perlu tak ngian perhatian. Okey, hati nombor ni yaitu ulcer yang doh buak ataupun doh sembuh selepas 2 minggu. Okey, asak barangan gi kinyam ulcer yang moh tuui ngan doh mendam. Doh anggap ke unit biasa. Patas mendok cek duk ya duk klinik cipoh, okey. Adi nombor 2, bengkak ataupun benjolan yang bebak. Okey, seperti di lidah. gusi atau bahagian yang pipi yang dah hilang. Okey, not mungkin lebih sok sekadar keradangan biasa. Okey. Adi nombor taru, tumpukan berwarna putih atau merah, warna budak ataupun beriah. Okey, tumpukan putih leukoplakia ataupun tumpukan merah erythroplakia atau campuran dua-dua, campuran merah dengan putih leukoplakia erythroplakia. Gig yang bebak atau lidah ngan doh menyap walaupun doh gelap. Okey, adalah tanda-tanda prakanser yang perlu doh ngian perhatian segera. Adik nombor 4, susah menelan ataupun mendam yang berterusan. Okey, asal barangan kinyam jerak untuk menelan, mendam di kerongkong ataupun bahagian bebak yang doh reda, not mungkin dapat menjadi tanda awal kanser bebak. Adik nombor 5, perubahan suara, sakit tekak ataupun serak lebih suak 6 minggu. Hal hati pun perlu dok cek dengan segera. Adi nombor 6, bengkak di tulang rahang. Pion Dayak yang pakai jipoh palsu, kawasan yang gig bengkak rahang akan rasa dok selesa bila pakai jipoh palsu. So hal hati pun perlu dok cek dengan segera. Okay? Adi nombor 7, kebas di kawasan lidah ataupun bahagian bekon yang bebak. Okay, kebas atau kenang madot atau serian yang padat sari. Okay, reti daging kenyam anian ni ataupun sap semut-semut macam not yang bahagian bebak perlu dok cek dengan segera. Okay, asal barangan gig kenyam tanda atau gejala yang aku nyebut tadi doh tu tanda tu ya. Okay, mendok terus dok klinik jipoh ataupun doktor bertauliah lah. Doh rugi anian ni asal tak mendok cek sekali mungkin dapat hadiah senyuman yang lebih sehat lah. Okay, menjadi tugas mi untuk menjaga kesihatan bebak dan menjaga senyuman barangan. Okay, jadi kajian ni lagi jap mendok cek di klinik jipoh.
2: Okay, jadi sebuki dengan rawatan kanser bebak ti doktor.
1: Okey, kalau gi enam mestilah yo mugi ko cara yun pion rawat ngan enam mano, right? Jadi yon rawatan ataupun pemeriksaan ngan diagnosa kanser bebak. Jadi macam yang moh tak bincangkan sebayu hati, kanser bebak selalu terjadi tanpa tak sedar yang kanser hati moh berkembang yang bebak tak. So tekatilah peranan Dr. Jipo yang doh saja merawat Jipo pak menjaga go kesihatan bebak tak. Jadi jatah sama dengan mun pi Dr. Jipo cek dan mendiagnosis kanser bebak hati. Okey, pemeriksaan kanser bebak hati sebenarnya sangat mudah dengan doh menakutkan pun. Okey, mula-mula Dr. Jipo akan cek tanda-tanda yang doh biasa yang bebak seperti ulcer yang doh buat, benjolan ataupun ketumbuhan ataupun perubahan warna macam tumpukan putih atau merah yang bebak. Lepas no, kita akan cek go bahagian leher dengan rahang untuk pastikan daging pembengkakan atau ketulan yang mencurigakan. Seperti dapat dognai sekali masa cek jipoh go. Jadi, dapat cek dalam masa yang sekejap saja. Kejadi asal kikayuh yang mencurigakan, Dr. Jipoh akan minta naik test yang lebih lanjut lah. Okay, antara i mid sample tissue atau kiah nang biopsi. Pion mid tinggak sel-sel yang doh normal ataupun sel kanser ano. Dosah teru, biopsi ti bukanlah prosedur yang dak noh teru. Prosedur ti sangat raju ngan dog nai pakai ri madot ataupun bius sak doh kinya mendam lah. Paling penting, makin awal lah tak cek, makin patas tak detect masalah ti ngan makin senang ngan berkesan go rawatan pion masalah hati. Diang begok kes, sak kanser bebak gagok tu peringkat awal, kanser ti dapat doh rawat dengan pembedahan kecil atau terapi bekon yang doh raru invasif. Hal ti dapat goh dengan peluang yang lebih mendih pion buak sepenuhnya. Ni perkara lagi ialah pemeriksaan bebak ti bukanlah pion Dayak berisiko gatung saja pak pion sok prog Dayak. Paling mendih doh naik setiap sewak walaupun atak kinyam dagi ani-ani masalah. Kia Dr. Jipo akan sentiasa naik yang terbaik pion menjaga bebak dengan Jipo pesakit mi sak sentiasa sihat.
2: Okey, penyakit kanser ni doktor lah ya. Jadi kamu nyebut pasal anak kanser tikan doktor. Aku percaya nang perdaya teruk ku tingah anda mati kede doktor dah perkidaan ni rakah yang negah anda kanser bebak hati doktor.
1: Okey, so pion pencegahan kanser bebak hati, pernahkah baradingah tentang 6 langkah pemeriksaan kendiri pion saringan kanser bebak? Marinti atak doh hanya bergantung duk Dr. Jipoh pion tinggak tanda-tanda awal kanser bebak. Dok tak pun dapat goh jadi detektif pion tinggak dok tak ya. Jadi nuti atau nak belajar go tentang cara tak cek bebak tak ya. Dosah gago, cara i sangat mudah dengan mengambil masa kurang seundi minit. Cek bebak dopti dapat dognai go diremin. Hanya perlu cermin, tangan yang bisik dengan sumber lampu yang cerah. Okay? So, nom langkah pemeriksaan kendiri pun kanser bebak hati. So, langkah yang nemeni yaitu pemeriksaan jawin dengan leher. So, tak perlu juag di depan cermin. Cek jawin dengan leher pun tinggal sebarang ini bengkak, luka atau perubahan warna kulit. Tak dapat tekan-tekan leher tak perlahan-lahan. Pion mengesan benjolan atau rasa menam. Okay? Langkah yang kedua ialah periksa bibir tak. Tak dapat tinggal periksa bibir atas dengan bawah dengan teliti. Pion tinggal sebarang perubahan warna ataupun tekstur. Tak dapat terik bibir tak ke atas dan ke bawah. Pion tinggal bahagian dalam dengan periksa pion sebarang alsa. Langkah di nombor taruh ialah pemeriksaan pipi. Tak terik pipi kanan ke tepi, pion cek bahagian dalam termasuk gusi dengan gigi tak. Gunakan jari telunjuk, pion tak temak bahagian dalam dengan ibu jari di sepak, pion merasakan sebarang benjolan. So tak ulang go langkah yang sama pion pipi kiri tak yo. So langkah yang keempat pula, pemeriksaan lelangit. Tak cuma perlu dongakkan kepala dengan buka mulut baga-baga, okey? Periksa keseluruhan bahagian langit, pion tak tinggal sebarang perubahan warna, tompok putih atau merah, ataupun bengkak, okey? Langkah yang nomor lima, pemeriksaan lantai mulut. Okey, lantai mulut ti bila tak angkat lidah, dengan letakkan hujung lidah di lelangit, tak periksa lantai mulut, pion sebarang kelainan lah seperti benjolan ataupun tompokan lah warna. Jadi nombor nom, yang last kali pemeriksaan lidah. Puah lidah tak, ngecek bahagian atas, tepi kanan, tepi kiri dengan bawah, pion tak tinggal tompok putih, merah atau benjolan. Okay? Temak lidah pion untuk memastikan lagi ketulan yang doh normal. Okay? Sabar lagi dapat keyuh yang mencurigakan masa nom, masa naik nom langkah pemeriksaan kendiri hati. Perkara yang paling awal online ialah dapat dengan Dr. Jipo. Okay, tu tanda sebab makin awal tak mendapatkan rawatan, makin bagak peluang pion rawatan nak berkesan dengan berjaya. Doh kajun makin teruk, baru an menduk cek. Teru menduk tahap yang lewat. Okay, walaupun lagi ani-ani yang mencurigakan yang bebak, teruslah naik pemeriksaan bebak dengan Jipo setiap sewak. Saat kesihatan bebak sentiasa terjaga dengan bebas suap masalah. So ingat, andu penyi beranak setiap sewak, ingat ke doktor gigi setiap sewak.
3: Harap so perikta sama-sama tamit bat pasar anak kanser bebati. Nimun adi medok nerang beda Dr. Emilia Melda, pegawai pergigian Puanka Dr. Jipeh Sentanang, so klinik pergigian Serian. Jadi tanya begut terima kasih ke Dr. Emilia Amai bersama-sama kerakar pasar kanser bebak nga ata di Anuati. Terima kasih Dr.
1: Kuangin terima kasih ke du RTM Sarawak rebisi du YFM Bidayo untuk peluang ati kerakar pasar kanser bebak. Terima kasih begut ya.
3: Ya, yeah, sama-sama Dr.

harito anu palang merah nga bulan sabit merah sedunia. Dok sita nga mai anu brand me tiap sewa nga tema sewa ati ina keeping humanity alive. Anu brand anu dong mi engine kingat anu pinyebrana Andrew Dunan adi mapuguru gerakan kemanusiaan ati. Di Malaysia, kaum anak buran bireh Malaysia pijuu kanu penerak basi anu ina ngin penerung tipu susah on jadi. Yang penerung bergaut saman hikmat sukarela adi bidikeng di prinsip kemanusiaan kesaksamaan nga kesukarelaan. Ja atas sama turung kerja pengenai kemanusiaan kangen.

0: Selamat pagi atau bersama lagi dengan episod Jak Ngupi ataupun podcast Jak Ngupi YFAM Bidia dan Onu Iti. Okay, aku bersama Dr. Josh Martin sebagai hostingan dan Onu Iti Senjak Ngupi.
1: Ya, jadi dan pagi Iti dan podcast Jak Ngupi itu atau lekraka pasang di pesta atau lagi mengatur di kawasan atau bau. Atau selalu nang pasal bau itu nak uhal lah. Nyenang pasal dah cukup nama pok dari aktiviti dari rami pakai atau meninggal dah kudu-kudu sawak dah lepas atau meninggal pasal bau tu masa-masa aktiviti dari mengatur amat-amat teh di bingon tasik biru lah.
0: Itu ningga birang minggu birang konu memang penuh pasal bau itu danya. Itu kau dah tahu lah. Kau dia pun ngan itu Pak Adin makin bahas dia, makin ayu dia pasal bau ini.
1: Aku ingat tong kede-kede tong mau dah itu ada kau pukul nuam. Mesti kita buka ramat sih sebab tong ingat kede-kede man memang ramat aku. Jadi nol atau di kawasan bau itu adin ini nyenangnya dapat teman pukul semua ngaram. Bagi dia mau susah dari kali barang man.
0: Ya, ada kerana pasal bau ini sebenarnya dan podcast Jak Ngupi ada dia nanya kerana pasal ni pesta. Pesta dan suku menang ayu dan sawat 2026 ini iaitu Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026 ya, Josh.
1: Jadi bersama dua tok dan pagi ini ialah pegawai daerah bau Tuan Edi Yananayoi. Selamat pagi, Neringan.
0: Selamat pagi, Tuan.
2: Ya, selamat pagi, Felomena. Selamat pagi, Josh Mati.
0: Okay, jadi Tuan Edin Anayoti yang pegawai daerah bau selaku ke pengerusi jawatan kuasa pengelola sen Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026 dari yang mengatur kudu-kudu onu lagi.
1: Ya, jadi apa dengan cerita pasal pesta itu?
2: Okay, terima kasih ya. Jadi Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026 ya Abang Atur mui dua perinuguran Mei ya no ruhono nerimo nonom dan akan diresmikan oleh Yang Mohamad Datuk Seri Tiong lah Menteri Pelancongan Budaya Malaysia jadi on the 9 ataupun perinuguran ogi Yang Mohamad Datuk Seri Mbak lah ke puncak pesta ini lah.
0: Daki to pati, daki.
2: Jadi penganjuran kali itu ya, jadi redeem center di Singai sebagai tempat nairami sebab tempat ini memang sesuai lah yang ternai kira-kira dalam lingkungan 5,000 pengunjung lah. Okay. Dalam satu-satu masa jadi sesuai, tempat ini pun sesuai, parking pun kurang masalah dan untuk penogi Dewan Ayuh dapat muat 1,200-nya and then kawasan lapang ini pun dapat muat at any one time 2,000-3,000 dia masalah lah. So kemuncak pada sebelah malam penguburan lah. Jadi aku terus sebut ya.
1: Ya,
2: boleh. Acara-acara ya Allah nai menumbran ino nurimo start pukul semeng ogi pameran kebudayaan daripada suku etnik Bidayuh Bau berata jagoi serumbu krokong tringus gumbang singai sendiri and then atau gi jemputan suku komuniti Bidayuh selaku Rara muka ino gi kejemputan pameran kebudayaan suku masyarakat Madista suku etnik ino suku Melayu kiri yang ada bau dengan Cina ada bau ino gi jemputan jadi ogi ke pameran daripada Persatuan Wanita jadi ogi pri ya pameran ataupun ruang untuk dikunjungi. Pada masa yang sama, ogi ke jualan makanan dan minuman pun start dari pukul 9 pagi sehingga pukul 9 di Singarum. Pada masa yang sama, ogi ke pameran dan juga jualan kraftangan dari seluruh kraftangan Sarawak lah. Sarawak, mainly suku kaum Sarawak. Most probably, kurasa ogi ke jualan daripada orang Hulu, dari Iban. Pada masa yang sama, ogi lebih kurang taruh purubis. Taruh puru robis booth-booth jualan pameran kraft tangan yang mengkonfirm penyertaan lah. Dan juga untuk booth makanan jualan, Ogi dalam 40 lebih booth-booth gerai jualan yang start dijual sepuluh semang. Neg close lah, neg kusmundi, neg kusmua. Sampai yobua lah untuk menghiburan, neg penghiburan. Yeah. Jadi pada masa sama, persembahan artis akan bermula pukul taruh, dua nuino di open theater di Baru. Jadi dari artis-artis tempatan Bidayuh lah. Pak on the nine kemuncak pada sebelah malam, Ogi artis-artis jemputan yang yang biasa atau ada bau selalu minat the Baby Shima lah.
1: Yeah.
2: Jadi most probably Baby Shima akan muncul. Nunu amino ngaruam singaruam dalam pukul semang setengah pukul semang di ino kemuncak lah. Yang lain majority artis-artis tempat tanta pak dapat jeninga ada Facebook ataupun the media sosial mogi di war-warkan. Okay.
1: Dapat ngan orang oni sebenarnya objektif pengatur pesta itu.
2: Bagus soalan ini. Biasa tongunjit selalu nyanai rami ketika ini kan. Giganya berpikiran negatif. Kenapa membuang peruntukan untuk tujuan wayno. Jadi atau perlu pikir. Soal itu soal tahun melawat Malaysia. Dan Sarawak pun tahun melawat Sarawak. Dan mikro rekod Sarawak antara state ataupun wilayah yang kira nang moving ahead top pengunjung turis daripada overseas, daripada Semenanjung termasuk data tempatan lah. Jadi salah satu daripadanya adalah untuk menaikkan apa aktiviti pelancongan di Sarawak. Bila orang masuk spill over kode makan, turis guide, pengangkutan, Grab, nya ada juga kudus, nya ada jadi homestay, semua akan mendapat faedah. That is one. Menjana, menaikkan taraf ekonomi, activity lain. Yang keduanya, of course, kita mempamerkan budaya. Budaya atau bidayo. Jadi, untuk bertuah sebab Dato' Sri Tiong bersetuju untuk pilih Bau sebagai venue. Kalau ikut, mungkin dia pilih Kuching, mungkin dia pilih Bintulu kan. Mungkin dia pilih kawasan lain. Tapi dia, Dato' Sri Tiong setuju untuk memilih Bau dan untuk memilih Redeem di Singai sebagai pusat. Jadi untuk akan mempamerkan pameran Bidayuh Bau. Bidayuh Bau buka sawit ini ke Kota Denang Kujaya. Serumbu, Beratak, Kerokong, Teringus, Gumbang, Jagoy, Singai. Jadi let people see that walaupun dia main etnik Bidayuh tau ke Biata bukan Sadong Bau Jagoy kan. Tapi jangan lupa anda Bau Jagoy itself ada lagi sawit ini. Bukanya dia
1: buka sawit ini.
2: Jadi masa ini lah Nyamuno akan mempamerkan budaya Nyamuno Ningga termasuk makanan, because on the 9 dari pukul 6 sehinggalah pukul 2 sengarum rumah terbuka, maksud teman free lah. On the 9 pukul 6 setelah pukul 6 Odi mengunjung terus man free.
1: Pukul 6 umi ya?
2: 6 umi. Tapi pada yang sama Ogi ke jualan. Cuma mungkin dos especially yang orangnya daerahan suba makanan Bidayuh lah. Of course makanan Melayu pun ogi, makanan Cina pun ogi, sama. Jadi selakorara pun ogi, ini potre ataupun mempamerkan ataupun menghidangkan makanan-makanan asli mereka lah. Sepada Renang Kujaya, ada ekonomi, budaya, dan of course to tell the world that this is Sarawak lah.
1: Yeah.
2: This is community Bidayuh. This is how we, you know, treat people. So after this, we hope that nya neg Bau di Merawat dan Bau akan jadi sebuah daerah yang hidup, yang mampu meningkatkan taraf homestay ter, pusat-pusat ataupun tempat-tempat pelancong tak. Jadi kedai-kedai Kota Denang ingat dua jaya Bau Adin. Menitian nangnya, vibrant, seniawan, bau ogi Tasebiru Resort City ogi Sarikina jadi sentiasa ogi dosa di kusing ogi dia bau suah ogi sama dua honi dah ogi dah kusing
1: iya
0: iya jadi tuan ruasan ani nanya pejabat daerah bau iti dah terlibat dan pengatur pesta ti ogi dah pihak-pihak ada boken dah suah dan pengatur pesta
2: iya. Kalau auto harap dua koi saja, of course manpower kira cukup. This is another kebaikan juga penganjuran just now that I mentioned. Apart from ekonomi, apart from budaya, kerjasama antara agensi-agensi jabat daerah sebagai apa itu ketua penyelaras, tetapi koi boga pakai NGO persatuan dengan ketua masyarakat. Jadi atau di persatuan wanita, Dayak Bidayo National Association DBNA cawangan Serapi, cawangan Bau. Oi ke pakai persatuan ada rasa Serumbu, persatuan ada rasa Singai. Ogi ke jemputan Suasra Kurara, jadi persatuan penduduk Senibong, persatuan Belia, jadi suanya namuti termasuk persatuan Cina, termasuk persatuan Melayu diberi tugas masing-masing untuk menjadi apa itu petugas ataupun menjaga setiap sektor, siapa jaga pameran, siapa jaga jualan, siapa jaga kebersihan, siapa jaga show, siapa jaga artis, suar namuti kami membagi, jadi pakai supaya mengharmonikan NGO, mengharmonikan persatuan, agensi supaya sentiasa kerjasama ada paguh ada daerah. Pokoknya muti. So kira kita bernasib baik, bau so paguhnya muti. So agensi ada muti, so persatuan ada muti, so nani nangnya
1: bekerjasama.
2: Bekerjasama, ada masalah.
0: Bersatu so, hati. Ya.
1: Satu hati. Ya. Okay, selain so masyarakat Oto Bedoyo, masyarakat di Bau itu, osi lagi halayak sasaran saat pesta itu.
0: The harapingan
1: dek. The harapingan.
2: The pikir aku Oto mengwar-warkan kayu itu walaupun dalam tempoh yang singkat. We expect kita mengharapkan. Nyasu sopa Malaysia dan lain sebanyak mungkin kita harap, tetapi of course dari pedawan, dari Serian, dari Sri Aman, you know, seluruh Sarawak pun datang juga untuk untuk berhibur. Of course kita target nyasu luar negara lah sebab ya ada muti yang patut spend duit and then supaya ekonomi kita ekonomi tada terbau, dah kusing, dah Sarawak berkembang lah. Get them to come rather than we go that side.
1: Sebab benda pikir aku dah, benda pikir benda nyari seluar muti, ya tuan enggak batan asal atau budaya. Karena oto mau besar lah dengan oto pun budaya sama tepuan musika puan dengan to. Makanya di luar pun ya mungkin jadi puan apabila anda kata kira di nara putih first hand information lah ni. Ini dia ogi buah sedia ada kaum oto budaya.
0: Betul. So oto budaya dia ogi sap ya bogor lagi. Bogor lagi tau. Jadi jadi so pasal budaya dia tuan dia. Tiada tuan diogi sebab pasar atau ya potre mungkin kebudayaan atau mungkin bojuh budaya itu pinguman rasa ni no hoki ide kau ngan macam sukan tradisional hoki ide dan pingatur mau hidup pergi no berhenti dia
2: hoki sukan tradisi bidayo bau of course bidayo Serian bidayo pedawan aku rasa lebih kurang gak sama ke pak. The night on the 8 hari bulan 20 bulan 20 start pukul 9 buat pukul 5 sukan ini, so terbuka kepada semua pengunjung. Okay, sukan umar lah, masyarakat the koda zamannya ada umur 50 lebih hadir mungkin ya mengimbas kembali sukan ini. Nak kepada bawah hadir dah umur 30 ke bawah mau beli they don't experience that game ini mau contoh ini nangnya melastik no potik no
1: potik ya
2: ya mengin batu da motik jobur da motik apa-apalah bertanding ya ini nomor dua ya membaling buah butan kodak bowling lah kayak buah butan muka ino ya hogi nai ini no ngitu irau osi da paling cepat osi da paling cantik kau ino peh podi ia akan ngin koda podi lesong dengan aruh dengan punya tu yang oni nang bahasa Melayu no koda pakai no podi ia akan
1: alu
2: alu akan peh podi sampai jadi beras jadi kompit osi dia dapat paling banyak paling kemas ino lah jadi pemenang di masa yang sama mungkin diselitkan juga menyumpit mungkin diselitkan juga sukan noni nang otak ya pakai berlomba pakai buru pakai koyo ino
1: pakai sikon
2: sikon ino
0: kaki hantu
1: kaki hantu lah ya
2: kaki hantu ya ino puno gig jadi buka lah sukan itu ya start pukus meng nak pukurimu so those yang participate on the 8 tak boleh lagi participate on the 9 akan ambil nama jadi setiap hari ada pemenang dia lah
1: kau ni kira lagi syarat tu nama kira strict lah itu hanya dua kali menang
2: on the 8 you tak boleh participate lagi on the 9
0: saya jatuh tak menang
2: boleh
1: lagi masih lagi peluang
0: jadi boga lah permainan tradisi ti jadi ingat dari anda kampesta itu bukan sejak terdapat ni enggak mungkin membudaya tarian pinguman ogi obosi dia dalam pesta ti pak sebenarnya terdapat gini enggak boga masam tradisi sukan ataupun permainan masyarakat bidik ya ti Josh
1: iya jadi pemirsa nyobot pasal nyiput itu tidak nyiput itu boleh tenang di so gaya di foto bangsa etnik di Sarawak itu sebab bukan saja budaya ada nyiput bangsa lain rebokon kedaknya penan kedaknya kayan kedaknya iban pun lagi gemai nyiput jadi itu ni so ni nangnya pimande the jarang sebab foto dia main nyiput tu ia mesti lagi teknik the
0: betul dia susah dia lah asal nyiput dia pup obokan
1: iya boleh kan nyerbokan
0: mayang
1: apa beda tu nyebut tu doh pasal aktiviti-aktiviti mesti lagi berjual jalan mesti tu ataupun anang ingin peluang ataupun ekonomi. Pasas ekonomi duo sosial nudu ratus di kawasan bau itu dan mikir dengan kesan ekonomi the so pesta itu duo sosial nudu masyarakat di bau
2: kesan ekonomi duo sosial kesan ekonomi memang pagu so teningga adin walaupun doi pesta itu pak atau dibawa sentiasa ogi serikin dengan market atau ogi jualan di gerai tepi jalan di duyo atau ogi senyawa dengan market memang ekonomi itu adin dibawa yang sudah berjalan tapi untuk khas untuk program itu yang anda buku-buku kau tak denang kujaya ekonomi dua budaya osi-osinya ada neg malah dia fikir aku nya bidayuh sendiri pun especially generasi da bau boga de puan what key pattern kain spesifik untuk bigumang serumbu jagoi
1: iya dan ada satu belajar tu mai
2: serumbu beratak jadi masa ino lah ya sekian ataupun nya ada dari luar baru ya puan nang oh paduha bidayuh bau jagoi sendiri pun ogi sub etnik koda kuda aja nang bidayuh biata. Bidayuh biata pun walaupun nama biata tapi sub etnik biata
1: ya. Bogo
2: lagi. Ogi at least nom keju. Contohnya macam Bianna, Tibia, Bistang, Biparo. Tinyawa. Okey, Sukung. So sama juga dengan bau, bau jagoi ya ogi serumbu, beratak, jagoi, singai. Kan Tringus Begumang menangnya. Jadi pabirannya muti potre ini nanya mempamerkan makanan mempamerkan ini nah pakaian ogi berbeza sedikit lah jadi nakupat bau pun paham secara tidak langsung Ini yang dimaksudkan budaya masyarakat Bidayuh yang kaya dengan budaya, adat resam yang perlu terpelihara lah, perlu terpelihara untuk generasi baru. This is one of the platform lah untuk naiti budaya pelancongan dan budaya. Pelancongan of course lebih kepada ekonomi dan budaya, dek ataupun perlu belajar budaya.
0: Betul.
2: Fikir ukur lah. Even nyada nyoma buka ke Nipuan bahasa sub-etnik bau jagoi. Ya pikir bau dan jagoi sahaja. Sedangkan bisingai doi dimension. Serumbu doi dimension.
1: Beratak lagi.
2: Even slang pun ogi beza.
1: Memang ogi ogi beza.
0: Kok bocuh pun ken kan?
2: Ya. So masa itulah nya muti akan ingat termasuk nya aso universiti kau sika boleh mewahlan di dinga. Boleh sekian.
1: Lah.
2: So part of the apa itu? Lokasi untuk pembelajaran lah.
1: Aku rasa sajak tenang otak Bidayuh doh. Agi andu atau di tempuan mungkin mun pikaian tradisi etnik adop to. Sebab sekira to milih di pasar nombo nyana mo sapul contemporary itu ya. Jadi ino demo odak lah kadang-kadang apabila nya bertanding kumanggawai ka dari sekolah dari sangon ka iya dek poin nya sorang mo saya ku mo cukup lah pakaian tetapi ada pakai ku pakai sebenarnya aku gigi sekian nado Ozi yang ansanya ada pakai dalam pakaian tu ya nang ogi on dua nyap sapul gaul ogi mungkin tupi pakai area bejagoi serat bojo seratang tetapi pakai tung nena ada tadi abis singai jadi emang bisa pun gaul, jadi itulah peluang lah atau belajar lah belajar.
0: Okay, jadi tuan Dio mungkin apa yang buat seningan lah harapan ningan hasil nudu ratu sesopan ni ha untuk pesta deh.
2: Okay, harapan kau dah biasa lah. Sebagai ketua daerah, aku jemput suasuanya de ogi ngojit podcast itu lah. Tak mendek muah kalau dia dapat mendek main numpuran, mendek beri numpuran lah. So acara kemuncak beri numpuran, ogi persembahan artis, suku taruh, mendek sengaruam. Jadi semari berhibur, ngojit artis, Miri Warahman ngasih ninga pakaian-pakaian tradisional, kraft tangan tradisional yang lebih ninangnya kepada Bidayuh dan juga sambil lirik-lirik lah. So datanglah beramai-ramai muah ke Ridim Singai pada 8 dan 9 untuk merancak meramikan pesta kebudayaan dan pelancongan bau 2026.
0: Okay. Kita ada bisa madu Tuan Dio, Tuan Edi Nanayoi, The Krakar Pasar Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2020 Moi 2 Pri Oduburan Ititia
1: di Pusat Redeem lah.
0: Pusat Redeem di Redeem Center.
1: Redeem Center di Singai. Sekiranya dengan puan ingin Google je lah.
0: Iya, bukan saja ingin the kawasan bau pada negara seluruh mungkin ingin dang Sarawak itu dapat dekang pesta the sibukkan sekali mengatur dalam jadi itira hanangnya antara pengisi podcast Sejak Ngupi Wifi BD dan on duty John.
1: Jadi terima kasih dulu suak ingat demo kira tinggal kau di Facebook dan pagi itu waktu nak ingat dengan jid kau di radio YFM Bidayuh san podcast anu itu dan juga terima kasih kan dulu Tuan Edi ada masudil jadi tetamu dalam podcast kali itu dan mungkin info pasal pesta kebudayaan. Dua harap dan sobat mungkin lagi saya ikut.
0: Ya, mungkin ada tempat boken kah ataupun pengatur bukan saja ada redeem pak mungkin dan tempat boken kosong atau beda ya. Terpakar lagi tentangnya kebudayaan budaya teti dah nyaa sopa puan ataupun piru mungkin beda ya dari sebuah arah. Okay, jadi cerita siapa?
1: Selepas titik atau dah bersama dua nanti nak lagi tetamu atau dalam pagi itu, ya na Puan Tracy Hughes, ada yang cerita tentang pasal aktiviti hiburan tu lagi abah naik dan pesta kebudayaan itu. Jadi
0: atau pasal kabut sel.
1: Kabut sel. Jadi tu pagi selepas titik.
0: Okay.

0: Okay, selamat pagi. Kita bersama lagi dalam podcast Jak Ngupi dengan Witi. Jak Ngupi Wife Family. Sen episod kali ini, kita ada bersama dua nanya nikah orang tetamu. Tak, Josh?
1: Ya, memang atau lagi bersama dua ninaan lagi tetamu atau dan podcast tu dari pagi ini. Pagi ini atau kerakar pasal Pesta Kebudayaan Pelancongan Bau 2022.
0: Ya.
1: Dua, ia akan ngatur ini lagi so aktiviti lagi mengatur dan pesta itu.
0: Ya, betul. Selamat dua anu pesta itu yang mengatur The Redeem Center Singai Bau. Dua anu ane nanya pesta itu ogi boga masam aktiviti ogi boga masam program dia ogi mengatur. Sen siu du ne kera Singarom. Jadi te ria puan antara kada-kada sen aktiviti atau ogi bisa mandu tetamu dalam
1: ni tiap. Okey, jadi dan pagi itu ogi ni nana disukup nang ayuh dah tanggungjawab yo dan pengatur adalah pesta itu.
0: Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026.
1: Okey, jadi pagi itu atau bersama dua Puan Tracy Hughes. Atau bersama dua Tracy Hughes. Sekiranya Natong di dia aku pernah teman dia ke podcast atau kerakal pasal cancer di dia dah.
0: Yes.
1: Jadi pokoknya ningat yo, sekiranya ningat Facebook yo. Yo itu ialah muscular iron lady sebenarnya. Arm wrestling masih dia berani.
0: Ya.
1: Apa kata dia kakak pasal arm wrestling anu tu?
0: Ya, atau dia kakak pasal ini dia duman Patrici dan pengatur pesta kebudayaan dan pelancongan 2026 ya. Kodatsen denangnya aktiviti dok yang mengatur ini. Okey, kabut sel, okey persembahan sobo pasal persembahan ini, persembahan demi kait do batan asal.
1: Iya. Okey, jadi selamat pagi Nodo Puan Tracy.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Sehat ya?
2: Sehat, sehat selalu.
1: Cuba show masa dah.
2: Dedai.
1: Okey, jadi dapat mau cerita tanggungjawabmu dan ya, pengatur pesta kebudayaan dua pelancongan Bau 2026 itu ya.
2: Okey, for now aku kira I'm working again in words yo. Aku rasa aku can say aku manage untuk persembahan dua artis di not perform kaan event Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau. So aku ngatur event, aku ngatur osi di perform, pukul kudu, kudu minit suat nombor lah.
1: Okay, jadi event management.
2: I guess so.
1: Coordinator.
0: Okay, cuma pasal persembahan ni, persembahan oni kodak-kodak sen the real pitanga nuduk ratu semoga dia dan masa dua honu ini.
2: Okay, kan aku mainly kaan baruk stage. Saan baruk stage di mainly kada performer di kada Baby Shima. Atau Baby Shima. Yo perform pre nuburan. Yo koyo gigi ad adau ti si bonar. Bukannya ada ipu ampak. Kebanyakan yang menoh bibau ke. So ad adau gi. We're glad to have them. Sebab ad adau ti yo boleh katakan international, you selalu perform, you perform Scotland, Thailand, Australia, Korea, lagi Taiwan muno. So pagunya nyam teban pali ke kupu adopnya.
1: Tempat asal
2: dah. Yo tempat asal. Lagi ada ogi Deva masterpiece pak Solo lah. Deva ogi
0: pria nuburan ya.
2: Moi. Aku lah hanya free pak yo dek poya. So yo morot moi nuburan lah. Pokok lagi artis ke Ogi Timothy
1: ya. Kari Pak Kancaloya.
2: Yo. Yo Ogi. Pokoknya di panti tapi Timothy ti sebenarnya bidayo ge.
1: Bidayo. Ogi aku sekian tadi ya di sini ada lagu bidayo pakai nang kajannya nang lagu sana.
2: Timothy Ogi. Timothy akan beragu dua band, ko yang akan invite band jadi yo ida sadit tu saya Ogi band. Band yo doh fikir dia sikit bagok band. Okay friends the atau lagi Mr. Sam the band lagi Uncle Dean band lagi Remix R2 lagi Pak Maun lagi Black Jack. Aku harap aku dah terlepas nama hati. So bagok band start sok pukul taruh band mau maatun stage
0: mau nuburan lah
2: mau nuburan pilih nuburan sok dua pukul taruh tak start
0: nak tengah ngarom.
2: Nok tengah ngarom.
1: Jadi tadi ada sekira yang yo nyobot pasal hiburan dengan band-band mesti aku rasa memang pokoknya ada muda-muda lagi suara dang
0: jadi beliau
1: itu memang memang bersangkut baut dengan dua beliau sebab seberkas lagi suara dang dah
2: sebekas lagi sebekas akan ngatur kabut sel
0: dan ingat the band-band mesti you know highlight you know band tempatan.
2: Yes.
1: So bau lah.
2: Yes.
1: Jaka Defa aja dah. Defa so sibuk.
2: Walaupun lagi artis luar, tetapi kebanyakan band di perform memang artis tempatan sok bau. Jadi otak dati, to memang fokus untuk upnya bi bau.
1: Ya. Saya nyaru ni enggak. Nya bi bau boleh tahan.
2: Yes, yes,
0: boleh. Betul. Kau dah sebut franchise ni dia at ada ni sana. You know, kena nang bender suka menang Timoga bukan sejak dang otak dati secara international ataupun antarabangsa. The paling popular RWMF pun lagi ke pirang suwa kan
2: Rain for us.
1: Aku rasa suwa ti suwa ya.
2: Aku dah pasti, pak mungkin aku dah pasti aku dah berani omelan. Tapi so far yang aku puan asal dari silap, almost setiap soak yang muno perform di Rainforest Jok, suara pas ke dua suara pas yang muno idos sebab you perform di Mongolia. Asal nona jadi puanku. Dia okay. Perform.
0: Okay, ruas saya pun saya si persembahan hiburan memang tetap ogi. Ya, selama dua hari. Ruas saya ini ogi dah aktiviti-aktiviti tu kan pakai nyak norik, nyak bibau bukan sejak bibau pati negara nyak sepasan sopa bau itinek.
2: Untuk event demo ini?
0: Hiburan tu perihal hiburan.
2: Bukan lagi, atau ogi open house. Open house so, setiap zon di kawasan bau ogi. Jadi ogi zon zon Bratak, zon Jagoy, zon ini lagi ya, serembuk dan menosok lagi.
1: Ya, kawasan bau lah.
2: Ya, bayar zon bisina dua Melayu lagi ke, Serakau lagi ke. Jadi, yo pokok display open house yo gigi pameran eh. Yo, tapi open house dapat nak month free. Dapat month free. Kapan toin tirai kan?
1: Nah, ini nang kadi join dasar nu dah limit ya.
0: Okey, tengok cek kai hoki ke kabut sel ni konsep apa hoki?
2: Okay, kabut sel atau open to all, so we welcome all. We atau dengan ni konsep sejak sebab toru ni ada bukannya molot ke, jadi atau ingin opening turut suanya ale nyanyak bujual ni dalam bogok dia jual barang pre-love, ogi dia jual cookies, ogi jual cake, ogi jual burgers, ogi nya jual elektronik tapi ya dek tu bantu elektronik di sekut space tapi tu ani no brochures tu mana lah jadi osi-osi nyak mini dengan rogai yang berbaloi dapat ke di ke booth no. Selain no ogi ke booth de pokon di bawah canopy dua longhouse tapi longhouse mo full mo full tiak nyabuk canopy masih supiah set saja and pameran kaftangan dange yo sambil jual sambil jual canopy supiah kudu-kudu booth saja ya lajunya bu
1: cukup raku ya
0: laku bau Josh ayo
1: tapi si nom
2: Manfree. Manfree.
1: Atau dekat Tracy ya. Okay, jadi Osi dah suak dan teh dan berjual teh. Ogi ke nyabi bau je ke ataupun ogi nyaluar?
2: Sekarang canopy dua longhouse di aku si bonak itu, sekali pasti Osi de suak berjual. Memang otak ingin ketamah ketua mandu suatnya tetapi yo idoh anda aku lah yo anda persatuan wanita di ngatur no jadi aku nya sobot osi exactly aku dek keberani sobot lah like, exactly ku ya yeah, but I'm sure a lot of bi bau bi jual lah
0: okay ruat sen kabut sel nanti auto geninga oni na ni pameran electric car kereta elektrik.
2: Okay. Kameran electric cars. Mundi silapku is under it's proton ogi toban imas eh.
1: Oh imas, okay.
2: Yeah, that one yang ngurus no is under club Sinibung mundi silapku. So yang paguh koi naik event ti, yo bukan aku sejak dengan tour. Yeah, koi toban bogo-bogo agency, bogo-bogo club di sekitar bau ti, and then we work together. Baru sonang kau jatuh ni. So suatnya involve. Itu ni nan saja. Jadi pokok-pokok de suat untuk ngatur this event. So it's very wakian inklusif eh, in orang putih nang.
1: Yeah. So mu kiranya mah coordinating saan hiburan je dah.
2: Yo, mainly hiburan.
1: Ah. Yeah.
0: Hiburan senyap mau roh. Hasa dua hono itu mau hiburan, dua pri hiburan.
1: Ah, paling best ngalom lah.
0: Bantu baby Shima.
1: Baby Shima.
0: Jadi ya baby Shima, saudara. Jadi apa cakap sih? Mungkin memperasaanmu suatu terlibat dan part of ini nanya pesta,
1: pesta di Ayu
0: jawatan puasa itu.
1: Sebab sebab itu ialah pesta ada sebungas tu. Sebab ada sebungas mungkin bogo nyaraan lain tinggal oni dogi dalam pesta itu.
0: Oni special.
1: Yang kia song.
2: Aku rasa ramilah sebab aku memang minat naik kuih wati. Memang sedih aku suka minat. Aku pernah ngurus ni event di adon Bau Gawai Sel asal dengan Atong. So, kuih pernah naik event no. Jadi, naik event di Pesta Kebudayaan Pelancong ti is nyenang similar idog eh. It has its own different concept. But, aku feel like terharu-taru is it?
0: Bangga-bangga.
2: Sebab itu boleh jadi sejarah untuk otok di baut ti. And then bukan sejak oni bila otok naik event mati otok pun naik peluang pekerjaan business to do suatnya ada bokon. Jadi osi-osi dibuka canopy, buka tapak sewa no. They have income. So indirectly otok sama membantu bibau at the same time otok nyak mogan nyak luar nok bau otok nyak show oni dogi de bau sibona bogo bau ti bogo barang di otok boleh bangga ningat wah. Yo reading center pun antara satu and then our culture pun waki anang otok nyak show our culture. So itu antara cara otok naikkan otok lah naikkan bidayo.
1: Suka pagu ke sebab aktiviti-aktiviti regarati nama lagi otomrep gawai
0: itu
1: lagi sebab aku ngajit tahun 20 tahun nomor 5 pun lagi ke perakan
0: gawai parade
1: gawai parade. Jadi itu mau kiranya nang kadi ni pemikirnya ada dia lah selalu nang bau itu bandar ada di sekia ada nyana boring mah ada dia nyana boring ada pakai ada teringat mau vibrant deh macam-macam tu lagi aktiviti
0: tempat-tempat senyap mawah the bau itu pun
2: happening
0: happening ya every weekend ada teringat bukannya amawa ke bau bukan sih nyanya ada bau itu nyanya ada nak senjuo pun senserian senserian mana tu bau
2: tasik biru
0: kan
2: dia tasik biru is macam warna-warna adin kalik parking belum tentu soal parking is packed and then atau bogok yang ingat kereta so Indonesia pun bogok no.
0: Ya betul.
2: So itu memang membantu to do economy atau dati.
0: Okay, mungkin ni pantresi the pantresi ni riak mogannya as dah nak rami-rami jadi tidak peluang podcast jang upi mungkin
1: tanon lah duduknya luar kan jemputnya ada luar kan ni dan nog
2: should I aku yang sinar daya asal aku jemputnya aku sinar daya harap ingat suat no duduk suatnya bibau ke sirian ke osi-osi daya jak tak sama support atau ni ya madiok yo. Iti last minute ingat dah aku sama dia. Aku perlu pergi ayah tu aku dia.
1: Dah. Ya, dek ke edit.
2: Yo, podcast sih kan apa? Iti ku okey lah.
0: Go ahead.
2: Tu duduk suatnya di luar kan no jatuh ke Pesta Kebudayaan dan Pelancongan 2026 di Redeem Center Singai 8 dan 9 hari bulan Mei.
0: Ya,
2: ya. Jak tenok suak ngumak rami.
0: Oh ya, tagline ya.
2: Yo,
1: jak tenok ngumak rami.
2: Jatuh sama nok ngumak rami.
1: Ngumak rami. Betul dia aku ngajitnya nyobot nang ngumak rami.
0: Oh, ngumak.
2: Rami kan dia kurang ngajit rami. Adin lah makin pat balik lah rami.
0: Jadi harap pasti lagi lepas pesta itu harap nak bau dia ngatur boger lagi pesta tu boger dia.
2: Okey.
1: Pesta jong-jong
2: Nena. Pesta Chelsea Biro of course wajib. No bulan semua mesti silap. Mungkin no 22 no bulan Jun ti YAB Premier Abang Jo akan knock ke bau untuk launching Bidayu Cultural Center.
1: Ya, dah bulan 2 lah.
2: Yo, pasti bona ya talu anu ogi lagi rami-rami tok duhanu sebelum no.
0: Ah.
1: Mejeng.
0: Ya, dengom dan minggu lah.
2: Ya, 22 no ni nuburan eh. At the same time akan ogi 2000 lebih land 2000 land title dengan dengnya. Bau. Ya, that's what I know lah.
0: Okay.
2: Of the surface. Ya.
1: Okay, jadi terima kasih Nudu Puan Tracy. Ada yang ingin bawa info lah pasal aktiviti-aktiviti dia lagi mengatur dan Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026. Cukup nang
0: Rami kan?
1: Rami.
0: Excited.
1: Excited.
0: Puan Tracy, orang Nudu ataupun yang excited. Jadi aku rasa pun minggu itu pun memang
1: dia sabar-sabar kan Jona. Amat-amat bagi nyada minat dan tinggal Baby Shima.
0: Ya, ya memang Shima, minat.
1: Shima, aku.
2: Shima, Baby Shima nak
0: ni. Nguma, ya. Atau nguma, ya.
1: Okay, terima kasih Nudu Puan Tracy. Dia mau jadi tetamu tu dan ni so tetamu tu lah dan podcast yang ngupi tu dah pagi itu.
0: Ya, jadi harap nang so ada ingat sama-sama nekam Pesta Kebudayaan dan Pelancongan Bau 2026 moi do pre-i onu berani ti sons pagi nek singharom.
1: Okay, atau juga terima kasih nudo pegawai daerah tu Tuan Edi Nayoi adimo norang ti pasal Pesta Kebudayaan dan Pelancongan itu pasal objektif dua su anu mun harap ino mo kira cukup lah ngin penorang nuringan da ingan nog ke watas bau dan moih dua priyan bulan itu
2: yang mesti ya yang
0: mesti lagi
1: taruh undur lagi dengan nyikot dan klender
0: ngan iya makomut nek sopa man free
1: okey benar-benar lagi dalam podcast undur bokan bye-bye.

segmen Yengan Diarun Barang Anu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ia ragu bermaksud wawai pang ragu didet na pemendek mu ia ka mana emeh ngin seramat isan isan gehit ngan adi kedek muran bermu bersamang ki di isan isan hati dalam segmen yit ngan di arut niki seran tak di isan isan hati yang ada pegedengah pakai FM ni kusun 6.2 MHz so kawasan Kuching puan kan ni kusun 2.7 MHz so kawasan Serian. Bukan so anda dapat ke kedengar pakai gaya online anak ina so RTM klik ke mana ke dapat ke tu nak live so Facebook YFM dia hit dengan adi beard media social bukan ke hit dengan adi beard no Facebook so perengan ya. Jadi mana emeh harap isa ingat apa promo sama ngaku neka pukul resmeng dua yun an dua titik amai bergegera gu promo na di mbah kunyi dia yit ngan adi egip samang ki eh di YFM dia ya. Jak meh tapi juga dengar ragu promo ta ati ina ragu sodioma.

nasib sepuk break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u pan ka land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ia aku bangun so Omega Force ragu di dena bunga kupo ia jadi skup nang ramen i eta kedinga ragu nak jadi mana emeh de kemut yang berangan rubis i dengan adi di Romin Arun ka Dika Ati bait angan adi kede paya-paya nai aktiviti ngan di Romin Arun pesen saya Romin Arun pun kagi gengan nak di paat na busing paat na ngan dapuk kesong jadi mana emeh suku bege nang aktiviti na kemain na ada di Remin Arut ya jadi mana emeh tejah nyebut pasar paat dang paat busing paat kesong ya kagi ngan nak di giga kudip kesong rebis i itu ini no bipau tinggal kes bau positif rabies adi lagi jadi di Sarawak ya di dua kes bau na dog record di Kuching perungut kes positif rabies ditambah ke 4 kes adi dog ngatun di Sarawak ya na soa ati ka kes bau na dog ngatun so 40 sampel dang kudip adi dog uji ya na tipu 27 April negeri 27 Mei kamu nak JPVS so Facebook ngeragi nyebut nang di kes jadi di Sungai Tengah Kolong 2 Teban Kesong adi dokudip adi dok peruah adi dok perupas lah sentanang ka ni dengan kes jadi di Kampung Sungai Atas Singai Bau ya ane ina kes dokut kesong adi dok kudip adi mana ke dok peruah ke dok peruah beda mekepau di beda garun jadi mana emeh angan adi biut na kesong gejai dok petayan beda manyah perupas angan depu dang kudip ya amai tak madit na tak bawa dingi nura sesak rabies kamu nak ke ayat dengan adik kedua gibayuh tinggi tembit tersukit inti rabies ia rendang kudip dengan dengan bisa naib sana di ke klinik veterina adi sindak ke ngangan. Okey, jadi menikmati tengah selama isasan yang berada dengan Facebook ta adi gitu nak ta live so Facebook YFM dia di isan isat ingin selamat isan isat di Jichun 4 kamu nak ke Ronald Dennis at yang pakok ada kemud di Lawrence Mike bukan sana Nur Azira Azira agi ke peraman enggak atah orang kedengar ragu so Fabian M Rifah sana terima kasih Ronald Dennis adi me like nge share tak ada pun Facebook tadi Isan Israti Lawrence Mike kamu mana ke ngit ke seramat Isan Isat nak di Henry Bali so kupuk bumbu okey kak menage Angela Insidor adi giga praman ngata enang gaya andu di pasar Kuching skup nang paras semadi kajet anak follow up di SGH madit mid masa dengan live YFM dia okey dan kedengar ragu daya rock metal senenang kak menage yang selamat isan-isan ke di Desus Kyung Lifindi Simone Karong agi ke Pramana ngata okey tak Pramana dengan ragu so kelas 89

0: Microsleep ini minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Segmen Yengan Diare Parangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Bibi Ragu Joget Naju Ikan harap no Azira Azira meramal dengan Ragu Pemiti yang netija. Jadi aku masa dem di dengi Pemiti so dengan tak hati di rang kedengar Ragu Janji Senang so Ezra ngakiri ya diki yenang dak nyebut den dengan i dejas ngepesat nakit-nakit penuh di arat so tulok ya. Jadi ya tak perlu dengan Ragu Janji Senang.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadayak mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat tenggara adi dok 6 TB. Temi terkak awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Era kepromon so mes of boss daya rock metal ya yeah. Ka meneme ati git ni pipuat ni so pergeti na paut nga diki club rekreasi pengguna nga pengurusan dewan serbaguna kampung Tematu reagi ngatur Tematu Ethnofest 2026 sebab adi semendi puan ka edisi adi semendi ane ina re to ngatur dua andu pigru so 22 saman dua tahun bulan Mei ane ina nerima ngenus tu so pukor mai setengah isan isan de pukor semang dua strep ngarep di Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematu ya diki kami tak tinggal ke depo aktiviti puan ke atu cara i agi berang masam demonstrasi adi agi redok ngatur bukan sona agi ke bitanding tua purut bitanding kudos ponas bukan sona agi ke pikiran talent dayung gawe Tematu 2026 bitanding onak dayung gawe Tematu 2026 kemana ke bitanding onak dari pogan gawe Tematu 2026 ke giga bitanding sindok gawe Tematu 2026 bukan sana giga contemporary dress dayung gawe Tematu 2026 persembahan ya ke mana ke nga anu setui agi aktiviti ni mon aerodance nga bitanding bola tampar gergasi sukaneka kanak-kanak ka menege gig ke program dermadaya pemeriksa jipe pemeriksa penyihat pikiran so agensi peritah saman kau medah peritah puankah NGO gig ke bitanding karaoke nga manmi bitanding manmi bukan suana lagi ke ngapukor nga anu setu pukor peris ngaru mani ina anu skasen i agi bitanding nga dayung gawe Tematu 2026 jadi dengan adib sindek nga kawasan kampung Tematu Atitijah bisa sama-sama di kat Tematu Ethnofest 2026 amai dua anu ti skup nang buka aktiviti adi redok ngatur nga dua anu ane di Kampung Tematu di Dewan Serbaguna Kampung Tematu pigru sepukul mai setengah isan-isan dekat pekor semeng dua iyun andu.

0: kudu berserian si tinggah da kakai
1: anak topong di sida jempian anak sidat ni perang
2: duka dutun patang rasu tumbak di kandang
3: bukan besi sebarang besi besi dogelar besi tembaga
4: aku jebong ingan pun jebong jebong di atun sampai di botong
5: tiga du asyongku kadang-kadang nastop anak kobok mokat hujan
6: jamai otobi pantun tiap sewak mesti ya brumo suku prami koda dan primo pait leh pantun ingan ino pait leh pakai sina oto bidoyo program live ja oto bi pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 05 pri.

Ya, rog promo nadi doktor muda klo dia geres joget payak-payak. Jadi benda ini hati lagi dem di dengit mi puan yang so pergi niki kaum kebudayaan puan ke pertubuhan kebudayaan Katolik Daya PKKD agi re ngatur misa gawai ngarami bromance ngarem gawai 2026 diki misa gawai ne puan ke semayang gawai ne re do ngatur nga anu rimah dok nga 22 anu berat Mei 2026 pukul mai sengarum di Cathedral St. Joseph Kuching di pasana Rami Bruman sengarum gawai 2026 agi inah nga anu setu 2 taruh anu berat Mei 2026 di pegerut sepukul 6 singumi anu di pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak Jalan Stampin Kuching ya. Diki dengan adi rebis ia dengan adi umat Katolik lah. Adi dengan adi rea di kawasan Kuching Semarahan Serian bau nga pedawan nanti ya. Dengan kedekah bisa di ka dua program nanti teja ni na misa gawai. Adi redo ngatur dengan rima 22 bulan Mei Kormai Sengarum di Cathedral St. Joseph Ripasana Rami Bruman Sengarum Gawai 2026 Nga Anu Setu Lepertaruh Nubran Mei Pukul 6 Sengumi Anu Di Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak Ani Ina di Jalan Stampin Kuching.

segmen Yengan di Arun. Para kandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semangdua Yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

0: Okey, jadi mulai-mulai teman negekak penebena segmen tak di Sanya Serati dikira pasal titik terhadap dengan program dalam pemenyekayan so Miri FM ke program dalam pemenyek dia dapat dok dengan ingin dengan pokor nam singumi anu skama di dalam segmen ngancang petuk. Kak, aku ingin berterima kasih kak so perengan di agi peramai ngaku so kak pokor beri isan-isan teja dekak Madinati isai atau dapat dinge di anu beken. Selamat isan-isan. Bye-bye.
1: Segmen Yengan di Arun Barangandu sepukur pri isan-isan nepukur semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidaya.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Pano piwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lalek.

0: O itam alang teh baram dahin belaga paanah peji dahin radio tam.
1: Iya, halo-halo saya Hang Lara Habladu mana tak boleh makui sunukong peji di netam tak nama Lara hanya bawa program RTM Miri utama peji di ini berdayu mana pukul 6 jam ada tanggal pukul 22 Habladu ini okey mana kami alang TH Utara dari Sarawak mana RTM Miri ada program ngedua ini macam tu kalau layu nak dalam Lara tam 2 tahun 6 bulan 5 saya Lara saya pahabong menentuk lim malang tak japan nak kalau pergi di nak kami tak lama kelara telok ngedua ni. Ya mana lasan telok beladah ni lagu halang ku mak ni bang. Yakinah lagu ni dang mejada kalau temu pergi di nak kami. Miria FM Kayan.

0: Ya, cerita dalam lagu apa anda telah mana alasan pergi di naik kami hari dua kayaan Miri FM telah mengklarah telah beluak doa ni aku senukung pergi di naik kalau telah mana apa alang nak lo apa anda telah pergi ngelarah doa ni lagu lebang kui alang kenan Rachel Ivy lebang George alang agri tam dalam kesudahan program tam habla doa ni hati tak buka lo berdua junang ha pada dalam dahun serdengar kasih tama peji yang riang dun dalang ya wana nak teh hangati tama peji dalam dengar dengar halang ana bara jadi tak lama dalam tam dun ana balahu tak jauh dah telok ngedo ni tak buka lagi 15 minit dengar do ana pomo menjam to kalang layuna kena dah tama do ni dengar nai tama ni tumun te an arana dahun telok kayane ni dah ini tama peji tak lama dah aduh ani hani oi tama pia peji ngeriang dengar halang ana pomo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur ya pukul cucu nak ngada tangan ona ni tama jo ngak kelarah peji di nak kami radio kai Amir FM tak lama kelarah tama te belak doa doa telok ani umu tama beluak migu nak jam nak ni tak lama migu alang unak loh tak lama bulan nak lima ani apakah doa lebih dalam program kira ada dasar tam dan pekodok jurang doa ni halam sejarah ada pahit tam peji dalam dengar usun tanah dan empat yang tamu-tamu nampak kedua telok lebih aneh dan tama peji dalam kesu tanah program tam halang nak loh doa ni mana pekodok berdua berdua tengah pekodok telok lebih nah kalau datang ni mesang jaki barat dengah mana alasan nak mana dalih awan tu. Hello Betty, nun dengah ka?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Ini teleponan ni, gelap nomornya ni.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Gelap nomornya nan.
0: Skamer nan kuriak mo.
1: Jan ku ikam baju nak.
0: Nomor lalang jan em darana, asum baju nak. Masam-masam gaya kelunaan ka ni. Lebih nak daun ni, uli ni tu.

Ya, teman puji dan kami dengar lagu dalam maju lang pedah langganan sungau pai tan puji tak lama kiok layan do tama do ani den ansan hado nak kata dahun ne klo tak jodoh tama do ani. Jidah alang Malay.

0: Iya, asungau dihin lagu na hati anakku I alang cerita matemoh talo meklarah talo berdoa ni pejidin na kami radio kaya nak Miri FM pemoh dah hok mejam to kalang layona saya tang mana kalau lang lebo halaf hati halaf Facebook radio kaya Miri FM dihin asan hado na kata dah hok tujuh dah hok talo ngedoa ni jid hok alang ngak Malay. Okey, jam kita ya. Doa ni hana nama de bulan lima. Ha usun tanah ala anan rana adin doa ni hana ban hak tetumun dolaan ku mak hari tanpa jayat antarabangsa. Berapa International No Jayat Day. Hati ji kempen alang nai tam meklunan ala tam adang terima ala ong batong tam. Ayan batong tam nureka. Dahin alai tam lahu hepun tangayat ala dang nai tam ngetak. Na diet alang lala ekstrim mate batong tam klonan abinita mlale ikam sanghipun batong alang larip kajo lahu abinanan anda na nama do bulan na lima putong duman hena hari tanpa diet antarabangsa dahin na do nilim ka anakuma hari perawat nasional. Ha kuri-kuri daleh usun tanah ni awin dah otek jam hiti gunahna kenap berhat ni jam tek jo ageh tam perlu tam puboh ageh tam maklunan ne. Hei dapat gute do tanpa diet antarabangsa ni hari tanpa diet antarabangsa dan ni nama do bulan 5 ada kempen te putula para jatah meklunan dan hipun ageh alang sayu dan terima long batong tambahin sayu dahin talam nuti ala tam jam te jo jaak nak depa bahaya nak diet lang lale ekstrim alang antam na te batong tam anak lang ada ni gak te nam do bulan 5 dahin lahu itok tam 5 do bulan 5 hati dahalam deh anak-anak kuma do bidan antara bangsa dahin mukeh tek do bidan antara bangsanan tek lim kedah na do tugong ngelangan kuma do kebersihan tangan sedunia depa hari kebersihan tangan sedunia itu ka jana tarana te lima do bulan lima tu apa na telo ne tumun tek kebersihan depa tek maang usutam ya menjemtok na itam higa mare higa mati ha tugu tam na hadui tam mesti ka telo haja mayo usu telo maang maang ha wina mana telo alang na hadih awang tana.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

0: murid saya.
1: Okey, apa ini tamat tamat pejoha dalam hadui telah berak doa ni tamat peji tejoha kyo layan do jaki yo tado ah jaki yo tado jaki yo ariang ah lebih ani aning yo bahi belare ah kuri-kuri awan lang teh dalam dalah lirin dahin malam aning usan kuri-kuri awan lang teh dalam dalah lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 23 tangan 34 darjah Celsius wanan do apa tusu do bulan 5 ajih ma aning usan kuri-kuri awan lebih aning yo bahi belare kuri-kuri awan alang tak tak lama dalih lirin dahin malam anya usan ha kuri-kuri awan dahin nagahan ke sudo hena mana 23 tangan 34 darjah Celsius. Do lima saya ada bulan lima hino hayang telok tek lo hita menyindang tek jauh kio layan do ha do lima ujung minggu ni jih mana anje usan ha kuri kuri awan lebih anje bahu belarik ha kuri kuri awan lang tek talama dalih lirin dahin malam anje usan ha kuri kuri awan lang tek talama dalih lirin dahin nagahan ke sudo hina mana 23 tangan 34 darjah Celsius. Wana nado 6. Okey, jihma anya usan ha kuri-kuri awan. Lebih anya bahi belare ha kuri-kuri awan dalam tek talama dalam lirin. Dahin malam anya usan ha kuri-kuri awan. Dahin nagahan ke sudo hina mana 23 tangan 34 darjah Celsius. Wana netam tenyen nangwa tek jo kyo layan do tek do migu ni anya usan ha kuri-kuri awan. Lebih anya bahi belare ha kuri-kuri awan dalam tek talama dalam lirin. Dahin malam anya usan ha kuri-kuri awan dalam tek talama dalam lirin. Adahin nagahan ke sudo hena mana 23 tangan 34 darjah Celsius. Jadi kena tam jam 5 tak jauh kiok layan do. Talam madari tamah nari lebih ani hatang ngak demigu. Aku ngiuk teman hangat telok langat tengok lebat nam program. Ujung minggu ani nu dengah mani tamah lang tak talam madari bintulu. Apa kaya lang sang na pahlong ngakuman hak bintulu ujung minggu ni jam keriangan dengah. Sebelum ngelarang belak do mana telok lem.

0: Ya, Sri tak tahu lagu pasti langkina Francis Jalong alang gerita bertemu tak lama kelarah telo belado ani dah ada barang manita melang tak tahu bintulu heti dah sangna hadiah ni Dewan Hokkien Association Jalan Napisang Embun Bintulu heti program vaksinasi anti rabies dah na pelesenan 26/5/2026 atau pukul lepitan jema atau pukul 2 lebih. Jadi anan hena dah bara men klok lem macam tu ke alang layu nak menbe aturan nak sen negeri sok kalau alang umur telo bulan busun alang alang mali dahin sen negeri sok kalau ya amawi hak bayar mo anak nak dahin sen hado mesti negeri kad kad nerepa kad pengenalan kalau sendiri alang hipun asok ati dahin wati mawi asok kalau uan dah bajak vaksin anan asan kalau maku dah dahin anan kalau ulang sayu nengyoh manbe aturan alang harga nak anan telo pahmo nengyoh manbe dah obara alang ni mendah alang mejo hadiah ni hana anu alang tak lama 20 sayak doa. Okey, minta beli tak lama kerana puji di kami berdoa ni. Teman hang telok alang puji di kami Facebook Radio Kayan, Maria FM. Tak lama no telok api di mama telok dah nak telok di sekolah kahwin nak man telok alang pakai motosikal. Entah mak nyenang man beda hok petok alang ni mana Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia daripada JPJ. Asan mekau dah nak kelok, tusun kelok, tunggu kelok mata dah teh sekolah pakai motosikal jan pakai topi keledar. Pertanan dengan geri risiko lang atak ayak lan, tek keselamatan dah hamawi tubuh tusah tek usun ala naya. Dahin nak na dah pun dengan petrunga dahin apa alang ayak dah ga. Dahin kohong dalahu jinun tak kat alang puboh na atau pak tupi kat alang dang lawat kohong dah hamawi dah ga. Dahin tugu tamga te usun alang ayak dah anak na alang tak melan ga atusah. Dahin tugu to kalang dahin lahu tugu tama geri dah san hado nyuh dak pakai topi keledar putung jaka tama te mata den api dah uli sekolah ani man telo alang pakai motosikal mata den api dah anak repa dah hari na telo uli sekolah dahin dak pakai topi keledar alang pasok dahin naya na kohong dah anak ka telo. Dahin topi keledanan mesti te sap sirim te nak cop sirim te nak. Tak ada nak tupi kereta hati hak nak ana nesak ke tahan nak ke jan. Adahin mesti nyenang tak ada sirim tek tupi keledanan. Jadi kena hitam tugek lebih hatan. Dahin nama ku nak keselamatan dah anak-anak telok tugu tam puboh dapat geri pasoh dak tehreti. Dahin lahu paen nama ku nak ate jo keselamatan aturan keselamatan ate usun alanaya.
1: Panopiwe pedah te alanan. Plihe sayu asen timah lalek.

0: O itam alang pek habaram dahin belagah pa'an lah peji dahin radio ta'am.
1: Lahai-lahai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
2: Me, jai ke? Perah nun hadu?
1: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
2: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak kau dua nihak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
1: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Tak ku jak kering.
2: Nan, tak im ngepang na lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengarang kawak ni, ukelok ngepang celikin amin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak celikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat perah benji. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
3: Okey, mai tambah lima tak lama kelarah peji dina kami apa yang tambah peji hani gerang lagu dan kena Alex Lihan yang tambah peji atau jit tangga dah hok putuat haban telok ngelarah belado ni. Jadi ha kalau ana nyuhu mili tak lama jimigu kesan ni an bara jadi tak lama jimigu kalau mili ji tua ni nang kalau ngalong tak ada dah haban telok putuat doa ni mili ji tua hipun wifi tak lama jimigu. Nerepa jimigu jinut ekon anunok kurim. Tak mana hang telok alang ngai tak pinji din telok blodo ni saya kena menaharin telok mami Aaron. Jinut ekon kena. Suka te wifi ah. Melu lokah kenapa? Be jinut hal. Suka lah kena melu. Kena lang tamili. Kalau ikam jinun ekon tak lama jimigu anan ka berapa telok hipun wifi anak lang ana telok ikam mili tak lama dua anak mili ji nunok membe pelamana telok bladoan hipun jinun kami. Okey, 20 pita minit lalu pukul 22 belado san hado pergi ngarah pergi sok di hena kami tak lama kelarah putung jaka kinah kami deng naik tamhani jarun telok pahbong ngai dahok.

0: Untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
1: Lebih ni aku nak kuih beh rumah dah hindu walau oh pakai kuih mangsa meleh leh barang nak melu jenah usu murid sayu.
2: Ya, sen kalau ada nah kata ha dah tu jauh dah tu lah ngadu ni. Dah ina kena nolong anak kalau milih ha kata ha dalam jam iguanan kalau sanggup nerepa ikam jinun hipun lain wifi nerepa jan hipun ekon nano lang anak kalau milih ya so kena mana kalau lang nyue tangkui beladuan ni. Lagu dan kena lungan walau kumak janji nak.

0: Yang saya tak dalam lagu kena hadang petangan telok dalam kenapa telok dalam murid pergi dah telok lagu langgeri tam peji temu hai dalam kelarah telok yang saya ngedo saya watang nu dengar hak dalam awan telok kerani widak manita malang teh ha utara dalam Sarawak dengar manita malang teh ha Sabah dengar manita malang teh ha Limbang ha Lawas ha Pasir Miri nu dengar hak telok jan hado man telok lang teh blua dalam Sarawak Sibu Sri Kebetong jan hado man telok lang teh Kuching lahu nu dengar ha telok man Serian atang pasar Kuching terang tak keriang tak lama kereta dahun kaya nama pukul 22 belado atang pukul 6 lebih putung 2 pakai FM G0 nama PNG ada nama nak telok lang teh Kuching dahin mita malang teh usun tanah dan ngolah radio pakai RTM klik mana pukul 22 belado atang pukul 6 lebih putung putung 2 kena hubungan ni dan mepang dengan menjitam tehang hadui tak lama kelarah peji dina kami radio kaya nak miri FM dua nak tak jauh dua ya daripada cuti umum minta lama dua nak 2026 ni huin gak tak do wisa kedahin gak tak do keputeraan yang di Pertuan Agong Dota Malaysia jadi dua bulan tak lama alang u anap alang u tola dahin alang u kita tam huin nak men tak malang jadi dahin persekutuan perahu menaita malang nyadui lang prame do gawai daya tak lama dari Sarawak win nak nyenang tak jauh do ayak do wisaka ni hena gak tak telok peluji do bulan lima gak tak do minggu hena do wisaka hena ji do bulan enam hena gak tak do ji hena gak tak do kenanak yang di Pertuan Agong dari Malaysia dahin mawi do wisa kena gak te do klara hati do migu binanan dua do bulan enam yang nak jadi pemisi do pemisi gak te do dua do pemisi gantian ngalui abin nak gak te do ayak anada gak te do pantam ngelara dahin nunan pelahu mawi dah alang nyadui an nyuh nyadui tugu do ayak depan cuti umum dah layak dengan terima bayaran khas ngiuh akta kerja pelupitan 55 jadi ini jitu kalang perlu entelok jam itong pelanggan hitam kelunan nak lebak lahu alang jadui alatam jam tejo nunuk tu gaya hak tam dalam nyadui di hinunuk tu gaya do awan na telok nyadui ok saya ngelarah berada Marichal Terlinggam dah beli nak baca Mami Aaron Chas Mansem wananya Willy Barudus Huvang tak nama kelarah peji di Radio Kaya Mira FM dah nak temu peji di nak kami Mira FM kena lebak lahu bakih-bakih olah radio alang dang peji di nak kami putung-putung do
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ok, dah tuan tentelok penci dah ngedua ni dah nak bilik G hipun wifi tak lama G migu daripada G migu G non aircon nak nunuk kurim mana orang Emilia tak menahan telok alang jan sanggup jan hipun line telefon kurek biar tihan tak lama pilih tamak lunan

lagu Isak Ngau Alang Gerita Amat Tamu Talama Kelarang Penci ni kami di itu kita Amat Talama Duman 2026 ni kayak nah dua bulan awan nah tam nak do ini ya nah hati anak gak tak dua minggu lah kahwin tak lama dari Malaysia ni putung minggu kedua potong do migu muta migu kedua hena aban tama nada do ini ha? Hari ibu te dumana ni puluh do bulan lima anak gak te do migu de hena batang adho do ini dumana ni hena seteguh kasih ibu alangan petera te jo aje akang rukena jidohinan ala ngau puboh urip talam amin dihin pekat dihin pihaman anak dihin jidoh lang anapi abantam ni tumun dihin nerana hadui ala ngau kenan dah adohinan rupa hinan tam ala ngau dah na talam amin nunan pelahu tehang masyarakat ya ni ada gak tejo do ini gak tejo abantam tenana do ini talam

0: deh. Tolong maji migu kata nak dah milih mai ta madua dua dan antuk. Hati milih wifi dalam maji migu depan haji nun ikon na dalam maji migu anak lang antuk milih. Ya so kena men kelok lang maju su dalam kelarah telok tak dah dah anan majam tok ka kurin hari na telok mami eron ngap deh. Ya na ya lebih ke maji nun ikon men o jinun wifi. Ni tak pernah nak lanum kah tapi nuri perkara ni dah lebak kedalang antamna dehin hadi pahabung ta madehin ji hak nah pakai telefon. Ayah anu nak kuring telo ah.
1: Lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau ateng pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio kayan nepji ita.
2: Hello.
0: Ngap deh lagu langku ma alang putera tejo halam ini. Aning wak lagu langku putera tejo halam ame.

0: Adahin ini tama nunana balahu kenap tam. Adahin ame tama lagu ame alang kenan romanjo kalang gerita semua malaga dua minat ampa yang tama piji ngeri yang ngadengah buku jingat do anak anak pahamu mana pun dengar redo man Kuala Lumpur ya tak loka hawa bara dengah mana telok dalam dua minat tani ya ti dengah halang ngat ni man miri ji umah kayo anak bara nyaman na kaham dalam matu sah halang anak bara jadi hak kampung subak berkenu nyapa jihma ani de dalam mendengar halang anu sangat tak buka ala pulu jihma ani de tak bara mina penutih jenun te kelunan alangga dalam matu sahanan ngada bara alang ne mana pusat gerakan operasi jabatan bomba di Jambat Malaysia JBPM Sarawak ke dalam tapi dah buka ani tunggu buka 45 minit jihma ani de alang te na tusul ong dah anggota man bala bomba dahin penyelamat BBP Batunia pelalu te hak awananan kira su 45 km nunan menawan opis bomba udah lok te api dah lok buka anak-anak dengar hal anak barang jadi jima ani deh hak miri tujuh jima hak kampung suwa berkenu anak barang kaham bila saya nak jinun te kelunan alangga tak lama tu sahanan. Dahin ada ngaman kucing ji nyemok kalau ngumur perlu pitan duma lalu anjelmak tawin tak lama tusah tak usuh nala nayak betong kelunan temok lap oh terserah diri balai polis tak pukul puluh dua buat do dah halam deh ya anak-anak pada dengar lah apa akbar aman telok empat yang tamah pihak peji yang kena dengar halaman pomo mana pun dengar radio man Kuala Lumpur.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Malaysia catat kejayaan besar pulih aset 1MDB. Sistem giliran kuota haji bukan dipengaruhi bayaran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saya.
1: Tema peji dihin Radio Kayan Amir FM nyebung program yang keruak. Ada hin asan hadu tak jauh hata buka dah hak telah aduan ni deh. Yang nak tamah peji. Hati tak lama dah hak telah ngedani tumun ji. Nak anak gi. Dihin hamawi tamah kerunan nek gak. Gak kalau nyaat nak seng tula te arah la tamah kerunan. Mungkin nak tunggu tamah gak ulang kah. Gak berita kayok kah. Ananah arana aku rintah makayan. Okey, minta melim saya nak mana kalau lang lebo pejidin nak kami jangan hadu main kalau lang majusu tanama karah peji betong jaka yakin hita ma apaan lah pat jauh kesamatan jangan hadu minta malang ya tak usun alana ya akran ya mentelok lang u lebo apaan telok ngelarah jaki kuman ya saya kena pejidin nak kami ahak Miri FM.

Saya kun lagu lagi dah naros yang orang yang mana telok alang kereta temo ha gak ada jo dah telok ngedo ni je dah alang ngemale ana kalau nyenang ha Facebook Radio Kayan kalau sang nyenang te ji fires aktivitinan hati dah do ni hanah lengan te man hang tolong ngedumun te dah lengan ha lengan ni tak lama dah bahasa Malaysia nah nah usun usu tambah kelonan bit lengan tak lama dihun tam kayaan hena hai tam senora te kayo oka ga lengan ulang ka lengan berit kayo ka mutam tak lama te da arah anit tak kelonan ne ana lang tam aku mak lengan ya sa kena mana kelak lang wayu su te jadah tolong ngedani lengan ketam kayaan abi kata dah kata jo dah lengan ada ni hena abi nun no su ka lengan anan ji dah tang ada hena dah tang kedua hena ada jo dah lengan do ni hena usu kui lengan ga ulang we usu kui lengan ga ulang we dah tang lang ji pakai dah lengan hab deh abi nun usu ka lengan abi nun usu ka lengan dahin dah kedua hena ji dah bara ti usu kulengan ga we usu kulengan ga ulang we anan hena te jo dah telok ngoda ni kinah tama tumun te dahuna telok kayan do ni lengan dahin kinah kalau dang na kata dah te jo dah do ni apa te man hang telok lang siwak ka kenun ka nunot to ga megi ejaan anan anan hena lengan

Ya, cerita dalam lagu Putung Dong Aku Yang Matangkan Alex Lihan dalam lagu nak agak dalam dah kesok dalam kerarah telok beladoa ni dia nak jadi dah walang dengan apa nak telok ni tumun dalam dah pun telok kayan biasa dah ada nuna pulang mana telok nuna kurin nak telok ngeda ni dah nuna kurin milik ji tu ahipun wifi alamat ji migu daripada alam Jimmy Gu Jinonekon nunok kurem ya tak mana hang telok alang ka mamili wifi sayu Jinonekon abi dalam mori pa kerani man beh oe telok tak mana hang telok alang nyedang ngak man beh agunah nak lahu. Okey, mandari nak telok alang lebo live Facebook Ridho Kaya Amir FM selobi man hari telok sesial ulang selobi DJ selobi daw DJ kami ha dalat usan-usan kena. Ya, saya kena man telok alang teh dalat alam blok daun negerang lah kan ni sesial ulang sam siga movie do lebi. Okey, man hari nak telok Daniel Onel dang kedap lengan du DJ E kan hari nak telok Daniel Onel lah. Kena putusah, kena beli bang, kena perah, kenapa kawah tekah? Abik lengan itu sah sengbara. Ya, saya mendoa man hari ini telah dinal onel. Telah man kerana puji dari Ridho Kaya dan Mira FM. Dari nak man kalau lang nyendang lahu. Dan perlu man kalau lang lebo hak WhatsApp. Manita melang tek telah man dalih miri. Sen hadu tusu dua bulan. Lima anan gak tek dua pad. Pukul lapitan jihma tang pukul 22 belado. Man kalau lang tek hak RPR Bandar Baru Bermajaya. Dehin awan alang teh jalan Datuk Permaisuri 22C dehin awan alang jalan dehin nak nunana pelahu man telok alang teh lorong pitan 10 G balai alang teh RPR Bandar Baru Permajaya lorong saya kalau sang patronga dehin tusah jino nakaran apu elektrik bang tusu 25 ani gak tak dapat man pukul pitan jema tong pukul 22 belado abin teh teme-teme alang kenan dah. Alang apa boh tak jauh karan apa elektrik ni anan dah barang lang ni man serau energi mai tam kru na bangu alang teh awal barang anan dah wina man ni tam alang teh tak lem adaleh miri. Hello. Miri FM. Alive. Panop.

Yelah aku duit luluan dan dahin nak ketuku kami alam ke ma Eka. Aku ingyuk tak mana hangat tak langi ya. Ma belada wani kuri aku nak mana terlalu langgu tak jaka. Tak hawa-hawa nak terlalu ngelarah man hadir lang terlalu na. Tak mana hangat terlalu langgu atang lebo sayur atang amin terlalu terlalu nak hari tak mati reti. Tak usul nak lah naik tu jaka terlalu hipun tak lama tu 10-60% nunan nak jaka alam terlalu hipun. Kena hitam hipun nak jaka awan nak terlalu ngelarah sayur. Dahin alang huing yang melahui nak daharin terlalu langgu barau san. Nak menah adalah dan habdeh usan-usan kami adalah dengan saya ulim ka utama petrung ada nak do lang lasu-lasu jarunan ni dan dengah menita melang teh alam apa serak miri menita melang teh bin dulu

Ya, saya tak tahu melangkau langkau mamu sikar dengan revo maita melanggerita mata mata dalam kelarah telok belah doa ni halam dalam kelarah telok lah ke ngah doa ni deh na sen hado tak janji hadu ya lang sengendah na hasibu hewang 25 ada bulan 5 2026 ni tidak tak pat 20 long dah alang ngioh program ni di program alang na Teda Kementerian Pembangunan Wanita dahin wilayah Persekutuan Malaysia jadi PG dahin Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Hati dah nak program pekali ngajar tarian orang ulu dahin nuna perlu pekali ngajar hewan jadi aneh nak program malang anda nak Sibu tengok apa 20 long kelunan daftar dahin cukup ngioh program ane. Jadi program malang seolan menatrok lantai dalam adalah Sibu. Tengok lang sang katuk kelunan alang ngio pekali asas ni kajar orang ulu dahin hewan ni na dahin telah Victoria Mujan. Okey, minta maaf tak lama kelaras telok. Tak lama kelaras telok berdua ni. Ampai hati maaf saya ngadu mana Afian Mahyus mana Kalimantan Barat Indonesia. Ya, saya kena berdua ini kena dan ketemu puji dina kami hari dua kaya Amir FM. Tak mana hang telok lama telok berdua. Telok ngelarah berdua ni. Kuriak tak mana hang telok ngudu. Kena kalau jangan ngudu puji dina DJ berdua ni. Tak apa yang telok kisok. Dihin tak apa yang telok tumul lahu. Tak jauh ada yang telok kaya ngadu ni deh. Nah lengan. Tak dah rin tolong kisah nenek tu gak kena paham lengan doh kan hari ni tolong dinal onel ngahap deh. Okay, mana tolong lim maji dah tua tolong ngerua ngedoa ni peji dah ya kena tejo tengkui. Kalau milik ji kena lengan anak kalau ekam hipun. Hati nuna kurin nak lok milik ji hipun wifi tak lama ji migu nerepa ji migu jinun ikon nuna kurin kan dah hari nak telok lang ne lebo tak ja dah apa telok petua dah doa ni kan hari telok iwat jo ke wifi perlu ikon jibuh kena wifi perlu ikon jibuh dang loka pa pakai di pa pakai tegalah di dang loka onana pakai di alang original nanti tugu ngabah hipun dang loka ngam loka ha tapi nuna tu gaya haita mau mumah ngesor utam nah dui pedong mana telok alang umale ga ekon ngahli lo ke telok elo ekon dahin ha dua anan jinun nunok lo ja pedang mili win telok mili ji tu ah tak leng mili wifi perlu ekon jibu ha dua loong alang umili perlu wifi peji ada yang ngedone bara kenap dah lo ah.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Ngayon ni Ate, hudong nga kita. Teko na, kasi na ko itong takatanan ni Kurem, baka ako te lagka. Kalan na saluan ko ni Birak, saluan ko nandi. Sayo, baka nga ko da ko. How sick it? Ay, kita sang, kapatang hinanta ko. Ika kaya ba, ano, nung tayo kaka? Yan, nyamu na rin ke. Hayo kika dia, ataupun.
1: Okay, aku nak dia kunyam lah dia. Sipun aku nak ken rin. Kalau hamil itu tu
0: kunyam lah dia. Itu sayu lah ke?
1: Sayu aku nak dia. Sipun aku nak ken. Bi. Aman aku boleh mau aku nak membuang ke. Aku boleh hal yang tak. Tapi buang aku ke separik kayu. Ataupun aku dia batu aku hadir ke separik ke. Dan aku jangan tak kibar aku bisa dia kelap.
0: Buah hiyalah aku nak ken anam dah.
1: Dah lupa je hamil.

0: Reni tam kelenghi ka hum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ka peluvat ka skin meloksin alama ok utung ka hum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis kada hok leput awi kelok andha peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
1: Ia pihak lapar dah tak jauh hadir-hadir jauh kelai kamar sangat berubat hitam. Dahi nak mana kalau alang pak anak nak hadri, bubuh hadri pakai internet daripada online. Nunana pelahu mana telok alang meja nak hadri tamah pakai online. Ya pedong ji mana cabaran tam hek nah. Itam pedong ngejan ngepung ti salak nujak. Amin kerani lebah nah. Alan-alan kelunan kasang deng pesiwa hitam ngelakar hitam. Kena hitam hidup kenap tujuh keselamatan bagi media sosial kerani. Wina tak lemuri pak kerani lebak kelunan alang ga amo kelunan ngelakar gigit bagi WhatsApp ka. Lam lo nyenang iklan alang anak teh halam Facebook ka. Kena hitam kena hitam ya pak hidup kenap tujuh kanan. Dengar halang kita kucing ada bara lasu meralasu matan doha ai pada kus yang ini ya dui kupi peng DJ kan hari na telok pidoan ya so kena sengedo menikah DJ iwa lagu from right kui kena nasib sayu kui stay tune ngeri yang radio online kena lagu tu sahabat kaya tu sempeji ani mubui kui DJ i kena ya so kena menikah pidoan kena ka hani dihin ngelarah sayu hak apa menyadui hak pada kucing ya kerana okay, asan hado dah tu atlok ngedan ni dah nunak kurim milik G. Hipun wifi halam G migu, nerepah G migu jinun aircon dan nunak kurim ah. Tak kurikulum long dah hari ni telok alang milik ikam tak wifi men o hipun men o aircon kan dah lok ya. So kena main klok lim alang nyue tangkui tak lama kelarah telok. Lima puluh minit lalu buka jingga do baik dalam segmen ngelarah ngolin hapan alang an pemutu Muhammad RTM aku men RTM miri kerana ya
2: ngelarah jaki miat pengjam microsleep nunkah microsleep microsleep ihana jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat avin kenan sekuda utam tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua abin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita itam dang magioh-magioh batung kelenghi lagu mangderiva kelita jakak nyekudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panau su hituk im mengtengayat deriva kelita jakak nyekudau dahok halaman ni Neman Radio Kayan Miri FM.

Ya, sebelah nak kan tak ada nak dalam lagu nak dihina so kena mana kalau langan ada bau peji dihina kami Arido kaya Mira FM tak lama kelarah tamah doa ni dua telok 6.25 aku senukong peji dihina kalau atang pukul 6 lebih. Okey, mantap lima dah hutang dah tuan peji dah yang kedua ni dah nak milik ji tak kalau ikam milik hipun wifi tak lama ji migu kata nak hubungan ni jinun berapa kalau lebih ikam milik tak ekon. Okey, dah hari nak telok langan nyue peji di nan telok talam kelarah telok ngado ni. Hepun wifi halam jimigu nerepah ji

Gerabu kan Agus dengan dalam lagu nak dia lagu kenan Roma Irama ngap deh bergadang je lagu langai petok hitam alatam janah lalek kini yang tegu malam je lagu lang petok hitam alai tam apa napi bahad tejo ageh batong tam deh ni pun udu alang cukup. Okey mutam dalam kelarah tam kerani hana 6 minit lalu pukul 2 lebih. Baik dalam segmen ngelarah melalui dahapan lebih ini tambah peji dalam program kelihatan Al-Satam kita hadang membatu kudu telok lebih ini kita telok dan naji dua tang tudak telok ngajar barang membatu mah telok membat kudu telok.

0: tak lama program kerja hadat asal tam lebih aneh tam pihak pejeng riang hambung long kere langa kena nori buku telok lah tak luhat manuma juman long dupa belaga unak deh dahin batang long aneh anu kuma aranah hati long majat lejo tak lama kesut alang kedua.
1: Eh, dia kukap nak ni. Eh, kak cang ngubak aku isyanan. Penyirin temalang. Dia nak ni. Dahok lan kak menan mati kak menan pucu ku ni. Ku mati kak lan lana ni. Tukurin majak jauh sedih. Dia kukap nak nunan nak ni. Pas jahat sekenap kerti. Kak cak benap pun aku riak nanti kurin jangan temalang te dejan aku ni jahat ni aku ni cak kenap kak kenap cewu aku lah dah hema ni aku mai kira jako aku ni kak te kurin majal jauh tu deh nang kadang hei kak ikam malam kau ni pano. Eh nyuhung lo kucap, maket maci kunyi nang batam nyerabu tu kucap lim nepa. Tu pernah, dengan kucap maang dek kucap ka. Jangan kecati lo kucap aku tu pernah. Dewa tak tentang tahun tu lo kucap perlahan ni. Kucap tak ruh cenan nak kan jangan temalam. Ini cau jam kena nak lakak ni. Hika pembaik kucap kukurin makan ni, akak nyam ka. Kukurin majal jauh tu ni. Kekaru kucap ke cenen lah akak ni. Nak tanah nasib tak kareh kan jirin temalau. Ya, nenek sekarang nenek malam. Dekat nenek hu, lahir buah ke lo kucap. Kukurin nak. Oh, alantina ni anak. Lan dahom ya, ni dahom lan kak malam mati kak mampu tu kak urut ni nyuhul aku cap lan, cukup nak dahok saya ulan lan apa lah kak ni dahok kak malam mati kak mampu tu kak rajin he dahok cengok ikak, jen dahok cengak berlok ikak, cukup macam jauh tu deh. Oh, nanti nan yang nak bawa bicar nak tu deh nak i nak di biang ke kira nuli. Oh, nanti nan nak clean. Tenang ini lay malam, ri hap kerana kakek dah homlan tu je nih kita dah hom rezeki kita nih ker. Tahok lan lan aku ni, tahok lan lan ni nak kumpul mata. Kena. Ini harus jauh tu. Kena ini.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengarkan program seruan dikenal.
1: Radio Sarawak bagi Iban dan ngemeran ke Jaku Iban Tulin. Jadi siku diorang di distrik Nar, ianya Niang and Ray Jau. Teman ia siku ari orang tindang umran ke Jaku Iban Tulian dah. Leka lagu, tak apa lirik saya tadi, debrik dengan gaya. Nanti yang tak setuju dengan leka lagu, mesti ikhtai salah, dia mesti ikhtai bekeriti sin word, lalu tak depan.

0: Sekolah dah hilang pun itu malang. Kalau noyan kanan na, kalau nyop dapat na. Banyak kena pui saja kena pelak dah nak kan terbuat. Kalau mana nak na aku na, kena pun nak buat saja. Sen kalau mai kanan pebarang, kalau mai kanan enggak mau, kalau mai kanan banyak banyak. Kayak kakak, kayak kalau nuen kanan, nak kalau nuen nak kalau percak, nak kalau nuen. Kayak kalau nuen buat itu nak darah. Yang darah ban madang tu belum tinggal, banyak nanti kohong. Baru tinggal. An, re, tetapi jadi bani kamarang sedai nana, joko angapi, senang sedai. Nana joko angapi tu nak sedai ban. Nadahi alambak dawe ya sedai butat dawe ya nunggu nak. Nah sedai itu nih anak nak joko angapi. Katong galak tu nak. Galak nih aku umat. Nah di nung tan dah mak ketunan ban, nah cukong tan dah kanan tingang jaruninan. Hei kerela hebuah. Nah kalau ino bulung tingang, nah restor jam dah nak. Kalau teu yang tersudak, tinukurin jeliban kamalang. Nah dah nah ino bulung tingang sedeban. Dah tahu yang tertudak nanti. Tak nanti ngang nanti jaran minan. Pakacat madang tingang tadi. Tingang di madang, madang tingang. Pakali madang. Tegacong tu mati ni hari yang nak. Minta rap jam minan ban. Mereka katak ngetingang lebak menaur kiriman tinggala tinggang selain lahibuat. Katak ngetingang lebak menaur kiriman tinggala. Katak lang buruk bayu. Ini nara-naraan ban prokabar tetingang tebelma lahibuat. Ini terai kalau tinggal lebak tinggal ngahok mungkin dia panitia malang tu. Kalau cendera tinggal terang lah ibu ada terai. Cen kalau naik butun, cen kalau naik bida. Kalau nama orang dua ya, apa yang kabak dag ni? Empayan haban badam. Cen ada honda. Cen kalau mak ibu aku butun ya, cen kalau mak ibu lonok ni. Nak buat dapat, nak buat kerabu, hewan kalau iya, apa ya?
1: Ya, minta belim, nunai tama peji, tak lama program, kelihatan adat asal, telok ngeriang long kereh, long majat lejo, long kenan urib buku, telok lah tak lohat, menemajuman, belagah, dan teman hangat, telok lah ngenyenang live Facebook, terima kasih, lain telok jan nunduk sayu, dan jan najik, dan live Facebook telok pelahu butet, jadi terima kasih, bi telok nuti audio, kalau dah ngeriang dulu kami, macam tok lang layu nak lokah.

0: Hina Radio Kayan Putong Putong Do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai tai hado. Radio Kayan ngapi itam ngaluan dahi halo. Sayo kenap man akoy John O.
1: Dawani nama 25 Duman 2006 Timbalan Perdana Menteri yang amat berhormat Dato' Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak menjadi Jipeng Pengisytiharan Institut Pendidikan Guru Malim Maktab Hak Dale Ani. Haduyanan endahna hak Institut Perguruan Guru Tun Abdul Razak hak Kota Samarahan Sarawak. Kahum 27 Maktab Perguruan Hadalih Ani endah nama sayu Tepala Institut Pendidikan Guru IPG. Status Maktab Perguruan endah pekalui Tepala IPG lelahu sedia ijazah sarjana muda perguruan bemen ukursus perguruan lepasan ijazah KPLI jada miat hadi guru Hadalih Ani. Bemen uhanan dah lahu ngendapna 50% guru sekolah primary alam te ijazah alam Duman 2010. Adui alang endahna anana dan nginang tengahit pelita alam miat pekalai guru jada mauk tuk alang sayu mendaha alang ala bidang pendidikan hak Daleh Ani.
2: Iya, doni halaman sejarahan pemongrak tak jaga alang ngapiah ngok jemaah. Tapi dia nak dihin, saya kena men kalau alang apa anak pergi dihin kami nak tua dalih apa anak tolok tak. Dihin kasih tak menang tolok alang pengalaf dihin live tembah hubutan kada win lain tolok jan nak nunuk anak cik. Talam tu teh kalau baik lokak dan pergi ngeriang radio kayaan menjantuk alang layu nak. Dahin men telok alang tangan so kena payah men telok lem. Okey, minta minta lama kelarah peji dahin kami hari dua kaya dan Mira FM minta menyenang tujuh program alang anak alam adalah tam. Wena men telok alang tak talam adalah Miri Persatuan Wanita Kayan Tolong Ngusan. Tapi tahan ada bulan 5.6 pukul dia tang pukul 5 lebih hamiri ini dah sengna program hati nah di bicara kesihatan dua anak cik hageh pedgu tek do ibu ane. Jadi dalam ceramah haji hati tek jo nerana tada-tadanya up tek jo tam mawi tam gak prah cancer ba. Dahin ceramah halang kedua hekna tejo jaga ageh mental. Jadi anak tejo program malang sang ana te pita na 2 bulan 5 hati 6. Ona na ngua dalam program malang ana dalam tolak langtik dalam Daleh Miri Lokah Hati Pergu dalam Minggu Perpaduan dan Peringkat Sarawak 2026 Kementerian Perpaduan Negara Tekna Program Minggu Perpaduan Peringkat Zon Sarawak Nari Pita Natang Pulu 2 bulan 5 2026 Anak Negak Tek 26 Dahin Demiku Miri Mata Pukul Pulu Jema Atang Pukul Pulu Malam Lebak Anak Program Alang Anak Tuguanan Tehang Nak Dahana Rumah Kami Rewang Kenduri Rakyat dahana kenapa ekonomi arti progresif dan tak lahu dahana hari putera baran untuk tukaya dahana puak kumbu dan lebalan program-program alangja jaruna dahana program ini dua do mutama tua jinun tak bayar anake ya anak-anak tak jauh program malang anak ujung miguani hak miring.

Ia minta mele mahanu na tama peji ngeri yang ada kasapai bariang lang kena na tama terlalu kemari yang lang gerita tama peji tak alam madengah usun tanah lebih ane. Itam peji tak alam madengah usun tanah lebih ane langun Allah mandalai panjing alang atik bara jido ana bara kawa nerpa koma darah pitan 62 do awin kenan bariak ke tong bay mambe halalang tubuh tugu ya ana gri pubat dua do empayan dahin tak lama dengar ni dah ni pitan 22 do ya koma abin kanan nuara nak dete hadri kelunan alang selangok alang pubat ya din dah ni ana bara ni maor nerpa nem ya dua do empayan majlis kawin na Wang Ran-Ran 24 Duman Menatayan Wilayah Sandong Empayan Anide na Majlis Kawin na Tino Ute Padme Petanggaran Sang na Do Kawin na Peji Dihin Tunang na Hati Lakit Tunang na Zang Zirui Te 25 Do Bulan 4 Empayan na Dohak Ti Daftar Kawin na Ujung Duman Alang Uarede Mena panuti ana bara dua long kelunan ni urip dah hak pude tak lem ji kejap mata tua tak lem bulan ji lang ulalu doha ni ana geri pubat amin sersma medam sersma hak ji klinik alang tekna kurin zang doktor temai hak ji ubat hati an bejiak ji ubat dahi nak jan meteng tek jauh sejarah ageh doha ni unak tek kiha deng dihen jan an bejiak ke ubat hati unak tunggu doh ni deh an bejek ujung-ujung na doh ni an bara patrunga dan jin antok hati kawan rupa koma darah pitan 62 doh.

Dem bakun hiyana dem hidroelektrik alang ana pelawat tunge balui ha belaga Sarawak. Dem semin alang meranbo ha usun tanah awan mai moyo apui elektrik. Tak lama isya dem bakun hiyana dem alang nombor 2 ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belaga tak alam bahagian kapit Sarawak ha hunge balui hudiak hunge rejang. Dahin suna men pasar belaga yakna 37 kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadui suka tanah anebara unhari dalam duman pelupitan 60-an unak deh. Awanan hadi pilu anjang wak dalam duman pelupitan sayak puluhan. Hadi pilu anan melawin lim plan ayak hadui nak dem. Awi nah dipilo tejo nunuk baluk batok tanah dehin hadipilo tejo nunuk hiloh seng nyayang awan atak musang nunuk baluk dem alang seng enna tek tananan dahin nunuk menbeh hadipilo tejo urip telikar daleh alang tawin kenan demanan. Wina tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dahak seng pelong demanan dahin lahu nunuk hadi dahak seng batal karan apui elektrik mendahak alang pakena. Projek kanan nahari tek duman pelipitan sayak puluh enam. Mina pah nutih projek kanan ngetak tek duman pelipitan pitan puluh. Awin hukah kelunan alang pake. Karen apui elektrik nyemankanya. Awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayak puluh lima. Awin anan dahak ngemaju unari yang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dahak nesak miti projek dem bangunan ni. Empayan nah long. Kesud ji dalam duman pelupitan 60-an ateng saya puluhan. Kesud kedua dalam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok dalam duman 2000. Biasun telok hado perujakan ni ngetak hadui nana awin tubuh tusah ekonomi dalam duman pelupitan pitan puluh tusu. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hanak nama tu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awana tak nyarap kena letengan ni otih long yakna atang 44,750 kilometer. Bukah belajar awan negerang dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong

siaran Apui Elektrik atang 2400 megawatt. Dembakun bo nak hiaknah 200 meter. Berang ayan semin demanan hiaknah 240 meter. Dan pelagang ngata atang 16.70 juta liter padu. Huka atak alang an wak tak alam ji saat hiaknah 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak manau dalih Singapura.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga, Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
2: Kelanghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawantam Paan Kelanghi Dahu Halam Halang Paan Hit.

Okey, mau selavi de mau senglara mani tamlim kerana telah pojopa ji alam program PDK pejedah ke DJ Baun ha redo kayan Miri FM. Jadi unala mau sekena mana DJ in repa DJ usun ala upah pani tamlim mato ma pukul 22 beluadau atau pukul 3 lavi anide. Okey, mana poke apa doh ama inai dan lahuman kelo ala maring anek lenghi redo kayan najakani ada ni hanah 6.5 duma 2026 dan lahu dani hatiga te dau telok. Manitam nanti ha kucing Sri Ama nata beduk bau mengkeluh hadau pejuh peji kelengi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM Jikusunom Penji dan lahu FM Jikusunji Pentusu. Manitam nanti ha pasal nayak Miri keledang kelengi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM Pita Lima Pentusu dan lahu FM Pita Nesayak Pentusung. Menitam lenteh dale hudi kuinaman kelo lenteh telang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu men kelo alang su manepasen Miri kelo dan kelengi redo kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz mempoke pidoh alang hipun My TV mengkelo hadau ne pejidahik ngejelo channel My TV tu suji kusung na pelahu men kelo bake-bake alang teh halam daleh kau na pelahu hawang daleh jaka ani kelo dan kelengi redo kaya Miri FM pakai radio online tam nepa RTM klik matoh mampuku 62 beluadau di atau ngepuku 6 lebih na'a dan lahu mengkelolang hipun Facebook mengkelol hadau dan mengkelol majai usu dan lahu mengkelol hadau dan mau kaji pusu halaman akui dahi mengkelah hadau share live ani mana bakeh-bakeh tam alang tehak hinot tua jakani jasa dalam peji pegap tengaran hintam ngejeloh program PDK peji dahi nakelo. Okey dahi lahu lagu alang bukala santam men adi aku pahapan ni tamlim tekeleng hiji lagu alak na rosana urai ihati jaji kui dahi lahu men onin a pepe hitam tekeleng hiji lagu alak na lungan wan ihati inang urip kui.

0: Gini-gini.
1: Melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau alang utuhan naman telok jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau ubah telok lemudu telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telok menudu telok asam pejohan nau telok an lemuriban ni mata mandawan ni. Lalu ke rasa kenap man Tuhan dah ho. Abin ni hama ok denak dalam kenap tam, dalam buluan tam. Dahin buluan lah ho, buluan maang. Alang tak dihin tam, anak-anak lang itong geri denak pendamai ya. Manitam alang ginah te Tuhan. Pahinang sayo tu lo, dahin Tuhan, tak dahin tam, tak tugung hitam, tak masih hitam. Nak kalau Matthew G. Gila betul lah dia. Emmanuel, Tuhan terhentang. Amin.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngap G itam.

0: Murid saya.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.
2: Okay, masalah video mahu senglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenalungan wani hati inang urip kui. Keinginan lagu ni dan paha panitam lima wina man kelo ala ngelarah jaka ani. Okay, tine kusang basa dahun bakeh tam hati desen hajang. Kuna tini lebo lebi menetelok kuna tini ya. Selebi menikah desen dahin tini bakeh tam api doan. Selebi DJ Baun. Persuklaan lebi ani lasu hanit matan dau hak kusing lebih dau ani. So kena menikah lah hopi dau lah kusi gak dau menadaleh kusing ya. Okay, tini bakit tam orkodjo selevi DJ usan paen hak daleh murum semputung dau levi usan ini. So kena menikah lah orkod telung ukusi gak dau menadaleh murum. Adahin, tine aku sambara palau ano program mapi dike pajidain kelo gate 6.25 duman 2026. Okey, tine pukul na telok 30 minit na itam peji alam segmen surat dengar. Men ohanan hanitam tekeleng hilung doa ni alam sejarah. Pukul palavi hanitam peji alam segmen ngelarah jaki. Pukul 40 minit itam peji alam segmen penjam. Pukul 4 junang itam tekeleng hidengah levi alam pahamau meredo kaya miri FM. Men ohanan hanaya itam peji alam segmen dengah menhawang dale. Pukul 5 lebih tamte payang jaki tai kelenghi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okay, men ohana pukul 5 junang hanaku senggeri itam peji alam segmen dengah kelia. Dahin pukul 5.40 minit itam peji alam program Biz On Air. Dahin men ohana pukul 6 lebih itam lasi ngejelah program PDK. Lelahu kladang ohanan hana dalam YFM membidayo pejah ano program dalam kena nanah ano program PDK pejah dahin kelo mato mempukun telok levi atau mempukun nam naa ngena nak lim dan panau pahapan dahin dan mauk info man itam lim. Jadi man adit ini Haji Bakeh Tam ihati pido akai Haji lagu kena tini akai lagu pasi ala kena Francis Jalong sekenap DJ Baun menghadoke kena tini. Jadi kerana tetelok kelengi Haji lagu aneh unak ring.
3: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.

0: tak kena nikah berteman lah.
1: Lan Amin dah hindi bara. Asam buka berteman, main kunan, selap.
2: Buka berteman ni. Aku tak geri kulak batok. Dahin kaya, kamu kuah.
0: Dan kawa ikam. Kawa hipun jebak kaya.
1: Ya kaya asam tu jilangnya. Kuna selap ni.
0: Sama dah hinap. Ya umun, kami kuban ke batok.
2: Jauh kurim, antam meh peji. Kamu kuang.
0: Jauh. Asam buka pertemangan. Cepat nah. Telefon nama. Aku takut ni ah. Cepat nah.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Adik, nak gula-gula tak?
0: Tak nak lah.
5: Alah, ambil lah.
0: Tak nak.
5: Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
0: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
6: Sini kau.
0: Tolong, tolong.
6: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
0: Kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!
7: Penghina Radio Kaya.
8: Okey, mau selawih mani tamli. Jadi kerana hapu guna telak 10 minit lebih kerana tanpa jumpa ji alam segmen surat dengar. Kerana itam pejoh peji alam segmen surat dengar. Surat dengah unat loh man bintangor. Jilake umun 24 duman matai men mutau si kena gak netung ji pikap hajalan lasi tepala jalan KGD Tegu Dau 2D. Ketua polis daerah Meradong DSP Tan Sli Mering Bara tuk anan jadi ala pukun 50 minit lebih hak tatah ngawan selekoh alan anan. Laki Anan menglamatai hak ngavan Anan tavit ga ayah. Ngio hadui siasat alang una dah alang driba pikap Anan nai menjalan lasi te pala jalan KGD dah nusi hawa mayang steering kelitakna hak selekoh alan Anan. Tavit Anan kelitakna pralo mutam pala alan pehura empayan netung mutosikan laki Anan alang nai menjalan KGD. Kes Anan dan siasat Haida Seksyen 40G Bakaji Akta Pengangkutan Alan Pelupitan Saya Pelutusu. Kuna bangu alan tak dah bara dan perhubung dahin pegawai penyiasat Inspektor Muhammad Zainal Abdul Ghaffar melalui bun kusung Jiji Jiji Pitan 45 kusung Pitan 5. Surat terdengah alan kedua Man Miri. Ji Amin Kayo, Uva, hak kampung Subak Bekenu Ji Madi. Lampah Nuti, Nusi Tedaha Alang Tega. Pusat Gerakan Operasi, Jabatan Bomba dahi Penyelamat Malaysia, JPPM Sarawak, terima dah buka ala pukul 6.45 minit Jihma. Tetusu anggota Menbalai Bomba dahi Penyelamat, BBP Batunia peji dahin aji kelita bomba tepala tatah ngaban Anan su 45 km menbalai. Alang ketua pasukan keluaran operasi PKO ihatih pegawai bomba kanan 2 Azizur Rahman Sadi atang pala ngaban Anan alang pukul tusu 52 minit jihma dah nyinang Amin Kayo layang 30 kali 40 kaki persegi Puvalim. PKO pelalu pelesak keselamatan hak ngaban Anan biar menuh akai dahok bara menekrunan bangu. Kunan bangu wina Ji Amin dahin kelunan Umar Aru enangan jaam tejelang nurepah mutam pala Amin Anan. Surat Terdengah Alang Ketelok Man Miri. Persatuan Orang Ulu Sebub POUS Mauk Tulung Mencahan Urip Lydia Ubung N Umun 40 Duman Tegu Dau 1D. Alam Mauk Tulung Anan Ihati Wakil POUS Gilbert Josh Magok Tadak Kendap Masi Dahi Mauk Suku Mencahan Alam Petelunga Tusa. Haduyanan ni hati tada semangat peji kenap dahin kenap masi tehang komuniti wina jadang tulung daha alang petelunga tusa. Surat Terdengah Bayaloh Menajulau. Kahum 40 daha nyam alang lahuh melawin guru dahin warden sekolah kebangsaan SK Ulu Naman nioh pekalai dahin ceramah tejoh keselamatan tusah tutung hak sekolah asrama anan dah lemdi. Ketua Balai Bomba Dahim Penyelamat BBP Pintangor Mahmudin Narudin Bara Pekalai Anan Ena Jadang Nadaha Sedia Alam Petelunga Tusah Huina Tegu Tusah Tutung. Pekalai Anan Beguna Jadang Nadaha Nyam Guru Dahin Warden Jam Prosuder Tepasan Palangavan Alang Selamat Dan Hadui Alam Pelu Ena Tegu Petelunga Tusah. Hadui Anan Endahana Alam Pukun Pitan Malam Dahin alang kepala Hadui Anan ihatih pegawai bomba kanan PBKG Mijan Pamin pejedahin pasukan anggota bomba. Nunanah lim surat dengah dan akusi menitam lim levi ani dan lahu surat dengah dan itam kelenghi te jaka alam pia levi jima.

Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul puluh dua ngeduk atang pukul teluk lebih. Pejin dahin keluk. Men pukul teluk lebih atang pukul enam lebih.

Okey, masa lebih dia mau sengelara mani tamli ma jadi ma ditam utai keleng hidua lagu hati ji lagu ala kena lobo hati stony dah hina ji lagu la ala kena Alex Lihan i hati mala malidam. Okey, tini bakih tam okojo kena tini kahi medak lagu stony na a DJ ak tuju mandalo hamin kui hak hudik huina menhinak Rosiana Rosia Ulau favorite song na dahin menhihi alang jam akui kena tini. Okay, jadi mengkelo bake-bake alang nelana orkojo jadi ma dihalang ke lagu stoniana ana tujo men hinana hati Rosia Ulau dahin lahu menhihi alang nelana iha. Okey, tini baketa mi hati Rachel Marikan selebi DJ Baun salam sayau salam manis mensiburan kata tini sekena menika lahu Rachel Marikan alang alah hafah ni nai peji dahik ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Jadi tini aku sangkusi aji info menitam lim manitejo program vaksinasi anti rabies alang endakna tek 5 de bulan di atang saya 25 Duman 2026 hak pasen uk lung lamah mata mepukul nepita najihma atang pukul 2 lebih. Jadi program vaksinasi ini anda hak nak menamin tepalah amin ya. Dan lahu menitam lim awi kelongan nap dahan nusuk asok loti mesti kelojam asok loti umuna telok bulan berhujung hipun batung alam mage nusiha mali dahin nusiha mo anak nak. Lubun dua, makhluk hadau sedia tiki kelo. Lelahu makhluk hadau sedia kad vaksin asok lo awiha ute. Biawiha amteke, makhluk hadau sedia tiki kelo tih tua. Lubun telo, menuk lagri asok lo ala tusuk nyekang prah rebis ani. Angklo ulang nadaro adara 20 sayak dau. Jasi tusuk anang kira tenesa alam batung dalo. Dahin alam beloh, makhluk makau asok lo. Tai pala hawang haut ajaka ananda hopi tuk menitam lim huina man kelo alang kira ngendap geri asok kelo ala tusuk nyekang prah rebis te 5 de bulan deh atang saya 25 duman 2026. Okay, nana ji info menitam lim deh kreni tetelo pejoh peji te kelengi lung doni alam sejarah. Dewan ni nama 25 Duman 2006 Timbalan Perdana Menteri yang amat berhormat Dato' Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak menjadi Jipeng Pengisytiharan Institut Pendidikan Guru Malim Maktab Hak Dalai Ani. Haduyanan endahna Hak Institut Perguruan Guru Tun Abdul Razak Hak Kota Samarahan Sarawak. Kahum 27 Maktab Perguruan Hadalih Ani endah namai sayu tepala Institut Pendidikan Guru IPG. Status Maktab Perguruan endah pekalui tepala IPG lelahu sedia ijazah sarjana muda perguruan bemen ukursus perguruan lepasan ijazah KPLI jada miat hadi guru Hadalih Ani. Bemen uhanan dah lahu ngendapna 50% guru sekolah primary alang te ijazah alam duman 2010. Adui alang endah na anana dan nginang tangayat pelita alam miat pekalai guru jada mauk tuk alang sayu mendaha alang ala bidang pendidikan Hadalih Ani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Online radio, man pukul 6.02 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

0: Kenana je lagu ala kenana Diana ini hati lagu Livong Kui tu lagu Negeri Itam pala pukul 4 lebih. Okey tina ku sengku silaan aja info manitam li manitejo tino doh kaya na telang usan miri di KTU kira na tengaran age petgu dah hindau doh hinan tepitan 25 Duman 2026 ihat 3 tedonam ani mato mampuku neji ngedau atang pukul 5 lebih Haji Hotel Ala Anlana Hak Miri ini. Jadi menitam lim te dua hadu dapat te dua ceramah ala undah nai hati alang unak lo nelana tada dan lahu nyekang keng seba dahina ceramah lang kedua ihati jaga age pelemana mendoh kaya na telong usan. Okey nana dua ceramah ala undah na petgu dahin tengaran age petgu dau doh hinan tepitan dau bulan 5 Duman 2026. Kedeng kerana ku sengkeri hitam perlu pejoh peji alam segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Kita tu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar

Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Okay, masalavi de mau senglara mani tamli ma jadi mun ade tam ute keleng hiji lagu ala kenan Daniel Bampai hati ika malak aku idap. Jadi ngina lagu ni dan papa ni tamli muina men kelo bake-bake ala ngelara jaka ani. Okay, mani tamli melanteh no tua jaka ni huina men kelanteh uma aru ka men kelante dahin dalok panak kelo ka. Okay, wi kelo apa sa pengumuman ti ka nerapa wi kelo natuk beti angina sayu apa kelo humavo bahi kelo hadau temaram apui kelo ti. Kedahin lahu jam tam hak konti kerni hati puluh minit terpukul pa lewi tino kerni aku senggeri itam pelalu pejo peji alam segmen pengjam.

0: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.
1: Okay, masalah vi deh mau kaseng lara menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kena Vita Alvia ngina lagu nandang papa nitam lima wina menkelo alang tehatata ngavan alang lasu jaka ani. Okay, menitam lima ngati ni teji info laan seaku si menitam lima ni tejo anu dutu madang tepala bahagian miri. Okay, te tusu 25 duman 2026 hakti agak te dopa tino pedah jihma anu dutu madang te pralung sabai te saya 25 hati gat te dau 5 pedah jihma anak dutu madang te pelat tanjung durian te pluji 25 hati gat te dau 1 tino pedah jihma anak dutu madang te pelat ba lamam. Okey manitam huina mampu ke puido amai ine alang kurang heno nerpelahu mina pasi nguyuk taban kloti maklo adau ala havah ni te kahitaba dan perlu te plesa ageh klo tegu ana dutu madang te pala tatah ngavan alang aktut anih menadi kedai lahu empan hitam pejo-peji te kelenghi dengar Alavi alang pahamu meredo kaya Miri FM tina kusempa apa ni tamlim te kelenghi ji lagu ala kena rosduk ihati aku ilau ikak.

tak payang beta oh. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pak FM. Pergi tenggelok.

0: Tai musang dikiring dulu. Tai bele beleta. Megang peba tane. No, tabun ba tabun urung de dulu.
1: Pebeh tali diang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Tai buspat wa. Ya, semua bukta ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah de pa. Nun pika api alang awak pakai nempa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebui. Ji alan awan tam deng nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat nak halam tong luhab. Hito dena ageh tam kelonan bangu hiana tanggung jawab tam lip.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: selalu berjalan. Jadi ambillah nok baik-baik ya untuk dibangunkan di Lawas. Dan Lawas Lembang dengan adanya jalan dual carriageway dan juga elevated highway, saya nampak jalan ini macam di negara yang membangun.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam.

Okay, masalah vid hema o ka sengara mani tamlim den lahus kena mani tamlim hui nama kelo bake bake halan tek leng hida do kayan tek jam ta malang ke telo ani den lahu hak la ven ni peji dahe ka DJ Baun ha radio kayan Miri FM. Okay, mani tamlim hui nama kelo bake bake halan tino tua jaka ni ngina kelo lavat sayu panau ha ujung alan alun hui nama kelo lang pakai alan apen bonio ka mengkelo alam mano kelo linya do jaka ni lahu. Okay, mengkelo tima timah geri kelita ti. Napalah ho wiklo sente bele uro ha tamu ka. Kaya ngina sayu barang kelo ti mengkelo hapan tengaran dahin daha dahin nusik kelo jam peksin kelo ti en daha tet. Okay, dahin nanti ni teji info aku si mani tamli mani tejoh bazar gawai egro tamu medabit 2026 alas en daha na te saya atang pitan 25 Duman 2026 mata mampu kun saya jihma atau pukun 22 beluar malam hak medamit Limbang. Jadi kena hati ni tek saya 25 hatiga te 25 tino dahna egro tamu medamit dan lahu tek pameran lenai program nore palahu pameran AADK Limbang kenek ageh bergerak hati BAS dan lahu anyak anih alang oh apakai dan lahu dahna konter bergerak cukai taksiran. Behman Ohana dahana karaoke tajaan dahin te selun gawai bergerak pekit keling dahin lahu te artis jemputan hati remajana alang sempahapan kuna bangu te saya 25 Duman 2026. Ok te apitan 25 hati gate adonam dahana petading ngala dahin lahu te senam ria gawai te kumang anak mit dan lahu te artis jemputan hati Betty Bowing alang sepahapan kuna bangu te pitan 25. Jadi maklo bake-bake alang teh notwa maklo hadau wina maklo alang jelang te tatah Limbang ti maklo hadau peji dahin daha peramai bazar gawai egro tamu medamit 2026. Okay, dan naji info menit tamlim dan kerana aku sendiri itam tekling hiji lagu pengakai bakai tam hati ji lagu alang kenap nundi alang kenap pidoni ya hati lagu alang kerana ibau ajang aku ngeju au.

0: Cik Dang Imhado, tunggu kat Cik Dang sampai.
1: Pengalaman alang amdang akhado lalan masa aku nak persembahan ting sampai titik seluar. Jadi pasan pula lah. Dan sampai itu jadi berhenti pula lah aku.
0: Duduk tu kat kawan nak ngetak temo.
1: Tolong ngetak. Abin sering alang paling hidat dia lang kat seluar.
0: Tunggu nak seluar nanti kita nanti kat tenyeban.
1: Dapun bareng.
0: Mesti tak ada sampai lah. Jadi men dah tebin jam bayar ni alang kita umur dah nun dah pintu kat harapan ka men kalau beli alah bui nak alam kelihatan ni dah sampai.
1: Jadi men kalau nyam alang ipun minat atau pa belia lang ipun minat sama main sape atau memang main sape lan atau memang hamal main sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni abin sape ni kita kira je ada titi kalau orang ulu ba.

0: pangeran kue Yohanes Wan biarang kayaan kue anak ceng karena Yohanes ceng Wan ke asan kue men kampung long panai tutoh baram ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue deok aku minat te nyivan lah nyivan lake deh nyivan doh menina nak minat aku suka nakirap lah ke aku pegat ngeliah kirap inai kue dahin takinang na kenun gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aringku matoh nak kirap lah hula deh matoh ku nak kirap deh oh kuidoh ku omtek deh cuman 2020 telok deh bulan tusu kuin bulan 6 deh omtek bulan tusu deh ku matoh nak kirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na aringku start nak kirap teh telon an lah
1: telon an
0: teh gila ya nakai hana dua layer nakai kirap lemak pakai gutun lah gutun plastik tulang nana jahat tu kita pakai nak ke usia siha aman tay
1: siha mahing
0: siha mahing aman kata puit sendiri ha nana tu kayak nak awak kirap lemak kita pakai nak
1: nyiap nyiap
0: nyiap nyiap dia man dia manuk tiba dah ke kayak nanti lah
1: jangka bara nono step step hadui nak kirapannya
0: muting kain kain kirap tila nake kedua ana nyahat nake ngalap hitam na nake elang ketelok step na ana ngepat jadawai nanti amte pupat lah ke elang kepat ana nau nau su na kun hak de na nakap na
1: nakap usu de
0: nakap usu nake hak elang ke lima ana nabulatan na nabulaong na nake elang ke enam hak na ane ta mate bunga na te marang bulu ala ke nan lim analim na step na alang ak na
1: okay we dah genap black telon an kira pan ni dap na anti dap ka lega na kata
0: dap ka lega
1: okay hidok dah dengi lega ni awi dah genap black kira pan
0: selama ni dah order te melalui mok kui avin mok kui alang tolong promote alam FB na FB mok kui hana hina na buan ke kalau dang kon awi kalau nap ilo aku pedang loka dan kontak kue kusung ji ji pat tusu dua dua ji kusung dua
1: tek Facebook kaya
0: tek Yohanes Wan
1: ke mengkelok li malang tek lang hi sangun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong no repah ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung ji pat tusu dua dua ji kusung dua no repah telok dang tek pala ha Facebook na ihati Yohanes Wan dahin Facebook inai na ihati Hinan Abok Wan
0: harap kan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte fokus kuna
2: online radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM bidayuh kayan.

Okey, masa lebih dia mahu sengelara mani tamli maja dia man adi tam u tekleng hi program habis on air dan lahut tam u tekleng hi jiparap ala kenan lata imang man umaju man koya na belaga. Okey, mani tamli makira melak teh puluh jiminit tolaan ampe pukul 6 lebih tena pukul 6 lebih na itam lasi ngejelah program PDK peji dahin kelo. Jadi hati ni kuna barang sekuna mani tamli malang teh peji dahi kedara teruk jam anidi dan lahut sekuna menit tamli malang umili redo kayan jadi bakai kliah dahil ngawani tam pehapan haut dau. Ok, ini tuanah program PDK tam leviani menonin adalah YFM membidayo pejoh anau program lepas segmen dalam. Jadi terdua lagu ngawan aku sempah panitam yang lebih ani hati je lagu ala kena Veni V Biola ihati katakanlah sejujurna dan lahu aji lagu ala kenan Jolly Jengan. Okey, selebih dahin sayung larah men itam lim.

Miri FM.

Sebengas temetik pun pun abar. Kerjasama Sarawak, United Kingdom. Nai satelit odop eh, de sebengas. Ni poin moi bila ringgit dana pendidikan kesihatan mau ubah rekod di Sarawak. Remaja ngaku ido salah, dreba bahaya, de mau nyoba pinikobos. Selamat kembali bersama Dr. Lini Jemon dan Abang Umi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Sarawak keraan rancar setelah sadi odopeh de sebungas. Juk berita negeri ngerusu SMD Semiconductor naik kerjasama dua United Kingdom. Premier, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, iti nganyaan naik chip dua sistem semiconductor bertaraf satelit. Sarawak tongraan ke jadi pemain industri dan bernilai bikatung dan sektor semiconductor global aero angkasa dua teknologi angkasa. Sekaligus sokong duduk pemakai satelit, analitik data, dua aplikasi hiliran dengan impak duduk dunia de sebenar. Ia sebenarnya dan sesi libat urus semiconductor Sarawak di Bristol. Sektor penyelidikan kesihatan mau bijaya norik dana penyelidikan dekiang ni poin moi bila ringgit tan sowa 2022 nok 2025. Pinumpu obongin di Kuching. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhianang itih nuna report sowa penyelidikan klinikan Malaysia dobo lancar di Kuching bulan lepas. Dana inoh nganeh ngin 2,500 peluang kerja berkemahiran tinggi selain gaji dayu. Yusina dan Madris Pita Joh Afin Bank Cawangan Batu Kawah di Kuching. Semadi inoh Cawangan Bank inoh obo Arab nang tapod namah pimasang ekonomi negeri. Iti sebab institusi kewangan pelupono bituna doh plan pimasang Sarawak. Iti yoreh cawangan kis mengtaruh bank inoh di seluruh negeri. Moai pertaruh projek pimasang luar pasar mau buah list ngirusuk bengkel penyediaan projek transformasi luar bandar RTP bahagian betong 2027. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas Nang, bengkel ino, yohre platform biguna, ngana ngiraras, suap plan projek bisamah agensi bikait, dua dapat input teknikal. Iti, ngani oda projek demok plan eh botul, dua dapat obonai. Selepas bengkel mau buat list punuak RTP 2027 ya abuah taban, nunak parlimen, do Dewan Undangan Negeri masing-masing. Agensi teknikal muka ino yang ngidia list kuantiti nunak cost project sibayuh obok kibarut dan sistem pemantauan RTP lama-lama teh taruh pulu on bulan nuam iti. Projek transformasi luar pasar RTP di Dewan Undangan Negeri DUN ngemah gin pi utung duduk pimasang luar pasal dengan kos 5 juta ringgit ni sowa. Adun ngemah Anyi Jananang itih ngilibat purata kira-kira 40 projek kemudahan asas dua infrastruktur ni sowa. Setakat itih 200 projek RTP maboh naik di kawasan eh dengan libat Sinok Teratus nya ada mitia desok jawatan kuasa kemajuan dua keselamatan kampung sekolah bayar gereja. Dun ngemah mu'obah bikutung duduk semua lima kawasan nganeh oda agihan projek lobi bertimbang nunak pimitiak dua kiang bori botang. Ya sebenarnya takkah jadi tetamu program randau temuai YFM RTM Sibu. Dan masa sama anji sobat proses pimitiak projek RTP perlu yak puan dengan paguh ngane odak pimonu robih teratur. Duh ngane, nyirat salah paham. Proses ngelibat bogok takah dua agensi pelaksana selain dapat ngin kesan langsung duduk agihan projek kawasan masing-masing. Simak pemitiak paham
proses dua keutamaan pelaksanaan projek. Iti, ya zaman keliru, dua persepsi negatif, dia timbul sebab kurang pinorang di botol. Suat pihak tong perlu geh ngin kerjasama dua paham proses pembunuh RTP, gani oda setiap projek dapat benai, dia dapat ngin piutung tuduk ratus. Kita buat dua abar. Nina anu maja dari mengaku ido salah di Mahkamah Magistrate Kuching. Pertuduhan dreba secara bahaya demok nyoba penyekobos tinaan penunggang bisikal ni merepak ropas. Elijah Jeremiah Yo Shesian semua mengaku salah inos ropas pertuduhan oba basta dijawin Magistrate Nur Syahika Nazwa Razali. Ia berdakwaan naik salah ino di Jalan Setutong Kuching pukul 5:30 pagi ono 5 teropas. Pertuduhan obah notab nena Section 40 kurungan di Akta Pengangkutan Jalan Semong Prii Moih Perujuk. Mahkamah mengibonar tertuduh obah ikat jamin RM20,000 pakai dua penjamin. Bayar notab 20 taruh ono bulan 6 iti saat pengurusan kes. Keroja dakwa obah naik dak gapit pendakwa raya Muhammad Filani CJ sementara tertuduh obah ngarun peguam Daniel Ling. RM2,126 naannya ada terima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat di Serian terima pinulung sejambak kasih Hari Gawai 2026. Gapi Menteri Pemasang Dayung Onakopot Duah Penyonang Komuniti Datuk Muhammad Razi Sitamnang pinurung dapat ngurang pinusah beranya yang ada terima ngenai pijidia saat nyambut Ono Gawia. Yang ada menok terima pinurung RM100 ninaan dari Aboki Barot ke akaun bank penerima. Yosina dan Majlis Inoh di Serian. Dan Majlis Inoh RM100 terima pinurung secara tunai selain hamper, bitokot, moih puluh ringgit, ni naan. Dogi-gi obongin, yoreh pindurung sekolah, dua kerusi roda, tuduk smong, naan penerima. Industri sawit kekal sebagai antara penyumbang utama ekonomi Sarawak. Itih mongin ribue peluang kerja dan sektor peladangan, pemprosesan, dua pengurusan dan masa sama pidoras ado aktiviti ekonomi luar pasar. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Saan Sarawak Oil Pumps berhad Paul Wong nang pihak komited ngidia lobih bogok keroja berkualiti duh nama pimanai tenaga keroja tempatan bitotok duh pimitia industri. Suasaiti nyokong niat Perintah Sarawak nogap ekonomi negeri bituna dua pimasang demakin bitama. Dan masa bersama, laporan banci pertanian 2024 Sarawak depluah opis perangkaan Malaysia berempat ropas mok nunjuk sawit sebagai pimuruah doayu ni poin juta hektar. Iti ngilibat 92% guna tenaga negeri iti. Persatuan Pemilik Kapal Sarawak Dua Sabah Arab Perintah yakni mang pemita sektor maritim saat di Esupiah dan naik dasar subsidi bahan opoi. Iti bertunak dua pimono sistem kawalan diesel bersubsidi the jok yang ngelibat sektor pingakut doyo. Pengurusnya Yong Ing Huang Nang sektor pingakut laut dekodak kapal kargo feri dua bot penumpang idoh molet kang six kang skim ino walaupun si penuh air biguna doh diesel. Si modoi subsidi kos operasi bitamah doh dapat gin pasar studu roga barang. Pimaat roga diesel de arit dapat gin tekanan ayu duduk industri perkapalan. Sekaligus gin pasar studu rantaian bekalan di Sabah Duoh Sarawak.
Ngan ku ngamah sabar ku basa ba'u pun pu'una. Kerjasama Sarawak United Kingdom. Nai satellite odopeh de sebungas. Ni pemoih bilion ringgit dana penyelidikan kesihatan mo'oboh rekod di Sarawak. Remaja ngaku ido salah dreba bahaya demo nyoba pinikobos. Dini tiha bawa FM Daya Dabo Sidia Dak Nur, Akila Arbain. So, section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Seramangami, dua salam Malaysia Madani.

Ragu Praman Adi Dr. Bahan berada di Weras Ngapereng Ragu Lidan Cinta Sambal Pusu 22 minit lepas pukul 6 Singa Mayandu Ingin Seramat Singa Mayandu Kasau Peragat Perengah Rupi Singa Nadigi Bersama KE DYFM Bidia RTM Kucing Lepas hati Atrap Cuk Praman Ngan Ragu-Ragu Praman Seperti ada pun sama-sama ke dengan Agah di nombor 2 Drama Pemenyo Biata Kali pasana Agah Discussion ya Dapat sama-sama ke dengan Pukul Cuk Singaram Drama Pemenyo Bukar Sadong Lepas sana Atrap dapat sama-sama dengan Agah Yanu Tayanan Wati pon ke info cuaca pukul 7.30 Singarem di 20 ngaduk susun pada Jabatan Meteorologi Sarawak sebetul ada pada sama-sama dengan program jam penuh-penuh bersama dengan penerbit Mildred Anin terima kasih tu so program-program Rabi Singan di bersama ke di YFM Media RTM Kuching ngah kemudian ke yana berangan sabah kunang madinati kedai na paya-paya diramin are na berdingan tak di sabah kunang madinati kedai na bego ya di tempat tenek nyedia pengumuman ngah berumah singare seramat nurak kerja-kerja pengenai ngah di tempat tenek aku nak gaya na berangan adi en kerja seramat nurak kerja pengenai ngah ya yana ngan adi sabah kunang madinati kedai na driba mutongan kinakit ya dalam pemenungan isai seramat tenek tempat tadi dog 7 terima kasih tu so program berangan adi agimin station YFM video yana asminu anwati ngata sasai braman ya neka pinaben segmen ngancang petak tak sepeta dapat sama-sama kini dengan agar do pruaso national fm pukul pri singarem sepeta bersama ke ngapingarun mi dibeken di drum segmen ngarom mepawat Ingin saya peraman terus so perangan-perangan seramat sesminu ke kemenaga yen perangan di muran bisa mengikai di YFM dia tapi cukup peraman adap tadi ngaragu peraman di Dr. Ban berada di ladalik sama-sama suka.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayun.
1: Pukul 6.30 Sing Miandu. Sibung Asi Puun Puun Naga. Kerjasama Sarawak United Kingdom netap satelit Sibungas Adapi. Sarawak record one, Sarawak record ni point my billion ringgit dana kerja pratin pingihat. Tapi miang deh ngaku sarah teban muto bahaya neka beda penyikebes. Selamat asumindu kasalam Malaysia Madani bisa mengaku junaila bari dermegah dok peruah so YFM Bidia. Madin tengah negah. Sarawak ra netap satelit Sibungas sedap I. Nga ana perintah Sarawak so SMD Semiconductor kuas kerjasama nga United Kingdom. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kidanang ati ia netap reka bentuk chip ka sistem semiconductor takah satelit. Sarawak menegah raan ngusa industri nilai bigatung drem pitak semiconductor global aero angkasa ka teknologi angkasa diki nyukong penyiguna satelit analitik data ke aplikasi hiliran adibian penebahan adikena Yen Ong. Ayah kenal sakati tipu sesi libas urut semiconductor Sarawak di Bristol. Pitak kerja peratin penyihat mujur trik dana kerja peratin adi perungun ni point my billion ringgit student sewa 2022 neg sewa 2025 adi bega ina tumpu di Kuching. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Kidanang ati bisengan di report tahunan kerja peratin klinikal Malaysia adi dok mansang di Kuching ngaburan perja. Dana ane kuka taruh 1,500 peluang kerja pimahir bigatung kedak so penyedapat adi baga. Ayah kedan sakati tipu kuka Evin Beng anjak petukawa di Kuching. Sedenana anjak bau Beng ane dok harap kakat penyekembang ekonomi RIS emai institusi beranya biguna bergerak beramah ngap penyekembang Sarawak. Ati ina anjak adi simeng taruh Beng ane dini abong Sarawak. 200 mai perutaruh projek penyekembang sepak pasar dok senarai derem bengkel penyedia projek transformasi sepak pasar RTP pitak RIS Betong 2020. Gapit Premier Tok Amar Douglas Uga Empas Kidanang, bengkel anak inah platform adiskup guna yen ngatur cadangan projek bersama agensi dikait samun yen sian penerang teknikal. Ati yen bedak projek di dok cadangan dapat dok mansang ngarbis ngasi. Ripas bengkel kemas narai puno RTO 2020 redok kagah tunak Parlimen kat Dewan Undangan Negeri masing-masing. Agensi teknikal ripasan renyidia senarai kuantiti bersengan di kos projek sebagai dokumen dalam sistem pemerhati RTP seramat-ramat ingat taruh perlu anu beranjut nanti. Projek transformasi sepak pasar RTP di Dewan Undangan Negeri dun ngemah picu kakar penyekembang sepak pasar ngap penitah beranya 5 juta ringgit di sewa. Adun ngemah anyi jana kidanang ati berkait ngak arong 40 projek infrastruktur di sewa. Setekat ati 200 projek RTP dok mansang di kawasan I adi berkait ngak arong taruh ratus pimite adi depan jawatan kuasa pimaju ke atas ramat kampung skura ke gereja. Dun ngemah menegah dok kutung ke semang rimah kawasan yang netu projek dok kutung ngas timbang bersengan dipimite kak kiang remin betang. Aik dan sakati tipu mendek kak program randau temuai YFM RTM Sibu. Drem pikara disamah anyi kidanang proses pimite projek RTP biguna nakit dok merti yet netupi mansang adribis teratur kak tak sara paham. Proses bikait nga begak takah kak agensi pelaksana kedak sok biar na penebahan tunduh penyikutung projek kawasan masing-masing. Ati menegah dapat tak pikir-kiran negatif adi timur setegar penerang adi dah betul. Beragai pihak menegah dok mite berangin kerjasama kak merti proses api mansang RTP yet netu tiap projek dok mansang ngaduduh kat teban utung yen rakyat.

Ujung ngah agah. Ninaan pemiang dari dah ngaku sarah di Mahkamah Magistrat Kuching ripas dog nudoh tebat muto bahaya neka bedak penyikabas ninaan dipakai besikir ngan di anuburan Mei ada ripas. Elica Jermayah Yoshi Zian semang periswa gidan sakan ripas pertuduhan dog basa di sidung jewit Magistrat Nur Syahika Nazwa Razali. Ayah dog dawa nai sarahana di Jalan Setutong Kuching pukul 5:30 isan-isan ngan anurimah ada ripas. Pertuduhan dog nai tunak sek Seksyen 40 ni karung ni akta pengakut eran semang perii mai perucu. Mahkamah je benar dari anak dok jamin RM20,000 ngan dua naan penjamin sama netap 20 taruh junati yang ngurus kes. Pendakwaan dok ngarun beda gapit pendakwa raya Muhammad Filani Siji kak dari anak dok ngarun beda peguam Daniel Ling. 2,124 naan penerima penurung Opis Kebajikan Masyarakat di Serian terima penurung sejambak kasih anu gawai 2,026. Gapit Menteri Penyikembang Kaum Dayung, anak-anak ka penyembahai komuniti, Dato' Mama Razi Sitam Kidanang, penurung anak inah yen ngurang susah ngeranai penyedia yen sita anu gawai. Ngerat terima penurung RM100 ni naan di doki berat radus ka derem akaun bank. Aikidan sakati tipu kuka Ramiana di Serian. Tipu Ramiana 100 naan terima penurung tunai samun hempa di berga mai puru ringgit. Sama dongen inah penurung skura kat kerusi roda yen simeng naan. Industri sawit PGU jadi penyegerak ekonomi Sarawak. Industri anak kuka beribu peluang kerja di samun pitak kerja tayak, proses akan ngurus kedak seukakat aktiviti ekonomi sepa pasar. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Yen Sarawak Oil Pumps Berhad, Paul Wong Kidanang, pihak itetet nyidia rebis bega peluang kerja adibian kualiti samun katuh pimahir tenaga kerja derem reis beramah nga pimite industri. Pergerakah anak nyukong penetan perintah Sarawak yang negak ekonomi rais beramah ngap penyekembang adi de rikas. Sedanana laporan banci pertanian 2024 Sarawak adi dau peruah pada Opis Perangkaan Malaysia kirenang sawit jadi pun pimuruh ngabayah ni poin juta hektaran ina 62% guna tenaga rais hati. Kaum tuan depuk kapar Sarawak kat Sabah harap perintah nimbang pimitik pitak maritim yen deh dog tinggi derem pimansang dasar subsidi bahan apui. Atik bitunak nga pimansang sistem kawalan diesel bersubsidi adika us yen pitak pengakut daya. Pengerusi I Yong Ing Huang Kidanang pitak pengakut rawat nimun kapar kargo ferry kak buat pinupang deh dog berat derem skimana sungguh ibsengan sepunuh I di diesel. Kan penting subsidi kos operasi bitama kak bian penebahan tunuh rega barang. Pemaat rega diesel bian penebahan tunuh industri kapar kak rusak rantaian bekalan di Sabah ka Sarawak. Ngangemas segah ku paribasa pun puni. Kerjasama Sarawak United Kingdom nagap netap satelit sibunga sedapi. Sarawak rekod ni poin mai bilion ringgit dana kerja pratin pinyihat. Pemiang deh ngaku sarah teban muto bahaya neka beda penyikabas. Ati ada gas YFM beda dok nyusun beda Nur Akila Arbain ka dok nukar ka piminyo biatah beda Vic Molorance section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramat semindu ka salam Malaysia Madani.

Anda ni cara ragu peramat dari Dr. Bambu Daya Lawati dengan ragu di dan dayung. Rensau peraga habis dengan dari berbestia Mian Station YFM BDF RTM Kuching. Rabi juga ya nak berdengar tak sabar kunang mari nanti akhirnya nak bego ya di tempat tenek hanya dia pengumuman dengan berumahan senyaram selamat nura kerja pengenaingan ya kemudian ke hanya kena kit ke dari pengenaingan nura so perkerja-kerja di dok nura dengan nama kita sama-sama pun ada ya tada apikara di dok nura tak biar risiko dengan sama-sama tak jaga penyelamat so perkerja Rabi Rabi ya dengan kena biar nak kena di remin arut ya nakit ke perhati berai banyak manyah ke bedak berai sindak ngangan di tempat ngan nyadi api ngeman sama-sama tak jaga punya mata sopra kemudian nanti jam tadi studio 50 minat apa sepukur 6 asing ngomi andu ingat perkejut senyara materi dapat sama-sama kita dengar agak discussion antara mak piminyu bukar sadong ingat kemudian ke ayat barangan sahabat kena mandi nanti kena diandaran pemenungan di andri bamuto manyah ke raju-raju ya mai mandi nanti kena i agi era nadi adi en bade ga nga muto mai tasang sang pani mandi nanti tipu tamat kerja ingat hari kena kit ya andaran pemenungan nak kita nak tu selamat adi kita kena tap nyawa ni tetap cuti pramana adap tangan raga pramana di dog teban beda Valentine LS apun kalina siro cinta kacun kacun

0: Ya, nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tarif panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkah calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon?
1: Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: atau nosak dia beli nyua. Tolu setengah orang ti ya, inyua obu. Lepas tu tato dia betulak motor ti not pedawan. Dedek muno. Pakai pek bolas mau kilo tong ido gem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau betulak motor kat sana. Muh le motor kat ti oma. Bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipul lima ku. Aduh, mau obuak dia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Deh, patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nge.
2: Mak sekali-kali pakai MyCards yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCards dingan-dingan. MyCards ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan yang ada kakuk CJ. Yang ada bertapun pakai MyCards yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo ukumino. Yo everybody.
3: Lawa mi ayong

Radio Prima sedilai dua don dan babai. The Prima Minat Ros bekerja singan serang aram. Terima kasih dah bersih dengan di Bestia Mian Station Wi-Fi MBD ya. Aku sebenar mandi nanti lagi kena sungai nanti apa ya ya ya sambil kedengar kih kemana ke sambil dengan dikedengar radio sambil nega dengan ini ngah ini digi di media sosial ngan info-info digi di media sosial berkait dengan info ti ya aman yang udah bersaya ngah tedek-tedek info digi dok nak di media sosial. Mai lagi kena so info in a modus operandi ya. Sindiket-sindiket tadi dah bertanggung jawab dengan nipu mangsa nyerusu akaun media sosial. Mai lagi beraku ya. Lagi beraku tuduk ni an pesara dayung di merugi 100,000 ringgit. Mai ayah merdok nipu ya. Ayah dok nipu dengan pelaburan saham derem talian adi dah wujud sindiket adi pakai WhatsApp testimoni palsu dengan aplikasi tipu yang pikara hati kiris betul ya paksa betul ya emating ya ayah dok mitik bedak naik bayaran tambahan dengan peruah keuntungan haripas haripas nak sedar depi dok nipu dok nipu 100,000 ringgit lesap api guru dengan janji persu ina rek dongen pulangan mai pro pratus ngene kemai ngan ningak ya gi tawaran di kena di media sosial biasa i ana ina perangkap apun ka modus operandi sindiket sindiket adi dah tem jawab ngana manyah ya manyah klik pautan adi sengkereng nang meragukan meragukan apun ka manyah muat turun aplikasi adi dah sah rebisi justru akaun media sosial ngana internet selamat tanggungjawab so Barata. Saya tak ada jadi mangsa skam. Tapi ini berkait dengan skam ya. Berdengan sama-sama tak jaga punya mata soprag. Ingin-ingin ke selamat ngadam untuk soprag barengan di agi bersama KAD YFMBD RTM Kuching. Ingin selamat Asimindu di Ronald Dennis kemudian ke dengan Tanuru Latika Paul Kore lagi ke bersama ngata yang Asimindu Anwati ya hujan dan dua mida kawasan terbedak lambat anduti ke warna ya kemudian ke selamat ngaram ke di Nico Rodney minta ragu cin dari taya ke warna masuk Nico Rodney ya nanti kita cuba mengalah usian ya selamat ngaram ke Tudu Henry Bali ya minta ragu ramingan rami ke oku kan baras sudi bersikit sudi dengan madi sekupu peninjau baru geng-geng awah dua fan club semua kerina senina ya. Terima kasih ya. Aku nak ingin selamat ngaram ke hadi dengan Tak Nurul Latika. Minta lagu timengan muda yang kemang kau nak masuk peace band. Ayah terima kasih. Aku nak ingin ke selamat Asmindu di Ronald Dennis. Di Johnny Oni. Di namun biasa. Minta lagu joget nanju ikan aku warna ya. Terima kasih. Selamat ngaram ke di Stanley Shane. Asmindu DJ. Minta lagu ni jangan langsung bercinta. Masuk RDMD band ya. Terima kasih. Aku nak ingin ke serangan remedi dengan Tak Elizabeth Joanne. Lagi ke bersama dengan Tak Vincent Tagau, Atiang Pakok, Wellington Amai. Lagi bersama dengan Tak Derek Asin. Aku nak ke dengan Tak Ji Chun Fo. Lagi ke bersama dengan Tak ya, Charlie Chum, Tizen Lime. Lagi ke bersama dengan Tak Minta Lagu Berjanji. Dua sobat senyumi. Kemana ya? Terima kasih. Hai Rachel Merikan. Lagi ke bersama dengan Tak di Wi-Fi MPD ya. Serangan remedi Peter Kilan. Aku nak ke dengan Tak Dublin K. Baja, Fidelis Danga. Aku nak ke dengan ada James Pengiran lagi ke bersama dengan Tai. Bye-bye konten. Hai, selamat tengah untuk so peragak barangan. Bye-bye konten. Mitik ragu piluang ketaruh ke mana. Lucu untuk semua peminat setia Wi-Fi MBD. Ingat remati. Aku nak selamat ngaram ke di Durin Gubes di Mid-SM. Mengupi teja awal aku mengupi. Terima kasih Mid-SM. Kedua selamat ngaram ke di dengan tak di kena dikit bersama dengan tadi Wi-Fi MBD RGM Kucing. Ini berdengar jadi tapi cuba permainan ada petai. Ya, ragu-ragu peraman tadi mendo sedia ke so perangan ngara mati ragu peraman di Dr. Bana Bedak Claudia Garris ragu di dan Diki Ku.

Anda di jalan ke Raman Sonico Rodney, Cinta Aditya, taruh permain menara pasal pekerja Singarap. Saya gunakan peringatan ya, hati ini berkait dengan program Adidok ngatur beda kelab rekreasi pengguna dengan pengurusan Dewan Seberguna Kampung Tematu. Anda ini Tematu Etnofest 2026 sebab kisimeng ni Adidok ngatur dengan 22 negeri 20 taruh anda berani meyati sebab 2026 anda rima dengan anda setu ya. Tapi dua suap pukul main setengah isan isan nekak pukul simeng dua setera pengharap di Dewan Serbaguna Kelab Rekreasi Pengguna dan Pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu. Yang ini bergemasan program ya, ada dok ngatur program dengan 25 anu program dengan 22 anu berimah kedak so program mana ina tanding tuak pulut tanding kudua sponas kemenaga ati ina yana seminu ya ngarep akhirnya dok ngatur persembahan talent Dayung Gawia Tematu 2026 tanding onak Dayung Gawia Tematu 2026 bertanding onak dari Pogan Gawia Tematu 2026 ngah bertanding sinok Gawia Tematu 2026 agi ke tanding contemporary dress Dayung Gawia Tematu 2026 arti ini dapat tenang ya senberananang program highlight ya 22 anubran Mei 2026 ngah 20 taruh anubran Mei agit dok ngatur awar sesanana program ponka tanding bola tampar gergasi ngah sukan kanak-kanak agi gredo ngatur aero dance ngah program dermadaya pemeriksaan pergigian pemeriksaan penyihat pemeran agensi berita ngah deh berita ponka NGO pukul semang sesana gredo ngatur tanding karaoke tanding manmi ana ina program gredo ngatur sesana na ya ngah ngarep mana agi gredo ngatur abi tanding Dayung Gawia Tematu 2026 atina ya bandingan kada so program-program maupun katur cara Adidok ngatur beramah ngat Tematu Etnofest 2026 ya. Adidok ngatur di Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematu pukul mai setengah isan-isan dekat pukul semang dua setiap ngarem 22 neg 20 taruh bulan Mei 2026 ngana ya dengan adi pihak-pihak sama-sama tadi ki Kampung Tematu. Mari nanti patut ni menerpas pukul Juk Singarem. Ya tak cu dengan perlindungan Praman Adap Tangan Raga Praman Adi Doktoban Bersumuk Linas. Rami ingan, Rami geh aku.

Lagi peraman dari Dr. Pan pada RDMD Band Nijo Nasong Bicinta Peraman Sopra Gerabi Sengah Nadia Bestia Bersama ke Jadi YFM Bidia RDM Kuci Madina Titi atas sama-sama dia dengan keadaan gaya nota ya Herbisi di kawasan-kawasan di Sindak Ngaso Prag Berangan gaya nu di Dok Perwah pada Jabatan Meteorologi Malaysia Pertama 92 jam ia na seluruh negeri Sarawak Bukat kuasa Sobu Kupat Si Ngumi Andu Anu Atinda Menurut Mei 2026 ia na semindu ya semindu anda ka keremati jaka agi duduki jat di kedai-kedai tepat di Sobra Kebahagiaan Aku nak ngaruh mati nak awar i sanesan sepagi jaka agi ujen di kedak-kedak tepat di Kuching, Serian, Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Pintulu, Miringa di Limbang. Mati ujen jaka di Semarahan betong di muka. Gerumah bergantung di poin kusok dan di poin 5 meter. Nga sebab po sebarat daya, sebarat-barat daya raju 20 dan getaru 20 km sejam. Suhu pun kata kaparas 24 dan getaru 24 darjah Celsius. Saat ini keadaan gaya nutaya dan wati ya di 20 rasa Jabatan Meteorologi Malaysia. Ingat ana ya na so pergerangan adik bersama ke di ngeramati harap ke so pergerangan bicu pramanda ka pinaben segmen ngancang peteta yang antu taruh hati na menuban Mei 2026 pukul mai sengara mata dapat sama-sama ke dengan program ja penu-penu hadi do peruang ngado susun bedak penerbit program Mildred Anis Wena jadi ya tapi cu praman ada tak ngaraga praman adik Dr. Bana beda peace ben ngaragu adi dan timangan muda yang kemang di YFM Bidia RDM Kuching.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir
0: sama dengan Ami. The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
0: gerak bisa.
2: Indah. Ja sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang 2020.
3: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
4: Kembali ni cendak atau sama-sama kita dengan program Jak Penuh-Penuh. Adi 20 Angga Dua Susu dan Bedak Penerbit Mildred Anin.

Okay, selamat pada dapur. Kita ada berpagi tidak berpengisi program cak penuh-penuh. Dia berpagi ti tak di kawasan Jalan Puncak Borneo. Tak disama dengan ketua kaum.

0: kampung, Encik Austin anak mampus. Dia sama-sama sekunci dengan bala kita, Encik Pimancang kampung. Dengan lagi kita rampuan infrastruktur-infrastruktur kampung ti, masa lagi masuk segi sosial ekonomi. Dengan lagi kita rampuan lagi ekonomi ya, dah ada natur dengan kampung Semedang, Jalan Puncak Borneo. Okey, dah berbagi ti, kita cukup itu buanglah yang kita dapat mati masa bersama dengan ketua kampung, Encik Austin anak mampus. Kita dah berkenalan saya dengan KKT mengkudutuhai KK marui ketua kampung.
1: Bu, ku jadi ketua kampung pergi
0: Mei Sawah.
1: Astas Sawah 2009 Mei. Andak Sawah 2026 gitu ya, timur lastan gitu.
0: Nah, boleh akan perbedaan pasal asal-usul dengan sejarah kampung kampung Semedang ni?
1: Asal-usul kampung Semedang nanti ya, dan Minang di Perut.
0: Okay.
1: Dia sendak Rabak Mekabu. Diri Rabak Mekabu nanti Tawa ya, dia pergi biar buah-buah halaming rumah panjang. Jadi apabila pergi rumah panjang dari seorang penganyu untuk nyawa rumah panjang ana, jadi anundi selamat. Jadi kumna barai beberapa tenunan dan bersamuna barai pindah ke pandi hati kapong Semedang hati. Jadi di stasa kapong Semedang hati untuk madilah di diti.
0: Okey, mana kampung ti pikanan Semedang? Ini maksud Semedang di?
1: Semedang nanti sebab sungai nanti dan sungai Semedang. Jadi automatik kampung nanti sebelah itu kampung Semedang.
0: Okey. Ada masa itu nak kudu kihong inya ratus dengan ada kampung ti. Jumlah penduduk kampung.
1: Jumlah penduduk. Nanti nanti penduduk yang 754 kenan. Kena remin lagi 140 min setakat Madin lah.
0: Okay, boleh KK peraan ini jawatan kuasa dan mantuk KK ngurus Pimancang kampung.
1: Jadi jawatan kuasa PJKK dan kami lagi biar semua lima JKK, biro JKK. Biro namun di ini adalah biro kewangan. Aku pergi biar sekretari kampung. Aku pergi biar biro belia, biro pendidikan, biro ekonomi, biro wanita, biro alam sekitar, biro tanah. Biro tanah ya.
0: Okay, ada kampung ti, aku tepuk kampung ti cukup bahas. Ani, kemudahan infrastruktur dari de kampung ti.
1: Dah de kampung ti infrastruktur ni namun di agi biasa bola. Balai raya. Agi ke padang bola sepak ni. Kemudian agi biar library. Dan kemudian agi biar bara tempat-tempat man. Muman kedai kopi. Atau lagi kemudian para homestay lagi empat homestay lagi. Kemudian kemudian tempat untuk daya berkelah-kelah. Ini dua tempat yang berkelah. Itu bertarika lagi ya, tarika.
0: Ada tarika. So ada sekolah lagi?
1: Sekolah lagi St. Patrick.
0: St. Patrick.
1: Ya, St. Patrick. Primary school.
0: Primary school saja ya. Okey, mungkin nak KK ada nyebut pasal homestay. Ini tarikan dari kampung Semedang tu.
1: Homestay namun di kura-kura homestay.
0: Ya.
1: Kura-kura homestay itu ya, di segan darat, di yang tarun. Jadi fokus dengan para pelancong-pelancong so overseas. So, race Belanda lah. Sebab Belanda suka tempat anu di nature. Anu di jual so kampung juga. Jadi so homestay itu barang pakai arut. Anu dia yang Semedang jadi ke homestay. Jadi anu ni homestay. Homestay tinggi adalah dan itu homestay masa. Homestay masa tapi juga dari campsite. Sebab dia tunggang kereta pada student-student, termasuk juga klien untuk Australia di lima perurahan dahulu. Jadi barang yang dia camping di Padang, homestay pura-pura, homestay dapat masa itu. Tung homestay rapat limu tapi ia bukan dari depan para pelancong so West Malaysia mana indai penuh-penuh kampung kena jungle trekking di tempat homestay di nang homestay semacam kaya ya biasa ya kita yang para klien tu di ano di pekaya ano di the ano di hotel sebenarnya kaya
0: okay, jadi semua homestay ti buka tiap pandu?
1: Setiap pandu
0: tiap pandu buka?
1: Setiap pandu setiap bulan
0: setiap bulan tiap pandu lah. So sekali dengan sambutan ini ada geti di kampung ti dengan dari the homestay ti lah.
1: Sambutan kampung memang kena sebab kampung dia memang darah menggalakkan entrepreneurship. Jadi bisa anda bukan tunggang tunda. Jadi galakan pun kena.
0: Okay, nyebut saja kita pasal kemajuan masuk segi sosioekonomi Martina. Kita rempuan lagi sekali dengan kemajuan pendidikan bala anak-anak sekolah dia masuk kampung ini.
1: Kemajuan di bala anak sekolah di kampung itu setakat Madin berbekal kepada universiti di Unimas mungkin partneran di YPM mungkin kemudian jadi berbekal tempat-tempat yang bukan jadi memang membanggakan
0: Okay, ini kerja sosioekonomi de natu de kampung ti.
1: Di kampung nanti kerja ia berbeza-beza
0: juga masa
1: kerja. Lagi anda kerja di pasar kucing, kerja di swasta, kerja di kilang, lagi kena di kerja enggak kerajaan perintah, lagi kena di kerja di kampung ia usahakan kebun sawit barai, lagi kena di pun barai. Housewife di kampung nanti ibarat yang dari part time contoh ibarat di kolaborasi SBC Bunga Taang ni kuno projek tinggi yang dari candle berembui itu selain itu ibarat lagi yang dari produk-produk kerepek besar lemang.
0: Ada kena tunda setiap pandu?
1: Ibarat ia liburan 4 hari. Sebab barang yang dah weekend. Semasa weekend.
0: Hujung minggu.
1: Jadi jualan memang selalu kira ini memang laris lah.
0: Laris ya. Selain SSN, adakah di kampung ti mana kerja kemenyan berkelompok? Penanaman berkelompok?
1: Penanaman. Setakat hati bergegi. Sebab sawit yang adalah berkelompok ia di bawah skim MPOB jadi tanaman berkelompok lagi 22 anaan kemno tanaman getah risdam itu paling menyambar getah ni lima suah ana pun tanaman berkelompok
0: kedua orang peserta ada sebut di ada tanaman petik di
1: betul-betul super kapung jadi ia pakai dan individu jadi mugi garu dan untuk pakai Madin mugi garu taruh atas naan dan untuk pakai dari tanaman berkelompok.
0: Selain masuk sawit petik ada kopi yang kan
1: kopi
0: tanaman kopi ada lagi
1: tanaman kopi itu
0: secara individu atau
1: berkelompok tu yo individu ada di famous Madin pura-pura kopi
0: okay
1: jadi tanam kopi taruh eka jadi yo kopi itu yo proses menjadi Madin mau viral kopi pura-pura. Pura-pura kopi.
0: Kopi kura-kura ti proses sedap ni ya. Ada benda proses na?
1: Ada pun proses sebab benar ya ti so Norway. Mr. Lars. Jadi Mr. Lars tapi lagi pengalaman jadi barista dah. Di hotel. Jadi, memang expert di kopi. Liana Mekambo ini bara pelancong dok Semedang. Memang antara di itinerary bara adalah ia di nok kupi kura-kura. Tajuk sebelah raya. Jadi ia jual juga di kasepa kupi-kupi. Ia jual online. Sama di airport Kuching ki kubus jual kupi kura-kura tu.
0: So nama promote lah kopi ti.
1: Very well established.
0: Okay.
1: Jadi lagi kena dipun pisang.
0: Pisang ti pisang ti macam na purun di kampung ti.
1: Purun di kampung ti.
0: Adakah secara berkelompok ataupun individu?
1: Yo berkelompok yo lima naan. Yo kumpulkan tapi yang dai skim so risda. Ayo purun khas untuk krepe pisang.
0: Okay. Pisang jenis ni dah purun en.
1: Pisang hotel, pisang hotel.
0: Hotel. Okay.
1: Jadi pisang hotel nanti pakai bara biro wanita tu yang dia krepe pisang.
0: Masuk hasil pisang tu macam ada keuntungan?
1: Setakat nanti gi keuntungan. Bara itu ngan pakai duit ano di dinner. Di nangi.
0: Lawatan.
1: Jadi hati ada pakai duit untuk ke chapel kos sana di si amanan dia pakai duit anda.
0: So ada kena nah ada kebaikan lagi lah.
1: Yang lagi kebaikan. Pak nak kerja weekend, mai hati biro wanita weekend baru pergi yang dah.
0: Okay, ada masa itu nah adakah ada kampung ti menyukat tanah?
1: Kerja nyukat tanah mbo. Ia mau dapat section norm, so yeah. Land survey. Jadi maninti ia mumpun dari penyukatan dan penyukatan dokumentasi di BNA. Ia mumpun dari lot tradisi kampung dan lot individu pertanian. Pak Ana madin dua kajian section semangni land survey menurut di Lukat Pari.
0: So kawasan tanah kampung ataupun kawasan tanah pertanian dan masyarakat itu
1: bosok perogi. Kampung, parameter kampung bos siap. Lot pertanian bos siap. Lot kampung tradisi pun bos siap.
0: Okay, ada kampung tipen. Ahi tempat timengen, ahi tempat pelancongan, ahi tempat penemin lah. So boleh keke cerita pasal tarikan pelancongan dari kampung ti.
1: Okay, pelancongan di kampung nanti ia namundi itu adalah famous adalah Semedang Kayak. Semedang Kayak arti pelancong termasuk dia seorang jadi para pakai kayak arti dia sewa kayak arti dia so start so sejauh kampung Semedang.
0: Okay.
1: Ia boleh di kampung Semedang. Jadi anu di tu usahakan pada daerah kampung nanti buat sengah. Ya, jadi operate Semedang Kayak.
0: So, Nono boleh berkayak kah? KK?
1: Bilang tu. Every day.
0: Ataupun ngajar mon.
1: Dah. Ya, open every day.
0: Every day
1: open. Oh. 24 hours.
0: 24 hours.
1: 7 days a week.
0: Okay. So, mon saya kayak berdek kah?
1: Betul barai. Kamu especially kamu public holiday. Sampai 20 tahun puluh nak anda yang berkaya.
0: So mon nak sentiasa dia lah. Kek beda. Walaupun musim kering.
1: Musim kering pun berkaya.
0: Berkaya.
1: Kaos yo kadang-kadang kamu yo musim ba. Lagi ba barai stop lah. Pak kamu water level okay barai on
0: saja. Sekali dengan sambutan Semedang Kayak di Mantina. Sambutan ini ada benda ketik lah.
1: Sambutan ini menggalakkan. Sebab barai Madin beroperasi mungkin mau semenang sewa. Ya, start sewa 2000 dah berjaya. Jadi okey lah barai untuk bertahan dengan Madin.
0: Okey, Mas Opi. Pelancong dan benda ketik. Mas Opi, negara ada pelancong dan benda ketik.
1: Pelancong biasa anda ketik... ya buka tepat dia ana dindak di tengah bunga taang.
0: Ada bunga taang begitu.
1: Lagi bunga taang anu tu projek SPC. Dia ana sampai so Indonesia ginda so China diga dia ana so Australia. Di tengah bunga taang. Jadi bunga taang ti adalah nangi herbs. Dia herbs nyabajah dawa ya pakai Nah, pengataan nanti di depan ayam, jadi tadi pada putu-putu ayam.
0: Oh, okay.
1: Jadi SBC mengadopkan pengataan nanti gandai di produk gandai spray putu-putu, putu shampoo, jadi mamu ayam, mamu binatang-binatang lah. Jadi projek nanti dok start 2000 Mei anda di Madin. Jadi kemui pelancong memang kemui ya tentang tujuan itu ya kemui anda tengah pengataan memang ayo gi pengataan lagi tayai Madin.
0: Akhir ikan pengataan sen.
1: Taruh ika belum pengataan.
0: Memang puruka ataupun mudip adup nah mudip sendiri sekali.
1: Biasa pengataan nanti ya. Dip sendiri, dip yang sama enggak pedi, timo, ayo isowan pelan. Jadi pak oleh kerana anda mesyuarakan jadi yuan bion nang sijil, sijil gap GAP, good agricultural practice. Jadi untuk dapatkan sijil anda jadi kriteria dop ini. Contoh ini tentunya pakai chemical pesticide, chemical fertilizer. Jadi kumno yo anggi de metrolet ati ani anno me ladang ati khas tundai sa yo tungan dapat sijil ana sa produk ati dia tungan berjua dengan gi sijil JP ati dia.
0: So itu na puru secara komersial lah.
1: Just secara komersial bara gi ndai pondok penyulingan.
0: Sekali proses sa ina.
1: Sekali proses. Jadi yo proses yo prune yo proses minyak pati itu dijual ke SBC. SBC itu akan further proses mungkin membara company-company dan dari shampoo nanti end product lah, dari end product. Selain soalnya itu bara sebab rebis tanah nanti di ladang nanti, bara itu Serawangi.
0: Ada lagi puru projek Serawangi.
1: Jadi Serawangi itu bara itu Serawangi itu jadi. So Serawangnya tibarai pun proses di ladangannya dari keluar minyak pati. So Serawangnya tib jadi Serawangnya tib pakai barang yang dari scented candle.
0: Serawangnya
1: tib
0: kudu eka tanah
1: kan? Ya pakai di eka tanah.
0: Di eka tanah. Asyiknya kampung dah sebut dengan projek ni.
1: Nanti baru projek itu berhouse housewife.
0: Housewife.
1: Ada di geng kerepek pisang dia. Geng center candle nanti dia. Gak ada di gi kena di pajak kerja khas untuk dari penyulingan nanti dia. Distillation.
0: So proses ini gila. Ada kilang
1: Ya kilang gi nak taruh distillation unit di sini pakai bara proses dari minyak pati.
0: Okay. Aku rasa tanah dan kawasan kampung ti sesuai ya dan buru sarik ti.
1: Memang sesuai.
0: Ini pengharap KK lah dedak pembangunan kemajuan di kampung Semedang ti di masa di Ramadhan.
1: Kamu ya di segi education.
0: Ya.
1: Yeah. Memang aku harap korup para pelajar Semedang dengan buku sekolah hidup tingkat degree lah di universiti memandangkan masalah dah cukup duit buat tuang teratasi sebab kerajaan negeri Sarawak mungkin free tertiary education jadi anak buat tinggal masalah karena dia para anak di dah buat sekolah yang awal ya tuang buat sekolah yang nyambung sebab senang daya itu terus education tu memang perluan so pembongkaran kemiskinan nanti. Jadi di segi ekonomi tu tuan dah tengah kerja pada usahawan luas kampung Semedang itu memandangkan tempat pelancongan di Semedang dan payu terkait suku Buda contoh tempat Bekelah ni. Ini tepat sepasangan, itu tepat. Tepat di Sungai Semedang nanti, kemudian ada di tunggang entrepreneur saat itu, tunggang develop. Dan para pemandap pelancong-pelancong di kat mana, ini adalah satu ni tarikan di tunggang dapat duit sana. Ini dia buah. nangis gua masa. Gua masa tu yang gua tu ya cukup sangat. Lagi bara nang stalik side, stalik mat dan nanti.
0: Kuda jauh yang masuk kampung ke Guana.
1: Aran ni tu just by the roadside. Jadi
0: by roadside saja.
1: Jadi payo tu dok develop. Kadang-kadang gig gua bara homestay operator titi depan berapa pelancong ni di ke mana Madinti. Jadi feedback itu yang gua kena sepatut anda develop.
0: Ya betul.
1: Gua masa itu jadi anda lupa your bio dia fully develop. Jadi harap-harap dia para di bila itu kena ni tuangkan ideas itu kena itu mulai the venture di berjaya. Anda punya harapan untuk kita pun sedang.
0: Okay. Aku ada ikan ni lagi. Serawangi timati na hasil produk kampung.
1: Yeah.
0: So nenapi kena jual produk ni.
1: Produk ni baru aja jual lagi anu through kawan-kawan. Gigi kena jual display di booth di kedai-kedai. Gigi kena pak juga aja jual online.
0: Oh.
1: Baru jual di ketua itu adalah Puan Sandra.
0: Ayah.
1: Yeah. Ia ketua ni nangi. Berembui dan nanti berembui candle.
0: Oh, berembui
1: scented candle.
0: Yeah.
1: Jadi mana cara para jual?
0: Jual secara online, ya. Yeah.
1: Online, ya.
0: Yeah. Okay, awak ni pun terima kasih dekat KK Austin anak Mapus, kedua kampung, kampung Semedang, Jeran Punca Borneo, de sama-sama dengan kita dan nanti dapat mengisi program cak penuh-penuh kita dekat kawasan kita bidaya. Ya, awak ni pun terima kasih semua bela kita. Kita dapat lagi dari pengisi program cap penuh-penuh anda dengan cap bersama dengan saya ucap salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih.

tahun pi perima, pankah budi pi perima. Dong ngatur parit sementara, ana inuh 200 liter ni buran sok kuota taruh 100 liter ni buran sebayu hati. Guruk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah inuh bertuna ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega ron pi perima adi dok subsidi di baba seringgit ipu pri iset ni liter, kas subsidi e-hailing ngapekerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak ngas Sabah di baba terima subsidi diesel ngerega RM2.95 ni liter. Bekan soana yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, peritah menegang netap had ngisi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedang ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan, kat 150 liter ni sedang ngisi yang motor adi batik lebih sok tarutan.

Lagi ramai so Kenny Louis dengan lagu dia dan ngeremon kena gigi kena so berangan ngeremon dia tia angan kah ngara mati ya ha apun kah dikit dikit ada berangan ngeremon ha kena kit ya. Mari nanti jam tadi sudah berapa dua minit lepas sapa ke rumah sehingga ramai serangan ramai berbisik di berangan Adi Murad main station YFM PT ya. Kena kah dikit berangkai dengan adik bersama kah ngara mati harap ke berangan menyeraman ngara ragu-ragu di medok kami en tapi tu taruh jam tak bersama ada agi dem kudu-kudu minat tengok ngah tarik bersama di drum segmen ngancang bertanya dan wati nu taruh nem anu bulan Mei 2026 kedai iya agi so barengan adi sita anu penyeberan nak anu wati selamat anu penyeberan nak terus so berangkat barengan ya ngana jadi ngah tapi cuma ada tak ngah ragu peraman dari doktor ban bedah FBM ngah BV joget nanju ikan.

Adanya jarak ke permainan selai peni janda samuh teman tak lima prima menarik pahas pukul mai singar pengenang peringan mementingkannya metak menegak apa nama segmen dengan cang petak tak. Terima kasih di barangan di mehmi en station YFM video neka jam madinati pukul peringan mementingkannya dapat sama-sama hakir dengan agah singar madinah perwasa national FM.

0: RTM Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat, ringankan beban kewangan petani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free to air melalui

0: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak ai.
2: Sopukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Selamat bingara nak semua pingkaping YFM Bidaya dengar reti bersama dengan aku lagi di jadi di segmen Ngarem Pawan Dadak Ne Menebran Rima 2026 si Mencana Ngar Andu Taru. Jadi bila kita boleh lengkapi dengan media YFM Bidaya dengan frekuensi ni 6.5 MHz Kuching dengan bila kita adanya naik di kawasan Serian boleh lengkapi dengan media dengan frekuensi ni 6.2 MHz atau ada boleh lagi lengkapi dengan media dengan rtmclick.gov.my ataupun bersama dengan media di Facebook Live YFM Bidaya. Jadi memang biasa ada segmen ngarem pawon dengan roti de pukul semah bingare mati kita ira keping agah bingare di minan sendak bidaya bau jagoi dengan pukul semah suku kita ada program rentak bau si emcen penerbitna Linda Gagem. Jadi terus bersama dengan kami dengan reti The YFM Bidaya Gerak Bersama. Kita berhibur dengan lagu penghibur kita dengan reti Masu Wooden Gun Tak Tarau Bilalang.

Sia Mishina Martin, lagu penghibur kita masuk Ziliana Otin Ku Jobong dengan Rumtik. Jadi dati aku ada irak ada sekunci dengan bala kita. CM Encik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA irak ngundah ini sesi temuduga dedek jawatan latihan pembantu pembedahan pergigian grade U ini. Jadi sesi temuduga teira dok natur wang semung 2 sampai tok 20 anuburan rima 2026. Jadi dadak bala calon-calon dapat temuduga jawatan latihan pembantu pembedahan pergigian grade U ini abak kambet ngundah semakan the portal SPA/FB/SPA ataupun email demah dok daftar the portal SPA pre. Jadi abah kita akan buat ya ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA irak ngundah ini sesi temuduga dadak jawatan latihan pembantu pembedahan pergigian grade U ini wang semduh sampai tok 20 anuburan rima 2026. Jadi bala calon-calon abak kambut, ngundah semakan the portal SPA/FB/SPA ataupun email dema dok daftar the portal SPA pre. Jadi abah kita akan berada pukul semeheng bingar mati. Kita ira keping agah bingar dan minan senda bidayih bau jagoy. Dengan pukul semeheng suku, kita ada program rentak bau dengan penerbitnya Linda Gagem. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Peace Band Timengenmu Dayung Kumang.

Jadi saya mencermati dengan lagu penghibur kita masuk TS Band, Peluang Ketaru. Jadi dari sama-sama kita era macam komen bala dengan kita ada abis Facebook Live YFM Bedaya. Iti komen masuk dengan kita Rona Dennis. Selamat berganda dengan semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM. Harap semua sehat-sehat selalu kuana ya. Masih lagi dengan kita Henry Bali. Selamat ngarong pawan. Selamat berkonti dijadi. Salam sayang sok kupuak bumbok. Dengan ada lagi masuk media Sam, ID jadi geng awak ke para peminat-peminat YFM berdaya di kiri lagi. Kuana selamat ngarem ke seramat beus. Dengan ada lagi komen masuk dengan kita Rachel Merican. Selamat ngarem di jadi tim DBP Ngak Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Salam manis aku di Siburan. Kuana terima kasih dengan kita Rachel Merican. Dan ada lagi dengan kita masuk Nurul Atika. Selamat bingara di jadi kuana pingga-ping YFM dia. Ngarap kita semua sihat terasa ngerti. Salam ceria manis masuk JB. Jadi abang kita kembali pukul semua bingara mati. Kita rakyat ping agah bingara demenan sendak bidaya bau jagoi. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu masuk Vivian G dengan Anthony G, Cinta Sama Cinta.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berikutnya.

0: Jadi saya mencerma tina lagu penghibur kita Sapu Tangan Biru. Jadi di jam ti sama-sama kita irak keping program Rentak Bau sama dengan penerbitna CMN Channel Linda Gagem.
1: Hai, sahabat Bingara. Bidaput lagi kita ada Bingara T tapi program Rentak Bau kita. Jadi dah bingarati aneka semua, aku percaya semua belah kita dah bingarati ya. Terasen awas dengan Mr. Elgi terus setia bisa mengambil dah bingarati dari program Rentak Bau kita. Okey, dia dah bingarati, aku ada nyedia semangat dua dengan lagu ya. Kita sama-sama berhibur, kita sama-sama ngampan batuh kita era beus. Jadi, terus setia dengan kami tepengan siaran kita timati. Dengan atinan kekmatan masa, kita berhibur saya dengan lagu Dasi Bunga dari program Rentak Bau kita. The Bingara City dengan lagu The Bikanan Salau. Maso Stephanie Najah dengan lagu Joget Aseng Sina. Maso Mela Boys.

Okey, saya Martin dua dengan lagu pindahkih program kita. Ada mengerti tentang sama-sama muka program kita ataupun tentang sama-sama muka segmen program kita. Rentak bau dah mengerti. Kita terus lagi dengan lagu The Quality bersama dengan Des Marcus dengan lagu Adep Sama Adep. Najah dengan lagu ke Iban kita. Senceh lagu dah berkenan Dayang Bintang masuk penyanyi Mawar.

Kan di channel kita berhibur dengan Mawat dengan lagu Dayang Bintang. Kali ini kita masih lagi berhibur dengan lagu-lagu Iban kita. Dua dengan lagu Iban. Dalam hibur kita ada program Rentak Bau kali ini. Senceh masuk Marina Jara dengan lagu Bucang Kalimantan. Dengan lagu Pok-Pok Alu. Maso Dino Fit Sofina. Sama-sama kita ngeping lagu Jangara Sikit.

Okey, saya nak mati menem dengan lagu dak 20 aku dari program Rentak Bauh Kita. Dengar reti bagi bala kita ada ngaban muto gapi-gapi sejak pinuju kita ada dengar reti. Aku harap ne semua bala kita ada abi keadaan dakuan kita ya. Awas dengan nama sen kita harap lagi semua bala kita ada ngaban muto gapi-gapi sejak pinuju kita ada dengar reti sampai nek tempat tertuju kita dabi keadaan dan lebih paguh, dabi keadaan dan lebih selamat. Dengan segi bagi bala kita ada tengah kerja dan masa itu nak kiki bagi kita undah kerja kita dengan bagi bila kita ada berehat masa itu nak selamat berehat mengucap dengan semua bila kita ada tengah berehat masa itu nak. Okey, ja terus dengan lagu penghibur kita ada ngarek Siti. Kali ini kita nak keping lagu masuk Indonesia. Kali ini kita berhibur bersama dengan Yovi Wianto dengan Tiara Adini dengan lagu Tanpa Cinta. Najah dengan lagu Pika Pika. Ha, masuk Juan Reza.

Okey, kan je nak kita menek Indonesia kali tak balik lagi nak Malaysia dengan dua dengan lagu darang hibur kita. Jadi kita sama-sama hibur dengan lagu Bukan Lagi Kita masuk Nadira dengan 1000 tahun lagi masuk Imran Ashmain.

Okey, kita mah nak Indonesia, kita mah nak Malaysia. Kali ini kita nak keluar negara. Kita berhibur bersama dengan Dan Lewis dengan lagu Which You, Najah dengan lagu masuk Lady Gaga Apra Kap Dabra. Ha, saya nak mati nak tajuk lagu kita nak Bingara City. Jadi, ajak kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu

Okey, saya mati mengan mah program rentak bau kita ada mengerti. Aku harap semua berkat terhibur dengan pilihan lagu-lagu kita. Abang kemet bedaput lagi kita minggu de bau ngara de sama. Setiap bingara anu taruh pukul semeheng suku bingara bisa menerakut di program rentak bau dan peluah lagu-lagu bau kita. Bukan saja lagu-lagu budaya, pak masih lagi lagu-lagu Iban, lagu-lagu masuk Indonesia, lagu-lagu orang putih kawan kita ya, ataupun lagu-lagu international. Wan ira dok luah kurun program rentak bau kita dengan sen ucap selamat bingara dengan selamat abis dapat lagi kita minggu de bau. Bye bye.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Jadi CN Mancina Martin, kita mengkeping program Rentak Bau. Dia bersusun dengan peluang pada Linda Gagem dengan reti. Arabalah kita berhibur dengan program Rentak Bau. Jadi terima kasih kepada kita ada masa sudi bersama dengan Meda YFM Bidaya Gerak Bersama. Bersama dengan aku dengan reti DJ di segmen Ngarum Pawan masa pukul peribingara sampai tau pukul 10 terpengarati mati. Jadi nyugun malah kita ada Bayu Beus The Jamti. Sama-sama kita terus lagi berhibur dengan lagu masuk Acid Rain, The Bengi Ramang Bihis.

Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungguh Pun Moh Ngarom. Terima kasih Nudu Suaingan Kita Bu Ngojit Segmen Suang Dua Nuam Paya Puas Ngojit Ragu Segmen Suang Dua Nuam Dingan Pingin Boringan Ingan dapat ngojit birang konu Sok pukul Suang Dua Turup Ngarom Nog pukul Nuam Pagi Notap Grumang Radio ke FM 92.2 MHz 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM

sit sok motor dah ada urah adi deh bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat berdahar bertumbuk motor jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wankas sepok beken sok pinjat motor. Urah teran sepok sok motor, dapat dok hukum, wankah dok jer, kemai dok dapat sarah, deribu Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1997, ngak Akta Ndik Jukni, Akta Kerajaan Tempatan 1976. Denyah teran sepok sok pinjat motor tak, abang terun, sok perut tak depuk.

Jadi saya mencari mati lagu Masu Embujoy, Rindu Bidengan Tinang Ngibur Asing bala kita dengar ti. Jadi Dayti kuaras kunci dengan bala kita ini program daerah Dok Natur de Buran Rimah 2026. CM China Kelab Rekreasi Pengguna dengan Pengurusan Dewan Seberguna Kampung Tematuk Irak Ngunah ini program Tematuk Ethnofest 2026 edisi Kismeng ni Dara Dok Natur Ruang 22 Nebran Rimah 2026 CM China Anu Rimah dengan 20 Taruh Nebran Rimah 2026 Anu 6. Jadi Tematuk Ethnofest 2026 ti Ira Dok Natur masuk pukul mahi setengah berpagi sampai top pukul sunduh teruk ngara da Dewan Serbaguna KR PPDS Kampung Tematuk. Jadi wang 22 Nuburan Rima 2006 saya mencana anu Rima ada bitanding tuak pulut dengan bitanding kuduas ponas wang berpagi. Jadi Wang Bingara ada persembahan talent Dayung Gawia Tematuk 2026, bertanding onak Dayung Gawia Tematuk 2026, bertanding onak dari Pogan Gawia Tematuk 2026, bertanding Sinuk Gawia Tematuk 2026 dengan contemporary dress Dayung Gawia Tematuk 2026. Ada 20 tahun nombor 5 2026 saya mention anu 6 ada the wang berpagi ada program aerodance dengan bertanding main bola tampar dengan sukaneka bala nakinya dengan ada lagi program dermadaya dengan pemeriksaan kesihatan. Wang Bingara ada bertanding Dayung Gawia Tematuk 2026. Jadi saya mencana mati nak program Tematuk Ethnofest 2026 daerah Dok Natur ruang 22 Anuburan Rimah 2026 Anu Rimah dengan 20 Taruh Anuburan Rimah 2026 saya mencana Anu 6. Masuk pukul mahi setengah berpagi sampai top pukul 9 terip ngara de Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematuk. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu Cinta Dak Jenaga.

0: bertujuan Madinah.
1: Oh, Madin mempukul semenglik lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, merik abuk. Gerang segmen ngerempuwa tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempuwa nebuk. Pak Atta Baba bisa kedengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia mah nambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak picu siaran ngera sup kurs semeng 2 jam ngarem nek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raruga.
1: Ya, meh.
2: Banyak kemat sama ngakeh dalam segmen semang 26. Barang anu sopukor semang 2 terup ngarem nek pukor 6 isan-isan.

Jadi saya mencermatin lagu penghibur kita Masu Alex Wan. Jadi di jam ti aku merang mas tugas aku dengar reti. Terima kasih nabala kita ada sudi bersama dengan aku di jadi di segmen ngarem power the YFM bidaya gerak bersama dengan reti. Jadi selamat bingar, salam Malaysia Madani, bye-bye semua.

Moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan. Kita bu ngojit segmen suang tuah nuang. Payu puas ngojit ragu? Segmen suang tuah nuang dengan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang tuah turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.my.

Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakau pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat industri music otok.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung perintah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: Tak nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cuba cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dengan dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam sedikit sebanyak perlembagaan kita. Tak ada jasaan angga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkah saya ke court? Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Douglas Mall, Douglas juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

Asong ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Amin. Dah sembahyang. Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Abang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam. Jaji kerana kam di dunia mula sorga. Jugod kami tiap pandu mana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang kami. Abang kepada mi nak pencuba, pak peluang mi sop mi ek. Sapa kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi. Di kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi, dengan kuasa roh kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu muat kami, jinaga kami, senami kaido pencoba, baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip, dengan mengikut perintah sama dengan kam emang roh kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa roh kudus kam dan mengintu nyaga kami dan bingara dalam bakat beus rati guru guna kerja kami pituun roh kudus kam Tuhan cina ada dunguan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senemi mancang maju dalam pengunah dalam kerja pituun roh kudus sekam Tuhan cina doa-do aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga baik dan ini tunah kami nenemi ti guru unah kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dengan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus, dan jadi penubuh sami, dan nyilamat, dan dibawa sami, segala pencuba, nintu jenaga kami, masupu'un dan uti, sampai tuk kami anu, dan dalam pemudik. Dan kuasa roh kudus akam, adu-adu misik ngresi kami, pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan, dalam pemasih akam, kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa penolong roh kudus. Adu-adu menu nyaga kita, setiap menu setuhai, tuhai. Amin.

Sarawak nagap dengan kerjasama dengan MCCC di antara minat company so Germany. RTP semuanya nak penonton bas tunduh projek infrastruktur dengan pemudah ratus. Taruh poin rimah juta ringgit dan ditahir nak beda kena dengan infrastruktur di kawasan padak di Cukan Bau. Selamat isan-isan bersama aku Francis Farrell Chu di dalam agah isan-isan so YFM Bidaya. Sarawak puju kerjasama dengan kaum dagang dengan industri Malaysia Jerman MCCC yang tarik puko so reisana. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kid Atnang rakahana berguna ia nyejawit company so Jerman yang purun puko ngara di Sarawak. Ayanang MCCC jadi ini mana penyejawit adire dapat berada company so Jerman merti pasar gaya dagang di Sarawak bekan so men ke ani adi company di Stogo ngara naik di kuka di Sarawak. Penonton bas ina tarik minat company so Jerman dalam mepita semiconductor, aero angkasa, otomasi sama tenaga adi dapat dog pibao. Dato' Amar Awang Tengah kira nanti tipuh menegak forum dagang Jerman Malaysia Sarawak Seba Adinam di Kuching. Setelah dana, Dato' Amar Awang Tengah adi jadi ke Menteri Kerja Dagang Antarabangsa Industri ngak Pelaburan kira atnang kudu-kudu company so Jerman bersedia kuka company ngara.

6 projek transformasi sepa pasar RTP Gadung Simunjan yang sewa 2027 mehdog ngata. Ahli Parlimen Batang Sadong, Radiah Sapi'i kita atnang, so kiang ana 20 taruh projek meh inah projek RTP diribu ahli Dewan Undangan Negeri ka taruh projek dingi diribu RTP ahli Parlimen. Projek adi dog plan inah saman naik pemudah ratus sistem parit aran nga pemudah adi beken manyam penyeguna saman pemitik so rakyat. Rodiah kita nanti tepuh suak merawat ke kawasan projek di Semunjan. Setelah anak Rodiah kita atnang kerja perhati awar tunduh kawasan projek berguna dog nai ngak netu kawasan di Stugu dog Mien. Atik saman sok parat ke teknikal ngak praktikal nimun gaya tanah pemudah aran sistem saliran ngak perkara bipaut ngak atur seramat. Ayanang ati re dapat beda rakah mitigasi dog ngatur awar sebaya projek kana dog beguru. Bukan soana perik agensi adi bipaut menegah biarna peluang dari mekidaan buat pikir ngara ngak natu projek dapat dog kenu ngak rebis mujur. Bukan soana jure adi dog ngatur menegah re dapat beda kerjasama diasah agensi rebis kena kaati dapat mengurang risiko projek ramat tokeno. Taruh poin rimah juta ringgit dog nitah yerna beda kena dingin pengekas di kawasan Purun Pedi di Jugan di Bau. Ahli Dewan Undangan Negeri OPAR Billy Sujang Kidatnang nga infrastruktur adi rebis kena rebis bega adi suat derma projek Purun Pedi komersial. Ayanang projek ana inah saman nai arantaya sistem parit sama ngurus sumber piin ngak lebih sengasi sien kerja pengenai Purun Pedi di kawasan ana dapat dengnai setekat sawa. Billy Sujang kira nanti tipuh rami serah kawasan projek benda kena dengan infrastruktur padak pedi di Kampung Jugan. Sederhana kiah ngera adi berumah di Kampung Jugan menegah bertambah ke 100 naan so taruh peruk nga 40 naan sebayu hati. Pecuh dingi nga agah. Ngera adi nurak susah setegar harimin seu adi jadi di Kampung Bunut nga anu taruh ripas terima penurung perungun RM9,600 so peritah Sarawak. Menteri Penyekembang Kam Dayung anak-anak nga penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidatnang penurung anak inah yang ngurang susah adi ngera nurak. Ayah kita nanti tipuh naik pemeriksa di kawasan Har Sa'uwana Jadi sama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine. Nga anu dua ada ripas, dua naan dari rakyat so derem rais ada tegian di dadah, dong nakap tipuh ops tapis khas ada dong ngatur di Roban. Pengobak polis Gadung Seratok DSP Mangi Kedatnang ngera bi umur 20 mai nga taruh pro taruh sawa ka ni so ngera biar na dua rekod ama bi pawet nga dadah. Pemeriksa inkasik ngera menegah positif dadah ka kes anak do nyasat diribu seksyen semerimah karung ni karung E akta dadah berbahaya sawa semangpri rimah perdua. Nga anu rimah hati kudu-kudu tanah adi temegah di Kuching rek dog beda Jawa nga kala birih beramah nga penyita anu talasemia antarabangsa adi dog sita nga mai anu berat me barang sawa. Penerang so kaum talasemia Sarawak kidatnang ati inah yana kirin tanah atur ni kaban saman atin masih tunuh ngera adi dog enam talasemia. Dua tanah temegahana inah bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak, Jematan Darul Hana saman Jematan Gantung Sato. Anu talasemia antarabangsa inah yang nakidana penerang pasar andam talasemia berkenso ngatat ke deratus bedak naik pemeriksa awar, piju naik rawatan katurung ke ngera adidog andamana.

Saman Rawah Ngerah. Api Meteorologi Sarawak Perubah Pengesahan Nang Meting Har Tanah Berguguh Jadi di Kota Semarahan bertunak ngak report Adi Dongnai Babau Hati. Pegawai Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kidat Nang pemeriksa Agi Dongnai samah ngak Pusat Pemantauan Gempa Bumi Met Malaysia di Pun Opis Petaling Jaya ngak Pusat Pemerhati di Kota Kinabalu, Sabah. Pemeriksa Agi Gedognai sama dengan agensi pemantauan gempa bumi di Separais ke Pimungan Pemerhati Adi Samah Dog Sien. Babau hati ni video dog peruah di media sosial Adi kirim pasar har ada Adi jadi orang pukul priis tengah isan-isan di Kampung Mang Baru di Kota Semarahan. Ngaku ngemasegah ku pada bahasa pun puut ni. Sarawak negap dengan kerjasama dengan MCCC yang tarik minat company so Germany. RTP Semunjan nak pendetun bas tunduh projek infrastruktur ngak pemudah ratus. Taruh poin rimah juta ringgit berita yang berbeda kena dengan infrastruktur di kawasan padak di Cugan Bau. Ada kasat nanti Daud dia agah di drama pemenyo biatah di ia ni isan-isan nanti ada mudah nyusun mudah Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ke Salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Krimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Ya, ragu dah dapat nama Blackout Ragu didanakan Mos Sawa. Ya, jadi jam tadi Studio Madin dah menerima minit tinggal dengan pukul Ju Isan Isan. Selamat Isan Isan akan sopreng. Jadi tak dapat tinggal di Isan Isan dan di drama segmen Maka Kerimu Hasta DJF in the house.
1: Habis mana aku
0: DJL.
1: Dah bagi ti ambil dua era
0: menggegarkan
1: jaga berup pagi kini masuk pukul 6 berup pagi terpukul pre-e berup pagi ti mati dah segmen Maka Kerimu
0: Ya. Okey, jadi kami ran pun ane topik tadi sana noti kajen dawa ya sabar.
1: Ya, betul.
0: Aha, okey.
1: Dengar saya memang biasa pukul 7 berpagi mati kita ras sama-sama kepi agah berpagi ya DJF. Apakah sesuai jak tak berhibur tadi dengan lagu masa Elawati Dayung Kuana.

Sebungas Nepu Nepunaka. Sarawak Naga kerjasama dengan MGCC narik pelabur company Jerman. Projek infrastruktur dengan Kimudah Ratus untuk tumpu RTP Simunchan. Taruh penerima juta ringgit tinan pigatu taraf infrastruktur umah padi Jugan Bau. Selamat pagi, bisa mengenaku oleh Jakim agah ada pagi ti dengan ti agah ada puno. Sarawak kerjasama dengan Dewan Dagang serta Industri Malaysia Jerman MGCC dari pelaburan masuk Jerman. Gabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang platform penting nyambung company Jerman dengan peluang pelaburan dan negeri. MGCC jaji penyambung strategik nulung company Jerman faham keadaan dagang Sarawak dengan ngaban pelabur empuruh modal de Sarawak. Lebih numpu narik company Jerman melabur bidang semikonduktor, aero angkasa dengan automasi serta tenaga boleh pibau. Tiki berat ekonomi digital boleh nama pincian ekonomi. Lebih nanti, Wang Naput Media mengupan Forum Dagang Jerman Malaysia Sarawak ke-6 Dak Kuching. Dato' Amar Awang Tengah, Jaji Menteri Pedagang Antarabangsa, Industri dengan pelaburan menang tinggal company Jerman Itina pikembang pelaburan di Sarawak. Masa sawak 2019, pelaburan company bikai Jerman di Sarawak lebih 4 bilion ringgit numpu sektor guna barang elektrik dengan elektronik serta produk kimia. Skema sawak tayu hasil dagang Sarawak dengan Jerman ini bilion ringgit. Hasil dagang masa semikonduktor, jentera elektrik, produk petroleum, bahan kimia dengan abok. 26 projek transformasi kawasan sepasar RTP dan daerah Simunchan sawak 2027. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i menang projek Udong Puan rimpas nyasat jaga tapak ngeban ahli agensi pelaksana dengan pihak berkait. Dua pertaruh projek Sencer Projek RTP Ahli Dewan Dengan Negeri Adun taruh lagi projek derungan RTP Ahli Parlimen. Projek Udok Cadang mengkimudah ratus sistem parit jarang penghubung serta ada beken ngajak peminta nyeratus de kawasan ti. Nedaput nulis agah Wang Su melawat projek da Simunchan. Rodiah Sapi'i pidaan penting jaganya setapak projek dengan puan sesuai masuk aspek teknikal dengan praktikal. Tiki berat ke antana akses jaran sistem parit dengan penyelamat. Melawat netapak tina nempuan penyusah awal supaya dapat jaga guna plan sebayuh projek tuna. Tiap agensi suat perhati tapak projek dapat nyugon buat pikir teknikal dengan cadang biguna. Berundang tetapak projek dapat nolong percepat proses nyilaras, ancah agensi serta ngurang risiko lama siap. Kahitar poin taruh penerima juta ringgit dan pigatu taraf infrastruktur umah padi Jugan Dabau. Adun Opar Billy Sucang menang infrastruktur lebih sistematik dengan bidaya maju dapat narik ihong inyaratus suat berumah padi secara bahas. Projek yang ngunah jaran ladang, sistem parit serta ngurus sumber umah. Daripada nanti, da majlis nyerah tapak projek pigatu taraf sistem infrastruktur umah padi da kampung Jugan. Pengusaha berumah padi da kampung Jugan tahun puruk nek 40 orang inya sebeti. Iti nabi tambah nek 100 orang.

Pisilong dengan Aga, Mangsa Ramin Sahu da Kampung Bunut Mukah terima penolong kais mengicu RM1,600 masuk Perintah Sarawak. Menteri Pemancang Dayung rakinya dengan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Manang duit penolong juga nak mangsa dengan ngurang penyusah rimpas Ramin Sahu. Lebih nanti wang melawat nak lokasi Ramin Sahu bisa maadun telian Royston Valentine. Apuh nyait pukul prii 20 taruh minit berpagi ngancak dua buah Ramin Sahu anu nyanuna. Dua orang dari tikian dadah dok tahan masa op tapis khas daruban anu dua dah merimpas. Ketua polis daerah Seratok DSP Matthew Manggi menang suspek pi umur 20 mahi dengan taruh-taruh sawa. Ini orang suspek ada dua rekod jenayah dadah. Hasil perasa kasing dua orang ti positif dadah. Kesnya satu dengan seksyen semerimah kurungan ini. Kurungan A, alta dadah bahaya semperi rimah perdua. Tingah tempat ikonik da Bandarai Kuching era pasang lampu kala bedia tinan tanah nyukong dengan pimasi nek pesakit telesemia anu rimati. Anu telesemia antarabangsa semut mahi anu buran rimah tiap sawa. Gerumpung telesemia Sarawak menang ikonik senceh bangunan Dewan dengan Negeri Dun Sarawak jimatan Darohana dengan jimatan Gantung Sato. Taruh ikonik era bijau biciwa Bicawa merah pukul ijo taruh puru minat pingara. Anu talasemia anca bangsa platform penting tina pigatu penyedar global pasal kenam talasemia. Tujuan supaya ratus jaga perasa kenam berian serta sokongan nek pesakit bersama mama. Opis Meteorologi Sarawak netap anyap gegaran gempa bumi. Dirimpas report gegaran maksudnya ratus da kampung da kota Semarahan Baitu Haiti. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim menang pinggi cek tunah bersama Pusat Pemantauan Gempa Bumi Met Malaysia dapun Opis Petaling Jaya Selangor dengan Pusat Pemantauan da kota Kinabalu Sabah. Pinggi cek silang tunah bersama Agensi Pemantauan Gempa Bumi Luar Negara hasil dapat konsisten. Lepas nanti, wang siken RTM Kuching. Baitu Haiti dan media sosial ini video petunjuk hal berlaku pukul peri setengah berpagi di Kampung Mang Baru, Kota Semarahan.

kemungkinan kemenangan aku maca pun punah sekali lagi. Sarawak Naga bekerjasama dengan MGCC narik pelabur company Jerman. Projek infrastruktur dengan kemudahan ratus untuk tumpu RTP Simunjan. Taruh penerima juta ringgit dan pigatu taraf infrastruktur umah padi Jugan Bau. Saya ketiaga pagi di Dr. Zumbadak Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen pitau semasa RTM Kuching senalin minas nerdaya abadak Maureen Anca. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Jangan tadi sudah mandi semang premier terpas pukor Jui Isanisana Ragu Dr. Man Beda Linsa Yesi Sobak Singumi. Jadinya berpasal Sobak Singumi kan, kita tinggal di Bandara Kuching pun bertandu Abah ke Timur mandi nanti
1: ya,
0: ya. Setegar gimana lagi ujian sungguh dah banget Pak, ujian persis-persis. Jadi bergerak kawasan ya ngarum Singumi ujian banget ya. Jadi ni so kawasan di banget ujian di kawasan Semarahan ke sebenarnya di Kedah kawasan di Serian.
1: Ya betul. Dengan ada anu ngarek na pun ucan ni ngarek-ngarek kawan kita ya. Jadi aku percaya ada berapa gitu mungkin tengah-tengah jalan lebih badak ataupun traffic jam kawan kita.
0: Betul.
1: Jadi harap kita sama-sama bersabar lah ya. Dabi bagi bala kita dabi penuh masuk ramin menuju tepi kerja ataupun mungkin dah berapa gitu lama cek ngantar anak memang sekolah sebab jam kawan kita ya di JF.
0: Betul.
1: Okey.
0: Jadi yen barata di ramin arin kami andu medud munati ani kayu adi sukup kana dong dayah. Jadi aku sabar nak samah tapuan ana kopi peras.
1: Iya betul. Jadi tindak tapuan ni kata topi kita ada mija ngupi kita ngupi mati di, sama-sama kita puan matilah kita kongsi semenana apakah berkemet pukul jus tengah pagi mati kita rasa sama-sama keping agah ya terminan sana about jagoy.
0: Okey jadi tapjung yang permentang kereta sama-sama kedengar ragu Dr. Bambara direct flight jujur.

Fresh Off Pagi, Sibung Asal Demuti Pun Punabar. Sarawak Nogap kerjasama 2MGCC dengan Norik Modal Syarikat Jerman. Projek Infrastruktur 2500 obohnya pengidia dari bawah RTP Simunjan. Taruh poin RM5 juta mempenyukat dengan kakak takah infrastruktur Omah Podi Jugan Debau. Selamat pagi bersama dua aku, Filem Nabuang dan Abar Pagi YFMD. Sarawak kita buat kerjasama dua Dewan Dagang Dua Industri Malaysia Jerman MGCC dengan Norik Modal Suar Jerman. Gabi Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassanang iti jagin platform de kasem biguna dengan Norik minat syarikat Jerman da puruh modal de negeri iti. MGCC nai duma na turung syarikat Jerman puan gaya dagang Sarawak ruasan cadang pimodal do ogi potensi nudu Sarawak. Pinorik minat syarikat Jerman iera dang bidang de koda semiconductor, aero angkasa dua automasi baya tenaga de dapat abu pibau. Iti demorat ekonomi digital baya pingros ia abung torun de dapat gorak pimokat ekonomi mampan. Ia sebelum ini nudu media selepas Forum Dagang Jerman Malaysia Sarawak Kenuom de Kuching. Sementara itu, Dato' Amat Awang Tengah de jagingga Menteri Dagang Antarabangsa, Industri dua kerja modal pun sobat genang kudu-kudu syarikat Jerman de Ogi Adin membisidia nama modal de Sarawak. Dan sensawak 2019, syarikat-syarikat bikai Jerman de Sarawak memodal robis 4 bilion dan sektor nai barang elektrik dua elektronik baya produk kimia. Senadan sawa sumia, toke dagang Sarawak Jerman ira ni bilion ringgit. Dagang ini melibat komoditi dekada semiconductor, jentera elektrik, produk petroleum, bahan kimia dua baja. 26 projek transformasi luar pasar RTP sen watas Simunjan sen sawat 2027 menghabar puan. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapi Inang iti bituna dua kerja nyasat awal de oboh nai bisama agensi-agensi pelaksana dua pemegang taruh. Sendikang ino dua pertar projek iara projek RTP Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN sementara taruh ada projek dari bawah RTP Ahli Parlimen. Projek-projek ada buat cadang dekoda pimudah ratus, sistem parit, orang pinyamung, bayar pimudah deboken nuna pimitia dekoda terima suara rakyat dekuasa nino. Ya sebenarnya niti nudu media tak karo dimelawat lokasi projek de Simunjan. Sementara ini Rodia Sapi Inang, kerajaannya saat awal tapak projek RTP. Ira nganinga pada lokasi projek ini, bitotek desogi technical dua practical. Dekoda gaya tanah, orang morat, sistem parit, baya atur pingramata ruasa ninga, pinura awar de dapat berlaku. Iti sanya dapat mit rakah awar, nganya nura, si baya projek ini dapat obo podo. Ngirusu sesi turun padang, setiap agensi bikait dapat ngin buat pikir depa dua cadang pinamah pagu skop projek. Kerajaan Brunei de tapak pun dapat geprikas proses pingatur tanggungjawab de osah agensi rasen ngurang risiko projek jagin ramat. Taruh poin RM5 juta mempunyukat sen kerja-kerja kakak takah infrastruktur Omah Podi Jugan Debau. Adun Opar Billy Sujang nang infrastruktur derobi sistematik do maju dapat gorak robi boganya ada kuasa nino morat sektor pimura podi secara komersial. Projek melibat naik orang toyak, sistem parit baya pengurusan otak piin derobi teatur dengan notap kawasan omoh dapat puno-puno obong ngosa tiap sowa. Ya sobat ini takara majlis sorah tapak projek kakak takah sistem infrastruktur Omah Podi de Kampung Jugan. Sementara ini kiangnya ada ngosa Omah Podi de Kampung Jugan pun bitama so kira tarpuru nek patpuru urang dia iti jagin robih 100 urang. Pinama iti pikiran, ratus memakin pisaya, nuduk peruang dan pimasang sektor ino.

Kita buat doa bar. Mangsa hal opui de kampung bunut muka terima pinurung rikas mengeju RM1,200 so perintah Sarawak. Menteri Pemasang Dayung anak opa dua penyandang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah nang pinurung ino bongin terus nuduk mangsa ngan ngurang pinusah barat munu seropas doi topat sendera. Ya sob dan niti seropas adininga topat har bisama adun terlian Royston Valentine. Haropui de berlaku kira pukul pre-i 20 taruh minit pagi onu taruh deropas merusak dua buah bori. Dua orang dari tempatan saka nyenang tigian dadah membetakap dang op tapis khas de roban dang onu dua. Ketua Polis Watas Sarato DSP Matthew Manggi nang suspek bi umur 20 moi dua taruh sawa. Ni orang soa ogi dua rekod oma bikai dadah. Pemirsa pin asing mendapat suat dua adepa positif dadah. Kes sebenarnya Satribo Section 95 kurungan ni kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kudu-kudu mercu tanda de Bandaraya Kuching saka adepa pasang pakai rapu bidia tanah bisama dua sukong nudu pesakit talasemia dan onu rima iti berama dua onu talasemia antarabangsa dia tanah bisama dua sukong nuduh pesakit talasemia dan onu rima iti berama dua onu talasemia antarabangsa dobo samut setiap moi on beran rima. Dan pinorang, peruah dah pertubuhan

dunia nudu onam thalassemia. Pingarami nu minia tengan goraknya a dan naik pimerasa awal. Kita berubat bayangin sukong nudu pisakit dua rawang. Opis Meteorologi Sarawak menotap doi har tanah biguyut berikut. Iti serapas kudu-kudu orang yang ada kota Semerhan. Sai tanah biguyut bawah ini. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim nang kerja perasa abonai bersama Pusat Pemerhati Har Tanah Biguyut Met Malaysia deput Opis de Petaling Jaya Selangor bayar Pusat Pemerhati de Kota Kinabalu Sabah. Kerja perasa pun bernaik bersama agensi pemerhati luar negara dua asera pun sabah ga. Ya sebab ini di nuduh RTM de Kuching. Bawa itu viral de media sosial ni video de pikiran har tanah biguyut de berdakwa beraku dang anu minggu pukul peristengah pagi de kampung Mang Baru, Kota Semerhan. Dan ku ngomas sabar ke masa bau pun. Sarawak nogap kerjasama 2MGCC dengan Norik Modal Syarikat Jerman. Projek infrastruktur 2500 sobongin pindia dari buah RTP Simunjan. Taruh poin 5 juta ringgit mau penyukat dengan kakak taka infrastruktur omuh podi jugan debau. Di Jabar FM, di The News, Da Muhammad Al-Hadi, Sam Syawi, dua penukar Kang Sinabau, Da Josh Martin, Sen Section, Berita Awas Masa, RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Ragu dan teman pada Dioma Ragu ada dan kenangan kita. Jadi jam tadi sudah Madin dah merima mendengar dengan Pukur Mai Isan-Isan ya. Okey, jadi Linda kena atas tinggal dawa report gaya nota yen Anuati ya. Okey, jadi kami tertinggal report so Opis Meteorologi Malaysia ia nanti posman 2 jam pengurusan dengan Pukur Ju Isan-Isan jejah dengan Pukur Ju sekarang sekama ya. Jadi Isan-Isan dan jaka nangri agi ujen di dua tempat di Betong Sarike Mukah Bin Tulu Ngasibu. Jadi Kuching Serian Semarahan Seri Aman Kapit Miringan Limbang dan jaka nang meting ujen.
1: Okey, dengan awang komuniti mati ya, angin ribut dan kurung tempat Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri dengan Limbang dengan keadaan laut ya, Jeff.
0: Jadi gerumang di kawasan Raut Sarawak bergantung yang so, ni setengah meter ke sebab poso turakan barat laut di rajui 20 negtar per kilometer ni jam.
1: Dengan paras babi 20 tarun darjah Celsius Dr. Perempat darjah Celsius matinah report gaya anu kita pagi ti ke pasal sepukul cukup berapa pagi terpukul cuk ke menu setiap kita harus mengedua jam ya.
0: Ya, jadi yang barata adi kena lagi tepat adi red takak dengan sekolah menu te lebih segera di Kuching ya. Dan jangka nang regi ujian sama duduk kijat. Jadi menjaga teban sepayung taka teban jepuk ujian taka ataupun nakit ngatur aktiviti tak awar ya.
1: Ya, okey. Dengan memang dia biasa setiap berupa haki nuni tok anu rimah ya kita ada topik dah abi segmen Mijangu Kopi.
0: Okey, jadi Anuati ya. Anuati atau topik tak atau nisit imajinasi
1: ya. Sebetulnya. Betul. Arti kirana hayalan ke sana kirang ya. Akan dah betul-betul. Sekiranya betul berlaku kalau kita.
0: Sekiranya betul-betul jadi. Jadi topik tadi Isan sana noti atau sebab imagine munti. Tiba-tiba atau dapat duit bege. Kira berjuta-juta ringgit kah secara tiba-tiba. Jadi drum tak dapat duit secara tiba-tiba bege duit.
1: Ya.
0: Ani adire tak naik.
1: Betul. Anikah perkara daerah tunah kita sekirana.
0: Tiba-tiba.
1: Tiba-tiba kita dapat duit. Mungkin napu duit ya. Ataupun mungkin adanya nyugon duit ataupun secara kebetulan kawan kita ya kita menang barang lah.
0: Adik-adik kami dengan naik pemenyupurok lah Linda ya. Secara tiba-tiba atak kaya.
1: Kaya, betul. Anikah perkara daerah tunah kita?
0: Agi kata naik remin bauh kah? Atau di melancong kah? Atau rupas kerja kah? Anikah adik antai-antai bisnes kah? Okey, jadi kena di Facebook YFM. Bila ia kasih menangga dapat telefon kini nombor 25-6-4-3-25-6-5-0 ya. Kedaan ani adik retak naik kami atas tiba-tiba jadi kaya.
1: Bila kita boleh kongsi komen kita di Facebook live pagi ti ataupun boleh telefon kita nak nombor 25-6-5-0-25-6-4-3 dan pagi kita pakai sebesar kita lagi ngecap sop pagi ya. Nampak dengan kita bersama kita pagi ti ya.
0: Jadi ya na barat tadi kena gi bau sama angker gitu di YFM beda ya selamat Isan Isan. Selamat Isan sana di Medud so Kuching ya. Jadi sungguh jam tambah pukul mai pak betah ndu pun gi bayuh gaan ruah. Jadi siapalah tahu kan Anuati tiba-tiba atau jadi kaya kalau aku kaya.
1: Betul. Dengan saya lagi mungkin ada belah kita ya biasalah angan-angan akuan kita ya. Mungkin kita menang sekiranya aku kaya. Sekiranya aku kaya. Anika barang ataupun anika perkara dari tunah kita. Mungkin ada bala kita menang aku ira melancong.
0: Okey, jadi aku scan dah boleh. So Linda lah. Sekiranya tiba-tiba Anuati Linda jadi daya kaya, orang kaya. OKL, orang kaya Linda. Ani adirek Linda naik.
1: Sebenarnya kan kita kaya secara tiba-tiba ya susah kita nak mikir ani ketunah kita sudah mele-mele. Sebab kalau kita kaya kawan kita ya, kalau kita kaya secara tiba-tiba ahi perkara darah tunah kita. Tapi apabila kita mungkin dapat duit durian runtuh nak kira menang ya. Secara tiba-tiba kita pun kepoan ani kertunah semena-mena. Benda pertama tunah kita.
0: Jadi kami akulah. Secara tiba-tiba aku jadi kaya raya lah, dapat duit berjuta-juta. Aku melancong, melancong, melancong, melancong di ni ong-ong.
1: Setiap tempat lah kira nak. Yeah. Okey, SN bagi DJF ya. Mungkin bila kita menang, okey, sekiranya kaya, aku ramaan kaya CD-CD. Mungkin ya. Kait salah sebenarnya.
0: Ataupun sekiranya kami aku kaya raya, aku nerimin next mung tiket ka. Wow.
1: Betul. Jadi bila kita boleh sama-sama kongsi ya. Aku rasa memang ihong bila kita ada mungkin selalu menang nanti. Cubalah aku ti kaya. Cubalah aku ti ahi duit. Selalu kita menang sen, tapi sekiranya kita dapat benda sen, anih kayu darat tunah kita. Pas sen kita berhibur tak ya? Kita nyukum peluang berarti dengan kita.
0: Dah fikir dah.
1: Fikir tak ya? Fikir tak kita. Kita berhibur bersama dengan Toma. Dioma, mana yang benar Jeff?
0: Oh, Dioma Muko.
1: Oh, dia mama ya. Dia mama. Okey. Kita ibu sama dengan Jackson Boson.
0: Aduh, Linda. Ada masalah ia mai Linda Linda berfikir ada pemaan kaya ada jadi ragu pun ai mendapat ai.
1: Okey.
0: Jackson Boson featuring Magnificent Five Bintangku. Cool.